0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosque, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Malik and the Essential Tomorrow 2 ini berencana menyiapkan karya musik baru serta sekolah musik setelah penyelenggaraan pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita yang menampilkan lagu-lagu mereka Tomorrow 2. Setelah Senja Teduh Pelita, banyak rencana gitu ya. Ini kata Angga Puradireja Tomorrow 2, ada sekolah MAD atau Malik and Essential, ada single baru, ada album baru, semua udah teratur lini masanya. Waduh, udah ada list-listnya nih Tomorrow 2. Dan aku sih excited banget menantikan album baru mereka ya. Menurut Angga ya, Tomorrow 2, sekolah Malik and the Essential ini sekolah Malik and the Essential Music Lab atau MAD dirancang sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan mengenai proses kreatif dan juga aspek teknis di balik karya-karya musik Malik and the Essential. Waduh, kayak menarik nih teman Pro 2 ya. Kemudian Malik and the Essential juga berencana menyiapkan lagu dan juga album baru. Dan tentunya mungkin inspirasi lagu baru dari mereka yang akan mereka keluarkan dalam waktu dekat ini bisa menerjemahkan nih gitu ya, saling align dengan proses yang sedang mereka jalani gitu teman Pro 2. Dan harus mencakup segala bidang juga supaya bisa berkelanjutan dan juga memberi dampak yang positif gitu ya di semua orang yang terlibat gitu katanya teman Pro 2 dalam sebuah wawancara. Grup Malik The Essential saat ini beranggotakan ada Angga Puradireja dan Indah Wisnu Wardana ya teman Pro 2. Ada juga gitarisnya Lale, kemudian ada Dendi, ada keyboard Ilman ya teman Pro 2. Dan tentunya ada drum di Widi Puradireja teman Pro 2. Pertunjukan musikal itu ya akan dilaksanakan dari 3 hingga 12 Juli 2026 teman Pro 2 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Jadi mereka ini juga punya acara pertunjukan musikal gitu ya, Senja Teduh Pelita Tomorrow 2. Af Elia si Garlaki yang dipilih menjadi pemeran tokoh utama Arah versi laki-laki dan juga Daria Laksmi menjadi pemeran Arah versi perempuan dalam pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita. Kedua pemeran muda itu sebelumnya berperan dalam pementasan teater musikal Petualangan Sherina. Waduh, ini juga udah gak main-main ya teman-teman berdua. Selain harus menghafal dialog dan juga mendalami peran, para pemeran pertunjukan Senja Teduh Pelita juga dituntut untuk menguasai koreografi, kemudian teknik vokal juga, pembagian suara, dan juga teknik pergerakan di panggung. Sutradara Nuya Susantono ini mengatakan tokoh Arah dalam pertunjukan itu ditampilkan oleh aktor lelaki dan perempuan untuk menunjukkan bahwa cerita ini tuh merupakan cerita universal tentang perjalanan manusia. Tentunya penampilan tokoh utama versi lelaki dan perempuan dan menurutnya ditujukan untuk memperlihatkan perspektif cerita ya yang melampaui batasan gender dan juga usia. Aduh, keren ya kayaknya teman Pro 2. Buat kamu yang menantikan ya, sama aku juga menantikan menantikan albumnya Malik yang baru maksudnya ya, kita tunggu aja. Ngomongin tentang Malik The Essential ya, aku mau putar aja sesuai judul musikalnya mereka, Senja Teduh Pelita.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya.

Back tim nasional Perancis sekaligus pemain Arsenal William Saliba Mopredua ini dilaporkan berpotensi menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Kondisi tersebut membuat Saliba terancam absen pada ajang Piala Dunia 2020.

6 apabila proses pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana. Federasi Sepak Bola Prancis disebut terus memantau ya perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu secara intensif. Kabar tersebut dilansir dari laporan jurnalis sepak bola Santi Awona. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps ini menilai ya Saliba memiliki kualitas besar sebagai bek tengah, namun sang pemain masih perlu meningkatkan konsistensi penampilannya bersama Les Blues. Deschamps juga menjelaskan itu Pro 2 bahwa minimnya waktu bermain di tim nasional ini membuat Saliba belum sepenuhnya nyaman secara mental saat membela Prancis teman Pro 2. Ia juga menambahkan Saliba belum selalu tampil meyakinkan ketika mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional. Sebelumnya Saliba juga sempat menarik diri dari skuad Prancis karena mengalami gangguan dan pergelangan kaki kiri. Saat itu tim medis Prancis merekomendasikan masa istirahat dan perawatan untuk mempercepat proses pemulihan. Saliba merupakan salah satu pilar utama nih teman Pro 2 lini pertahanan Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Sejak menjalani debut bersama Les Blues pada 2022, ia telah mencatatkan lebih dari 30 penampilan internasional. Ia juga menjadi bagian penting dalam persiapan tim menuju Piala Dunia 2026. Kita doakan ya, semoga cepat membaik cederanya dan bisa hadir untuk membela tim nasional Prancis dalam Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sari Tumo Pro 2 kali ini tengah bersiap ya merilis album ketiga bertajuk Jangan Jatuh Cinta pada 10 Juni 2026 untuk menandai kembalinya ke panggung musik. Menurut keterangan pers yang diterima ya Tumo Pro 2, album berisi 8 lagu ini akan menampilkan kolaborasi di bersama sejumlah musisi. Album itu antara lain menampilkan duet Di dengan Afgan membawakan lagu Cuma Satu Nama yang ditulis bersama suaminya mendiang Reza Gunawan ya Tumo Pro 2. Kemudian album terbaru Di juga mencakup lagu Jangan Jatuh Cinta, Perahu Kertas dan juga Kabarku. Lagu Hujan Bulan Juni karya kolaborasi Di Lestari dengan Sapardi Djoko Damono untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni di tahun 2017 ini juga masuk dalam mendaftar lagu pada album ketiganya kali ini teman-teman Pro 2. Jangan Jatuh Cinta dipilih sebagai judul album untuk menggambarkan perjalanan hati melalui beragam pengalaman cinta. 8 lagu dalam album tersebut disusun untuk mempresentasikan warna-warni serta dinamika perjalanan hati. Album terbaru Di dibuka dengan lagu Jangan Jatuh Cinta yang diaransemen oleh Randy Pandugo dan didukung vokal Teddy Aditya teman Pro 2. Lagu berikutnya yang lebih manis ya, judulnya Patah Hati, digarap oleh Gala Yudhatama dan juga Panji Akbari. Pada urutan ketiga ada Kabarku yang telah dirilis sebagai single. Lagu ini diaransemen oleh Velo Amateurs yang terdiri dari Mika Angelo. Kemudian ada Yosua Gian, Gedi Jadi Membumi dan juga Natania S. Alexandra. Lagu keempat Tujuan Bulan Juni diaransemen oleh Gardika Gigi dengan konsep live season ya teman Pro 2. Lagu itu dibawakan dengan dukungan Choir Barsena Bestandi. Waduh, kayaknya nih banyak ya yang diajak berkolaborasi dan nama-namanya gak kaleng-kaleng ya teman Pro 2 tentunya. Lagu kelima aja di udara yang diaransemen oleh Dimas Wibisana. Ini menampilkan Arina Epipania dan juga Moka sebagai penyanyi latarnya teman Pro 2. Lagu Perahu Kertas dengan aransemen baru yang ditempatkan di urutan ke-6 dalam daftar lagu di album terbarunya Di. Kemudian lagu Cuma Satu Nama ditempatkan pada urutan ke-7 dan Bintang Utara yang diaransemen oleh Lava Pratomo dijadikan sebagai penutup album. Bintang Utara liriknya ini menceritakan relasi antara orang tua dan juga anak serta proses belajar melepaskan. Kayaknya semuanya melibatkan nama-nama orang penting ya teman Pro 2. Jadi pasti hasilnya tidak kaleng-kaleng lagi. Sukses terus buat Di Lestari ya teman Pro 2. Pastinya dia juga kangen untuk terjun kembali ke dunia musik gitu ya teman Pro 2. Setelah berduka kepergian suaminya teman Pro 2 ya, semoga dengan ini menjadi awal baru buat Mbak Di Lestari untuk memulai semuanya gitu ya teman Pro 2. Kita dukung terus pokoknya. Dan habis ini kita bakal beranjak ya ke segmen berikutnya, ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita nanti bakal bahas-bahas seputar keju ya teman Pro 2. Cheese. Karena apa? Karena hari ini hari keju sedunia teman Pro 2. Nah, aku udah taro question box di Instagramnya @rripro2madiun buat nanti kamu bisa ikutan nimbrung ya di situ. Boleh juga tulis aja requestan kamu, tapi jawab dulu pokoknya komennya. Aku nanya ke kamu semuanya, aku kepo ya teman Pro 2. Keju favorit kamu nih jenisnya apa? Ada cheddar, ada parmesan, ada mozzarella, dan banyak lagi ya jenis keju teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas juga. Oke, ditunggu pokoknya komennya teman Pro 2. Dan buat penutup di baca-baca info kali ini, aku punya satu single dari Lalil Manino featuring Discoria dan juga Cecil Young, Jakarta.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2,5,2 teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Jenny Moi di pagi hari ini ya teman Pro 2, 4 Juni 2026. Pagi hari ini kita akan ngebahas tentang yang asin yang gurih ya teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal sama keju ya? Salah satu bahan makanan gurih yang diolah jadi aneka makanan dan minuman ya. Ini sangat viral sepanjang masa dengan aneka kreasinya teman Pro 2. Keju ini dipinjam dari bahasa Portugis ya, yaitu queijo. Ini merupakan sebuah makanan padat yang dibuat dari air susu hewan ya. Hewan yang dijadikan sumber air susu ini biasanya adalah sapi. Tetapi perkembangan membuat banyak olahan keju lokal menggunakan air susu unta, kambing, domba, kuda, bahkan ada yang pakai air susu kerbau teman-teman berdua. Dan ini digunakan pada beberapa tipe keju. Tapi, tahukah kamu teman Pro 2, di balik rasa keju yang terbuat dari susu sapi, ada sejarah asal mula keju yang patut kita ketahui nih teman Pro 2.

Nah sebelum itu ya, kenapa sih kita bahas keju di hari ini tuh Bro Due? Karena apa? Ya suka-suka aku. Enggak ya, karena hari ini hari keju sedunia teman Bro Due, tepat diperingati di tanggal 4 Juni ya. Dan kenapa sampai diperingati gitu ya teman Bro Due? Hari keju sedunia ini dirayakan pertama kali di Wisconsin, Amerika pada tahun 1914 ya. Kecintaan orang terhadap keju ini membuat banyak negara ikut merayakannya. Ada yang membuat perlombaan masak dengan bahan utama keju sampai seminar tentang keju. Dalam perayaan ini diharapkan bisa mengenal keju lebih dekat dan juga menikmati keju tanpa rasa khawatir gitu katanya.

Nah, pemilihan tanggal 4 Juni sebagai hari keju sedunia ini berawal dari gerakan komunitas kuliner modern pada pembuat para pembuat keju atau cheese makers ya, serta peritel produk susu di Amerika Serikat dan juga Eropa Barat. Mereka sepakat menetapkan satu hari khusus di awal musim panas ya, untuk mengapresiasi kerajinan pembuatan keju tradisional atau artisanal cheese. Dan bulan Juni ini dipilih karena secara biologis periode ini merupakan waktu di mana hewan ternak seperti sapi, kambing, dan juga domba menghasilkan susu dengan kualitas terbaik setelah mengkonsumsi rumput segar di musim semi. Dan susu berkualitas tinggi inilah yang menghasilkan keju-keju premium dengan cita rasa yang tentunya sangat lezat.

Nah, kalau sejarahnya sendiri ya, teman Pro 2, katanya keju ini pertama kali dibuat ya diperkirakan sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Salah seorang arkeolog ini diyakini telah menemukan bahwa keju ini tersedia di beberapa tempat dan periode sejarah yang berbeda. Seperti di Polandia pada 5500 sebelum Masehi, kemudian di Mesir di tahun 2000 sebelum Masehi, dan di Tiongkok pada 3000 tahun lalu. Beberapa ahli sejarah ini menyatakan bahwa keju awalnya dibuat dengan tidak sengaja gitu ya. Ketika para gembala sapi ini menyimpan susu di dalam perut hewan. Enzim di perut hewan itu ternyata membuat susu menjadi kental dan terpisah dan menjadi dadih dan whey ya, teman Pro 2. Keju sudah diproduksi sejak zaman prasejarah. Tidak ada bukti pasti di mana pembuatan keju pertama kali dilakukan ya, di Eropa, Asia Tengah maupun Timur Tengah. Tetapi praktek pembuatan keju menyebar ke Eropa sebelum zaman Romawi kuno, dan pembuatan keju ini telah menjadi usaha yang terkoordinir ya pada masa kekaisaran Romawi, teman Pro 2. Perkiraan awal adanya pembuatan keju adalah antara 8000 tahun sebelum Masehi, ketika domba ini mulai diternakan ya, sampai 3000 sebelum Masehi. Dan pembuat keju pertama diperkirakan adalah manusia di Timur Tengah ya, teman berdua, atau suku-suku nomaden di Asia Tengah. Bukti arkeologis pertama tentang pembuatan keju ini ditemukan pada mural di makam Mesir kuno yang dibuat pada 2000 tahun sebelum Masehi. Wow, jadi nggak sengaja ya nyimpen susu gitu, akhirnya jadi keju yang kita nikmatin sampai hari ini juga, teman berdua. Oke, nanti kita bakal bahas lanjut ya jenis-jenis keju gitu ya. Ada blue cheese, ada cheddar, mozzarella, kemudian parmesan, kemudian camembert, emmental. Ada banyak ya, teman Pro 2, tentunya nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Dan buat kamu yang mau gabung, boleh banget ya, teman Pro 2. Bentar. Boleh banget gabung ke 0811 ya, teman Pro 2. 0813697755. Ini sambil multitasking ya, teman Pro 2 ya. Mau bacain yang udah gabung di WhatsApp ya, ada dari Afif Mukminin dari Sumenep. Katanya dia favoritnya keju cheddar dan juga keju mozzarella. Request lagunya Mahen Menyala. Mahen Menyala, aku cari kok tidak ada ya yang menyala. Adanya Nyaman Yang Kupilih, Pura-pura Lupa, Luka Yang Kurindu. Nah, menyalanya nih gak ada. Coba kamu update buat aku judul yang lain ya, Afif, atau mau diputerin lagu lain ya. Kemudian ya, teman Pro 2, berarti kamu yang mau diputerin juga, aku play yang Pura-pura Lupa aja ya. Nanti kalau kamu mau lagu lain, coba request lagi ya, Afif ya. Semoga Semoga sih. Thank you banget udah ikutan komen ya, Afif. Ya, yeah, sorry banget lagu yang kamu minta nih tidak ada. Jadi aku play judul lain ya, sama-sama dari Mahen. Kalau kamu mau lagu lainnya, coba nanti kamu WhatsApp lagi aja ya. Oke, Pura-pura Lupa dari Mahen ya, teman Pro 2, aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling.

0: Komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolo Rejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolo Rejo atau prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolo Rejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolo Rejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolo Rejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolo Rejo.
1: Tapak Sejarah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor 2 karena hari ini hari keju sedunia. Aku masih bakal bahas seputar dengan keju ya, nomor 2. Terutama jenis-jenis keju ya, karena memang banyak banget ternyata nomor 2, bukan cuman keju cheddar sama keju mozzarella aja ya yang selama ini kita kenal, tapi ternyata keju tuh banyak banget jenisnya nomor 2. Ada yang namanya blue cheese, teman-teman berdua. Apakah kamu pernah dengar keju ini, teman-teman berdua? Nah, Danish blue cheese atau Dana Blue, ini keju asal Denmark ya, dan katanya ini juga udah terkenal banget terutama di Amerika Utara ya. Karena katanya cita rasa yang kuat dan juga unik ya, teman-teman berdua. Harganya ini masih cukup terjangkau ya. Ada yang Rp12.000 ya, sampai dengan Rp150.000. Dibuat dari susu sapi ya, blue cheese ini punya tekstur yang lembut, kemudian warnanya putih kekuningan ya, dan bintik biru gelap khasnya blue cheese. Tapi agak hati-hati teman-teman dua, karena aromanya katanya cukup menyengat ya. Jadi kamu harus mempersiapkan kalau misalnya kamu mau coba untuk pertama kali si keju blue cheese ini. Kemudian ada keju cheddar yang sangat umum kita makan ya, teman-teman dua. Dan nama keju cheddar ini ternyata berasal dari desa Cheddar di Somerset, Inggris. Keju ini cukup populer juga di Indonesia dan masuk dalam jenis keju keras ya. Maksudnya teksturnya keras. Biasanya dipakai untuk bahan kue atau makanan lainnya. Harganya berkisar Rp6.000 sampai dengan ada yang Rp1.500.000. Wow. Baru tahu ya keju smile itu. Menariknya kalau masih muda, keju ini tuh warnanya putih gading atau agak dan teksturnya masih agak lembut gitu, teman-teman. Tapi kalau sudah lama, warnanya akan berubah jadi

kuning dan teksturnya lebih padat. Jadi mungkin yang kita temui di pasaran itu yang masih putih gitu ya, itu masih muda ya teman Pro 2. Ya sesuai lah ya sama harganya yang masih relatif murah. Karena kalau semakin tua, dia juga akan semakin mahal harganya. Never imagine a love so catastrophic. Favoritnya banyak orang nih Tumo Pro 2 ada keju mozzarella ya. Tentunya kita semua familiar ya dengan keju mozzarella. Ini keju asal Italia yang sering banget jadi favorit di berbagai hidangan dari pizza hingga lasagna. Terbuat dari susu sapi atau ada yang terbuat dari susu kerbau. Dan teksturnya lembut dan juga lumer banget teman Pro 2. Mozzarella emang paling enak dinikmati selagi hangat ya, karena bisa meleleh gitu ya, molor. Selain jadi topping utamanya pizza, keju ini juga cocok disantap sebagai stick keju. Aduh, giler ya.

Ada lagi keju parmesan tebon pro 2. Ini berasal dari Parma, Italia. Dan keju ini berasal dari susu sapi. Proses fermentasi keju ini bisa berlangsung antara 3 hingga 12 bulan. Cukup lama ya. Dan bentuk aslinya ini seperti drum dengan kulit luar kekuningan ya. Dan aromanya lembut dan manis, sementara rasanya nggak terlalu tajam gitu. Pas banget buat kamu yang baru mau mulai menjelajah rasa-rasa keju gitu, teman pro 2. Kemudian ada keju emmental nih, teman pro 2. Pertama, lihat ya, keju emmental ini langsung bikin familiar karena bentuknya yang penuh lubang, ikon khas keju di mata banyak orang ya. Asalnya dari Swiss, keju ini punya rasa gurih ringan yang nggak terlalu asin juga ya, teman-teman pro 2. Menariknya, ukuran lubang ini bisa menunjukkan kematangan keju. Semakin besar, maka kejunya semakin matang. Emmental sering dipakai buat lapisan cheeseburger ya, sandwich, sampai dengan casserole nih, teman-teman pro 2.

Lanjut baca ini yang dari Instagram ya teman Pro 2, ada Sania underscore, katanya favoritnya lagu lagi keju cheddar dan juga mozzarella. Izin request lagu Cegil, Nabila Takia dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Sepertinya yang Jagat Rasa belum ada ya Sania, aku puterin yang Cegil dulu ya. Dan ada lagi dari Virgo Gize, paling suka keju mozzarella kakak, requestnya di ujung minggu Mesahira. Oke, aku play abis ini ya, Virgo Mesahira, di ujung minggu aku play Cegil dari Nabila Takiyah dan juga di ujung minggu dari Mesahira. Spesial buat kamu yang udah gabung dan juga udah request.

Masih lanjut sama macam-macam keju ya teman Pro 2. Tadi udah ada keju parmesan, ada keju mozzarella, ada emmental. Nah, kali ini ada yang namanya keju Stilton teman Pro 2. Dan beberapa jenis keju ini memang sengaja diproses dengan bantuan bakteri atau jamur seperti Stilton dari Inggris. Keju ini punya ciri khas pola kebiruan yang muncul dari proses pasteurisasi dengan tambahan jamur khusus. Kulitnya tebal, padat, dan tampak berkerucut. Semakin tua usianya, warna biru bagian dalam keju ini akan semakin jelas. Dan sementara itu, Stilton yang masih muda biasanya bertekstur lebih rapuh dan warnanya lebih pucat. Kemudian ada cheese spread teman Pro 2. Ini merupakan keju praktis yang cocok banget dijadikan olesan ya. Kamu bisa menemukannya dalam kemasan jar. Meski memiliki tampilan yang mirip dengan cream cheese, tapi sebenarnya keduanya ini punya beberapa perbedaan teman Pro 2. Cheese spread ini biasanya langsung dimakan ya dengan nilai positif, dia tuh kadar lemaknya yang lebih rendah dibandingkan dengan cream cheese. Nah, cream cheese sendiri ya teman Pro 2, ini tuh punya tekstur mirip mentega dan gak melalui proses fermentasi seperti keju lainnya. Nah, rasanya ini cenderung creamy dengan sentuhan asam manis yang lebih segar gitu teman Pro 2. Cream cheese biasanya dikemas dalam cup atau tube dan bisa langsung digunakan teman Pro 2. Ada lagi yang namanya mascarpone. Ini keju khas Italia, jadi bahan utama dalam tiramisu yang memberi cita rasa manis dan juga lembut. Sekilas memang mirip dengan cream cheese, tapi beda ya, kamu jangan terkecoh teman Pro 2. Meski tampilannya serupa, mascarpone ini punya tekstur lebih halus dan rasa yang lebih creamy dibandingkan dengan cream cheese. Ada lagi keju ricotta ya, keju khas Italia. Yang satu ini dibuat dari whey, sisa cairan dari pembuatan keju lain seperti mozzarella dan juga provolone. Nama ricotta sendiri berarti dimasak lagi ya, sesuai dengan proses pembuatannya. Dan rasanya lembut tapi kaya dengan tekstur sedikit berbutir yang bikin unik. Sebenarnya masih banyak teman Pro 2 jenis-jenis keju lainnya yang ada di dunia ini. Cuman kita waktunya udah habis nih, tinggal 2 menit lagi. Aku mau cek dulu yang bergabung di Instagram ya teman Pro 2. Tadi sepertinya ada lagi yang mau request. Oke, dari Flowly67. Semua keju aku suka. Berarti ini dia emang penggemar keju ya teman Pro 2. Requestnya sama Saul Sabil Hachu. Oke, aku play abis ini. Oke, thank you banget teman Pro 2 yang udah komen, udah ikutan nimbrung barengan sama aku di pagi hari ini. Setelah ini kita bakal ada sepada brem barengan sama Metoru. Jadi kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Medun, teman terbaik kamu. Salam-salam Sabil Hachu buat kamu yang udah request dan udah gabung di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Meitoru di ngobrol bareng Meitoru ya di Sepada Brem pada 4 Juni 2026 ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2 merayakan ya mixer RRI Madiun udah mulai dibenahi nih ya, udah mulai bersih suaranya ya. Semoga nanti bisa menambah kenyamanan gitu ya untuk mendengarkan. Hari ini udah hadir nih teman Pro 2 narasumber kita, buat kita tanya-tanya tentang seputar narkoba ya. Karena setiap hari Kamis ya kita bakal ngobrolin tentang Astacita spesial narkoba. Jadi di 9.30 nanti kamu bisa join nih teman Pro 2 ya. Jangan lupa join di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Jangan lupa nanti ada narasumber, berarti kita live YouTube ya teman Pro 2. Kamu harus pantengin live chatnya, jangan lupa nanya, jangan lupa kasih tanggapan ya. Boleh komen di live chatnya RRI Madiun. Meitoru tungguin, bakal diputar dulu single-single pilihan yang udah dirilis sama music director kita. 9.30 kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hai, nama saya Muhammad Zahrul Hamid Zamri Zamri. Saya sekarang mahasiswa dekat Universiti Darussalam Gontor. Saya di sini ingin mengucapkan tahniah atas terpilihnya Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar resmi bagi penyiaran audio program Piala Dunia 2026. Semoga melalui siaran ini dapat memberikan manfaat dan hiburan serta impak yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya para peminat bola sepak di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk terus ikuti program siaran bola Piala Dunia ini hanya di RRA. Sekali lagi, tahniah dan semoga terus maju jaya RRA. Bye-bye.
1: Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Spadal, selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Spadal Sesi Brem edisi narkoba ya teman Pro 2. Hari ini di 4 Juni 2026 kita bakal ngebahas lagi ya tentang narkoba pastinya. Tentang topik-topik astacita. Jadi apapun nanti topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Bro 2. Dan buat kamu yang mau gabung, pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun. Duanya angka ya. Dan jangan lupa kita live YouTube ya teman Bro 2. Kamu boleh pantengin, kamu boleh kasih tanggapan di live chat kita di RRI Madiun. Oke teman Pro 2, di pagi hari ini kita bakal ngebahas tema mengenal motif peredaran narkotika di masyarakat. Bersama narasumber kita ya pastinya, ada Kak Revi Septiani, D3 Manajemen Informatika, dan Kak Berlian Oktavia Ramadhani, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keduanya berasal dari Universitas Merdeka Madiun. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Oke, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, pagi-pagi ini aman ya, kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak berat ini

0: di tengah masyarakat. Nah, untuk hal ini sendiri nih dari teman-teman, boleh nggak nih di-sharingkan ke teman-teman Produa nih beberapa materi tentang mengenal motif peredaran narkotika di masyarakat? Silahkan.
1: Jadi sesuai judul ya Kak, ini judulnya adalah mengenal motif peredaran narkotika di masyarakat. Jadi ini kita akan membahas tiga motif. Yang pertama itu adalah motif pengedar atau yang penyalahguna ini. Lalu yang kedua ada motif korban atau motif konsumen atau pemakai. Dan yang terakhir itu ada motif ancamannya gitu.
0: Oke, boleh. Mau langsung disampaikan materinya atau bagaimana?
1: Boleh. Yang pertama itu ada motif yang pengedar ini ya Kak ya. Motif pengedar ini tuh mayoritas atau kebanyakan didominasi oleh orang-orang dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan Kak. Nah, mereka ini biasanya tuh pengangguran ataupun belum punya pekerjaan yang baik, yang halal, dan mereka ini memilih jalan pintas untuk menjadi bandar narkoba gitu. Dan mereka juga punya rasa ingin pengen memperkaya diri secara instan gitu, dengan cara mereka memilih pekerjaan sebagai pengedar atau bandar narkoba gitu. Dan yang kedua ini ada motif perluasan pasar. Jadi bisa jadi ini tuh karena dari sindikat-sindikat nasional maupun internasional gitu, ataupun mantan ex-napi gitu Kak. Jadi mereka kayak kerja sama ataupun punya teman, jadi disalurkan gitu. Dan yang terakhir itu motif penyebaran lewat jalur rawan gitu. Jadi kita kan nggak tahu gimana bandar itu menyebarkan ataupun menyelewengkan narkotika ini lewat mana saja. Bisa jadi lewat jalur tikus ataupun jalur apa, atau di darat, di laut gitu. Nah, mereka ini mencari celah dari petugas keamanan negara gitu. Dan ini tuh dikarenakan karena kurangnya atau rendahnya pengawasan dari petugas keamanan negara. Nah, ini tuh bisa menyebabkan bebas keluar-keluar masuknya si pengedar ini dalam mengedarkan narkoba. Dan bahkan pernah ada kasus ya di Madiun itu, di lapas Madiun ada yang menyelewengkan narkoba itu lewat pipa paralon gitu. Dan bahkan mungkin di luar sana ada yang pakai barang-barang diselundupin pakai lewat barang apa gitu.
0: Dan beberapa waktu lalu juga kita ketahui ada ABK ya yang sempat mendapat tuntutan hukuman mati karena kasus penyelundupan narkotika hampir 2 ton itu ya, yang meskipun pada akhirnya dijatuhi vonis 5 tahun. Itu termasuk beberapa motif penyelundupan dari sindikat tadi mungkin ya Kak Merin ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nah itu tadi baru satu ya yang disebutkan. Kemudian ada yang kedua, apa itu Kak Berlin?
1: Motif konsumen atau motif korbannya.
0: Boleh.
2: Saya akan melanjutkan ya Kak.
0: Boleh.
2: Dari motif korban itu kebanyakan itu karena ingin lebih pede dan lebih pede sehingga untuk mencari ketenangan juga, padahal itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi akan menambahkan masalah seperti gangguan kesehatan juga.
0: Oke.
1: Sedikit menambahkan ya Kak.
0: Boleh.
1: Jadi motif dari ini korbannya ini mungkin faktor utama ya mengapa mereka menggunakan narkoba itu karena biasanya kan kita itu kan Gen Z ya. Kita dari Gen Z itu ada dua sifat ya, ada introvert sama extrovert gitu. Nah, introvert ini cenderung dia itu nggak pede gitu, nggak pede di depan publik. Sebaliknya kalau extrovert ini dia benar-benar pede banget di depan publik. Jadi si introvert ini dia pikir kalau narkoba ini bisa bikin dia itu jadi pede gitu. Dan untuk bahan pelarian juga mungkin karena putus sekolah ataupun putus cinta ataupun karena masalah apapun. Dan yang pasti kurangnya pengawasan dari orang tua itu adalah faktor utamanya gitu Kak.
0: Oke, jadi memang dari sisi psikologisnya juga dipertimbangkan ya di sini, karena mungkin ada stres atau mungkin depresi ya.
1: Iya, betul.

0: Karena mengingat sifat narkotika itu sendiri membawa ketenangan mungkin ya, yeah, kakak-kakak ya.
1: Iya. Yeah. Yeah, dan bahkan mereka tuh nggak tahu kan dampaknya, mm-hmm, gitu. Kan, mm-hmm, ada dampak negatifnya ya. Mungkin bagi mereka dampak positifnya adalah untuk menenangkan pikiran, untuk menyelesaikan masalah. Tapi narkoba itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah, malah benar-benar dampak negatif. Kebanyakan tuh dampak negatif. Contohnya dampak negatif itu buat psikis ya, dia itu menyebabkan ketergantungan dan perubahan sikap yang nggak biasa, nggak normal daripada manusia gitu. Dan yang kedua, menyebabkan apa itu, kehilangan kendali, kak, kehilangan kendali gitu. Terus untuk dampak bagi fisiknya itu pasti sangat-sangat merusak organ tubuh manusia gitu.
0: Oke. Kurangnya kesadaran, mungkin juga kurangnya sosialisasi ya, atau bagaimana menurut teman-teman ini?
1: Iya, mungkin kurangnya sosialisasi juga ya, dari sekolah gitu. Dan Gen Z kan biasanya dia tuh kayak ini, kak, FOMO gitu, jadi ikut-ikutan. Dan Gen Z tuh keponya tuh terlalu tinggi, FOMO. Contohnya kayak temannya tuh pakai ini dan dia tuh kayak ikut-ikutan. Dan biasanya kan dipengaruhi teman juga karena pergaulan gitu, ikut-ikutan kayak gitu.
0: Oke, jadi juga pengaruh pergaulan dari lingkungan ini sangat menentukan juga ke arah
1: lifestyle gitu, kak.
0: Oke, selanjutnya yang ketiga, ini udah masuk yang ketiga belum nih, Kak Berlin nih?
1: Sebenarnya udah.
0: Boleh disampaikan nih.
1: Ini motif ancaman.
0: Oke.
1: Sebelumnya first ya, kak ya. Tadi lupa. Ini mau menjelaskan jenis narkoba kalau ada yang belum tahu.
0: Yes.
1: Jadi jenis narkoba itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama itu kayak sabu-sabu, ganja gitu. Jadi yang tidak boleh ya, diharamkan untuk dipakai gitu. Terus yang golongan dua itu seperti metadon sama morfin. Nah, sebenarnya si metadon sama morfin ini bisa, kak, dipakai, tapi itu harus diawasi oleh medis gitu, harus ada pengawasan gitu ya. Jadi nggak boleh dipakai mandiri tanpa pengawasan dari dokter gitu. Terus yang ketiga, golongan ketiga ini ada kodein, sama juga kayak golongan dua, bisa dipakai tapi harus, disclaimer ya, harus pengawasan ya, harus ada pengawasan dari tim medis gitu, kak.
0: Oke, kalau untuk persebarannya sendiri gimana ini, kak, keluar masuknya ketiga golongan narkotika tersebut?
1: Kalau si ya ganja mungkin sama sabu-sabu ya marak ya, kak ya. Tapi kalau yang golongan 2 sama 3 ini mungkin ada yang dijadikan obat gitu, diolah secara kimia, tapi ya harus tetap pengawasan dokter. Mungkin ada yang disarankan dokter pakai obat golongan apa gitu, gitu, kak.
0: Ya mungkin kodein itu buat batuk misalnya.
1: Iya, betul, kak. Okay. Betul.
0: Jadi memang perlu, ini perlu ditingkatkan lagi ya, disosialisasikan lagi ya ke Gen Z, karena kadang untuk mendapat wawasan baru tuh Gen Z lebih suka praktikal ya, bukan untuk membaca secara materi ya, textbook ya. Jadi
1: betul.
0: Harus memiliki cara-cara kreatif tentunya ya, apalagi ini teman-teman nih ya dari UKM apa, Gerhana. Ini akan mengkampanyekan gitu ya, bagaimana Gen Z bebas narkoba, seperti itu.
1: Izin menambahin ya, kak, untuk ciri-ciri pengguna narkoba.
0: Boleh.
1: Itu yang pertama itu wajahnya pucat, terus tangannya, kulitnya tuh juga agak pucat. Aduh. Gitu. Dan dia itu biasanya tuh beraktivitas di luar jam kerja manusia normal. Contohnya, contohnya kayak kita tuh kan kerja mungkin jam dari pagi sampai sore ya, mungkin bisa maghrib atau isya gitu. Nah, si pengguna ini biasanya bekerja dini hari gitu. Okay. Itu kan kita tidur, tapi mereka malah masih tetap kerja gitu. Dan ada rasa semangat yang tinggi, yang menggelora, pikirannya kerja-kerja, beraktivitas-beraktivitas gitu. Jadi gak ada rasa lelahnya gitu, kak.
0: Lebih gitu. Ke dapet doping ya berarti ya.
1: Iya gitu.
0: Nah, kalau ada ciri-ciri lain nggak? Ini kan kalau misalnya pekerja shifting ya, kayak misalnya penyiar kan bisa siaran malam. Nah, ini takutnya nih teman-teman broduan salah nangkep ini, Kak Berlin nih, atau Kak Revi, boleh dijelaskan ciri-ciri lain mungkin yang kalian ketahui nih, biar teman-teman broduan juga tahu. Biasanya apa sih dari sisi psikologis mungkin menyendiri atau bagaimana?
1: Iya gitu, jadi mungkin kebanyakan yang introvert kak pengguna narkoba ini. Dan ya mungkin kita nggak tahu setiap orang itu menggunakan atau enggak ya, kita nggak tahu. Tapi kan bisa dites juga gitu kak ya.
0: Oke. Jadi lebih baiknya memang ada tes ya di lab gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ciri-ciri tadi disclaimer ya teman-teman berdua, ciri-ciri tadi tuh bukan untuk memukul rata atau menggeneralisir ya, tapi untuk mewaspadai aja gitu. Jadi misalnya kamu lagi belum tacap kan kelihatan pucat, nah jangan langsung.
1: Iya, jangan mikir ini pengguna narkoba, jangan mikir gitu.
0: Jangan teman berdua. Oke. Tadi tuh ciri-cirinya gitu, udah ada jenis, ada ciri-cirinya juga gitu ya. Dan yang paling banyak digunakan, apakah teman-teman punya informasi gitu yang paling marak disebarluaskan, diedarkan gitu teman-teman?
1: Mungkin setahu aku ya kak, itu kan berita di berita banyak ya itu kak, sabu sama ganja gitu. Bahkan aku pernah tahu berita di kota mana aku lupa, itu ada siswi SMP gitu, dia kayak ngerokok, cuma dia itu nggak tahu ternyata di situ ada kandungan narkobanya gitu.
0: Okay. Ya memang ini ya, biasanya peredaran ditempel gitu ya ke barang tertentu.
1: Iya betul.
0: Di nasi, saya pernah baca di nasi. Di nasi, terus vape.
1: Nah, iya
2: betul.
0: Vape udah mulai marak ya teman-teman ya, buat ditempel atau masuk ke dalam tren peredaran narkoba gitu. Nah kalau vape itu termasuk motif apa nih teman-teman? Kalau boleh tahu, ada pengkategoriannya kah atau tidak dalam motif peredaran ini?
1: Mungkin vape itu hampir sama kayak rokok ya kak. Mungkin ada zat adiktif nikotin gitu kak, jadi masih ringan gitu, tapi tetap aja berdampak negatif bagi kesehatan manusia gitu.
0: Apalagi kalau nggak tahu kadarnya seberapa ya yang masuk itu dalam gitu. Oke. Nah tadi motifnya sudah dua ya yang baru tangkap. Nah untuk satu lagi nih, apa ini kak motifnya?
1: Untuk satu lagi tuh motif ancaman. Jadi buat si pengguna ini ancamannya itu bagi kesehatan, tadi yang sudah saya sebutkan dampaknya buat psikis sama fisik, terus ancaman dari negara yang pastinya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ini narkotika ini merupakan benar-benar tindakan kriminal yang yang tindakan ini merupakan disalahgunakan dan benar-benar dapat mengakibatkan dampak negatif dan merupakan merupakan ini kejahatan ilegal ya kak ya. Dan ini tuh untuk si pengedarnya ini, dia itu akan dikenai hukuman minimal itu 4 tahun gitu. Jadi tergantung kasus narkobanya gitu. Terus untuk si korban atau si pemakai, kalau dia pemakai pertama kali, itu bisa direhabilitasi kurang lebih 3-6 bulan. Tergantung jenis narkobanya dan tetap harus diawasi oleh tim kesehatan gitu.
0: Oke, jadi memang ada part-part sendiri ya, ada peredaran dan ada penyalahgunaan juga ya. Jadi memang beberapa narkotika pada golongan tertentu memang beredar, tapi kalau dosisnya terlalu banyak nanti akan berakibat fatal dengan dampak betul lainnya. Oke, kita berpindah ke YouTube dulu nih, ada yang udah bergabung nih teman-teman. Ada dari Agus yang pertama. Kalian sebagai mahasiswa, gimana cara mengenali indikasi ada peredaran narkoba? Nah, sebelumnya kan mungkin orang yang kelihatan pakai narkoba ya. Nah, kalau ini mungkin di lingkungan kampus atau kalian kan tergabung dalam UKM Gerhana tuh. Nah, ada nggak sih cara untuk mengenali adanya indikasi peredaran narkoba?
1: Di sini kan kita itu baru bukan pertama sih, Kak. Baru join ya, mungkin pas saat kita maba gitu. Jadi mungkin kita belum terlalu luas di gerhana, terlalu mendalami gerhana. Mungkin itu dari cutting ya, Kak, yang udah pernah diklat tentang narkoba. Dan setahu kami ya mungkin adanya sosialisasi ya, sosialisasi atau pengecekan gitu, tes gitu, mengadakan tes gitu. Gitu, Kak. Tapi setahu kami di kampus kami belum ada gitu kak.
0: Kalau gerhana itu sebenarnya kalau misalnya kalian udah tahu ya, itu ada kerjasama nggak sih sama BNN seperti itu atau mengadakan tes di kampus secara serentak dan mendadak gitu?
1: Kalau setahu aku ya kak, saat aku kuliah di Unmer belum ada kak. Cuma dulu pernah sosialisasi atau diklat studi banding di BNN gitu aja. Jadi ada materi dari BNN gitu kak.
0: Oke, kalian udah pernah ikut juga atau ada cutting?
1: Belum kak, jadi cuma cutting, baru cutting gitu.
0: Tapi itu tentunya bisa membuka kesempatan untuk kalian ya nanti mungkin di lain kesempatan gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, wah keren juga nih studi bandingnya langsung ke BNN ya.
1: Iya.
0: Di sana pasti banyak alat peraganya dan bukti-bukti yang otentik ya teman-teman. Oke, dari Amin Narsis, semangat terus kak, jadilah agen yang terus menyuarakan bahaya narkoba gitu.
1: Terima kasih.
0: Iya, semangat, ayo semangat dong. Dari Dana, oke. Menurut kalian, apakah hukuman untuk para pengedar narkoba di Indonesia udah layak atau sepadan? Nah, tadi kan udah disebutin ada hukuman dan rehabilitasi ya.
1: Iya.
0: Nah, itu udah sepadan belum sih menurut kalian untuk hukumannya?
1: Belum sih kak, soalnya kan biasanya ada ex napi mantan narkoba tapi masih melakukannya gitu, masih melakukan jadi bandar narkoba gitu, habis keluar dari penjara tapi masih melakukan tindakan tersebut gitu, masih berulang kali gitu kak.
0: Oke, kalau dari Kak Revi mungkin punya jawaban sendiri.
2: Belum sepadan sih kak, soalnya kan masih ada ya, meskipun ada keamanan, tapi masih ada yang melewati jalur rawan itu,
0: okay,
2: lewat contohnya, jalur tikus.
0: Oke, boleh dijelaskan ini seperti apa nih Kak Revi nih?
2: Contohnya seperti ini, di Kepulauan Sumatera itu kan wilayahnya luas, wilayahnya luas dan kurangnya alat deteksi untuk siapa sih yang membawa narkoba seperti itu.
0: Oke, jadi memang terutama di ini ya bagian kepulauan ya, di daerah laut gitu, karena aksesnya juga mungkin lebih terhambat daripada di daratan gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi belum cukup sepadan ya teman-teman Bro 2. Ini Dana Oke tadi udah dijawab. Ada Eko Susilo yang menyimak dan ada Rifki Setiawan yang bertanya. Izin tanya gitu. Apa langkah untuk mengatasi pecandu kak? Nih, mungkin kalian udah dapat materi nih tentang ini. Kalau mengatasi pecandu tuh apa yang harus diatasi, yang dilakukan gitu?
1: Ya, yang pasti kalau ada masalah ya, jangan melarikan diri ke narkoba. Jadi narkoba itu jangan buat pelarian gitu, jangan buat tempat pelarian gitu. Kan bisa pakai solusi ataupun cara yang lain gitu kak. Jadi kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik. Jadi jangan cuma mikir, oh ini narkoba aja, cara instan, mungkin masalahku bakal selesai. Narkoba aja, mungkin aku biar jadi pede gitu. Jadi nggak semua hal itu harus pakai narkoba. Jadi ditanamkan kepada diri sendiri untuk narkoba itu bahaya, narkoba itu punya dampak negatif buat kita. Jadi janganlah sentuh narkoba, jangan sampai kita pakai narkoba gitu.
0: Oke, mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak Revi. Untuk ini lebih ke dari diri sendiri ya, membentengi dari sendiri.
1: Iya.
0: Untuk langkah yang bisa diambil dari diri sendiri. Boleh?
2: Dari saya sendiri mungkin kita harus mengetahui tentang dalam apa itu dampak dari narkoba, terutama dampak negatif ya. Dampak negatif dari narkoba itu, jadi sama seperti yang dikatakan Kak Berlian, jangan jadikan narkoba itu sebagai pelarian dari sebuah masalah.
0: Oke, kita bisa sebagai generasi muda nih, kita bisa beralih ke mana aja nih Kak, teman-teman? Kalau misalnya ada ide nih buat teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Lebih ke mungkin disalurkan ke hobi aja kak, jadi jangan disalurkan ke lewat narkoba. Pokoknya ditanamkan mindset kepada diri sendiri kalau narkoba itu bahaya gitu.
0: Okay. Dan mahal juga ya. Jadi daripada menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang zat yang terlarang gitu mending ke hobi. Bisa dapat cuan juga toh. Kalau dilihat ke depannya nih dari kalian, tantangan terbesar dalam mencegah narkotika di kalangan remaja itu apa, teman-teman?
1: Kalau tantangan terbesar ya mungkin ini kak, ini remaja Gen Z ya, terutama kita ataupun gen yang baru, gen apa, gen beta ya, lebih ini kak, baca-baca edukasi, sosialisasi tentang narkoba gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata prodi administrasi negara ya kak, ya jurusan aku ya, ini tuh sebenarnya pemerintah itu harus lebih meningkatkan regulasi ataupun aturan yang baru untuk ini kak, apa itu namanya, memberantas ataupun meminimalisir bentuk penyalahan narkotika gitu. Dan di sekolah gitu perlunya meningkatkannya itu edukasi tentang narkoba kepada remaja-remaja, khususnya sejak dini. Jadi edukasi sejak dini untuk para remaja agar mereka itu tahu dampaknya narkoba itu apa dan mereka tidak menyalahgunakan narkoba gitu.
0: Oke, balik lagi ke edukasi ya berarti ya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Revi, dari informatika mungkin ya. Kalau tadi bawa politik, sekarang informatika nih, boleh nih.
2: Menurut saya untuk itu bukan hanya sekedar kesehatan dan hukuman, tetapi kita juga harus lebih keamanan informasi aja sih.
1: Informasi, teknologi gitu ya.
2: Teknologi juga.
0: Oke, lebih disaring juga ya, karena peredarannya juga mungkin lebih senyap ya kalau di bidang informatika nih, enggak kayak kalau misalnya COD di depan rumah gitu, lebih ketahuan gitu ya. Oke, ini udah banyak nih teman-teman yang bisa disampaikan ya tentang motif narkoba di motif peredaran narkotika di masyarakat hari ini. Kira-kira ada yang mau ditambahkan enggak informasi atau wawasan untuk teman-teman Pro 2 ini dari kakak-kakak sekalian?
1: Untuk tambahannya ini, jadi pemerintah itu harus ini kak, meningkatkan pengawasan untuk jalur-jalur rawan tadi agar bandar ataupun pengedar narkoba ini nggak menyalahwengkan ataupun menyalahgunakan narkoba ini, karena kan mereka tuh idenya tuh banyak sekali, idenya tuh pinter-pinter gitu. Ada yang kemarin dari kasusnya dari Madiun di lapas itu dari ke pipa paralon gitu. Terus ada juga yang dari barang apa gitu, kayak berisi paket disembunyikan di badan juga gitu. Jadi harus, pemerintah ini harus pintar-pintar untuk memberikan pengawasan kepada petugas keamanan untuk si masyarakat ataupun si ini pengedar ini agar tidak terjadi korban lagi gitu.
0: Jadi selain dari diri sendiri, dari lingkungan gitu ya, juga perlu ditegakkan hukum yang lebih kuat ya, fondasinya ya. Oke, jadi motif-motifnya juga kita udah beberapa udah tahu nih teman Pro 2. Jangan sampai iming-iming keuntungan sesaat nih bikin kita goyah ya dan masuk ke zat terlarang ini. Kita bisa jadi generasi yang lebih berani untuk menolak narkoba gitu ya. Nah, ini udah sampai di ujung perjumpaan kita nih, Kak Berlin, Kak Revi nih. Kira-kira ada lagi kah yang mau dibagikan atau sudah cukup?
1: Ada satu Kak, kalau dari aku ya.
0: Boleh.
1: Ya, sebenarnya BNN itu ada program Kak, namanya tuh P4GN. Nah, itu tujuannya tuh untuk memberantas narkoba, dan itu tuh mengajak masyarakat gitu. Jadi mengandeng masyarakat untuk join sebagai penggiat untuk pemberantasan narkotika ini. Tapi ya pasti ada syaratnya dan juga ada tesnya gitu. Jadi BNN ini masih menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut serta untuk menangani ataupun memberantas narkotika gitu.
0: Oke, bahkan dari BNN sebenarnya sudah ada ya programnya. Nah, ini nanti teman-teman Pro 2 bisa cek mungkin ke websitenya BNN ya. Jadi lebih bisa lebih dalam lagi untuk menggali informasinya. Oke, terima kasih banyak informasinya ya Kak Berlin dan Kak Revi.
1: Sama-sama Kak. Ya.
0: Dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun. Semoga bisa ketemu di kesempatan lainnya dengan pembahasan yang lebih seru dan lebih banyak ya, lebih bervariasi gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah gabung ya di pada sesi Brem hari ini, spesial edisi narkoba ya. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan ya teman Pro 2. Sampai jumpa di pada sesi Brem berikutnya. Metro pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Info Pro 2.
1: Selamat 5,2 Pro 2 dengan Madiun, teman terbaik kamu. Saya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 tim telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

0: Informasi selanjutnya, Tomopro 2 Studio Ilustrasi asal Depok, Rising 67 Studio, berhasil menorehkan prestasi di tingkat internasional setelah terlibat dalam proyek terbaru penyanyi dunia Ariana Grande. Studio kreatif tersebut berkontribusi dalam pengembangan visual untuk proyek comeback lagu At That I Met You Love Me. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Rising 67 Studio dalam unggahan yang dibagikan pada hari Senin 1 Mei 2026. Studio tersebut mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya. Rising 67 Studio menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam proyek tersebut bukan hanya membuat ilustrasi atau desain judul. Mereka juga ikut berkontribusi dalam membangun identitas visual yang mendukung cerita dan suasana yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Untuk informasi lainnya, Tomopro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

95,2 Pro 2 Radio Media untuk yang terbaik kamu. Masih di Pro 2 Radio Media nih ya, teman Pro 2. Kali ini balik lagi barengan sama Jenny. Dan kita udah ada di Santai Siang At Least Indonesia. Dan aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia tentunya, yang juga bakal play requestan dari kamu, teman Pro 2. Dan udah ada beberapa yang masuk ya, teman Pro 2, di WhatsApp ya. Ada dari Zulia di Jakarta nih, teman Pro 2. Requestnya Remuk dari Angie Carvalho ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Dapat salam nih dari Zulia, teman Pro 2, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini katanya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Waduh, thank you loh Kak Zulia quotes-nya untuk hari ini. Oke, nanti bakal aku play ya. Tetap stay tune aja pokoknya di 95,2 FM ya. Buat kamu yang mau request juga boleh banget ke 0811 369 7755.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: Min yang sulit jatuh cinta.
1: Oke, teman berdua masih di Santai Siang Hitlist Indonesia ya. Dan masih barengan sama aku, Anjani, teman berdua di siang hari ini. Tadi aku udah play requestan ya dari Kak Zulia ya. Ada Remuk dari Angie Carvalho. Dan barusan juga ada satu single dari Berdiana Lovell, Gemini judulnya, teman berdua. Lagunya unik ya, kayak vibes-nya fun gitu. Cocok untuk dinikmati siang-siang hari ini ya. Di tengah panasnya cuaca, kita butuh sesuatu yang fun, iya kan? Oke, okay, thank you banget ya yang udah request. Dan kali ini juga ada yang request nih, teman produe, dari 0852708 sekian ya. Halo Min, izin ya request Sabrina Leonor, haha, terima kasih, semangat siarannya. Oh, aku disemangatin, wah. Aku akan putarkan ya, dari Sabrina Leonor. Mari kita tertawa bersama Sabrina. Langsung aja deh ya, aku play buat kamu yang udah request Sabrina Leonor, haha.

0: Interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

2001 Kelly dari Adrian Khalif ya, nomor 2. Baru aja aku hadirkan di siang hari ini. Lagunya asik banget ya. Jadi makin semangat gitu untuk menjalani hari ini ya. Tapi sayang banget nomor 2 ini udah limit ya waktunya, kita udah tinggal 13 menit lagi, bahkan 12 menit lagi ya. Aku masih bakal play beberapa single ya teman-teman dua. Yang pasti tadi aku juga udah puterin beberapa requestan dari kamu. Semoga kamu suka ya. Besok request lagi boleh. Okay, lagu ini emang Adrian Khalif banget gitu gak sih teman-teman dua? Kayak vibesnya emang kayak alama, kayak sialan gitu gak sih? Vibesnya emang ciri khasnya Adrian Khalif gitu teman pro 2. Jadi iya, wajar lah ya kalau ini juga akan viral gitu ya. Bahkan udah viral ya, sebelum rilis pun kayaknya ini juga udah sering dipakai buat backsoundnya video-video di TikTok, di Instagram juga ya teman pro 2. Pokoknya aku love banget sama lagu ini, pasti akan bakal aku sering putar. Kamu jangan bosen ya teman pro 2, sampai nanti kita akan menemukan gitu ya satu lagu yang baru lagi gitu. Oke deh, thank you banget buat kamu semuanya yang udah ikutan request, ikutan nemenin aku juga sampai siang hari ini teman pro 2. Pokoknya love banget sama kalian ya. Besok-besok kalau aku yang siaran request lagi ya teman pro 2. Oke, aku harus pamit ya teman pro 2. Sampai jumpa hari Minggu karena aku besok libur. Jadi kalian akan bersama dengan teman-teman yang lain juga teman pro 2. Request aja juga sama mereka ya, nanti pasti diputarin. Oke, okay, aku jadi mau pamit teman pro 2 ya. Sampai jumpa nanti di hari Minggu siang ya. Bye. Bye bye bye. Satu single dari Fadilah Intan featuring Denis Sufian nih teman pro 2, ada yang judulnya Simpul untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Kemudian ada juga Sampai Kapan dari The Overtones, ini juga baru teman pro 2. Ada juga sesi potret ya nanti di setelah Sampai Kapan dari The Overtones. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Rari Madu, teman terbaik kamu. Aku pamit, bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar nih teman Pro 2? Balik lagi mana-mana-mana teman Pro 2. Kalau tadi sudah ada Anjani yang teman kalian di single-single Indonesia, sekarang single-single manca yang kita hadirkan di Hitlist untuk edisi hari ini di 4 Juni 2026. Pas dengar atau baca single yang satu ini, Rizky nih. Siapa Rizky? Bukan Rizky Ridho ya. Kirain siapa gitu ya teman Pro 2. Ternyata ini adalah mantan anggota Sweet Number nih teman Pro 2. Park Minji atau dia nih punya nama panggung namanya Meloni, yang rilis lagu judulnya Rizky nih teman Pro 2 ya. Dan debut ini rilis di 31 Maret 2026 nih teman Pro 2. Nah sempet dia ngadain yang namanya conference pers ya, dan fans meeting di 31 Maret 2026 nih teman Pro 2. Kalau kamu suka lagunya, kamu bisa selalu dengerin Pro 2 di Hitlist dan request single dari Meloni nih teman Pro 2. Ya wis, masih banyak single-singlenya yang kita hadirkan buat kalian semuanya di Hitlist sampai jam 12 nanti. Remember the shit I was born wild. I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau buk makan, tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Piala Dunia, ada sosok-sosok penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti jejak para legenda tersebut.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu pernah gak sih ngerasa kalau yang namanya cinta tuh kayak menjadi satu-satunya prioritas di dalam kehidupan kita gitu ya, teman pro 2? Walaupun pasti ada materi di dalamnya gitu ya, teman pro 2. Materi itu apa? Kekayaan, finansial gitu ya. Tapi kalau kita menemukan seseorang yang benar-benar menjadi cinta sejati kita, itu benar-benar hal yang luar biasa banget. Kita menjadi pasangan yang saling mencintai. Nah, setelah itu kita bangun finansial yang juga utuh gitu ya, teman pro 2. Nah, ngomongin itu, kayaknya single yang satu ini pas banget ya. Need Your Love nih dari One Republic nih, teman pro 2, yang rilis di 3 April 2026. Dia ini menonjolkan pesan tentang menghargai cinta sejati dibandingkan kekayaan material gitu ya. Dan ini juga lagunya diproduseri sendiri oleh sang vokalis ya, yang juga menulis liriknya gitu ya, teman pro 2. Genrenya pop rock, nuansanya juga enak banget. Kayaknya pas banget siang-siang kayak gini sambil minum es kelapa muda. Ya wis, ada lagi single yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya di Hitlist.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 RRI Medium, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan aku mesti tuntaskan dulu untuk hitlist edisi hari ini ya, karena setelah ini bakal ada muda kreatif aku reran ya, teman Pro 2. Siapakah bareng siapakah nanti ya. Station di 95,2 di RRI.co.id.

0: the station.
1: Call of the day.
2: Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Setelah lagi nih, sebentar lagi ya teman Pro 2, atau sesaat lagi aku bakal play rerun nih teman Pro 2 barengan dengan Devrin Keisha, Salsabila Novia, dan juga Haikal Fernando. Ya, mereka nih menggeluti bisnis gitu ya, kuliner, yaitu dimsum by Sabila nih teman Pro 2 ya. Dan setelah ini ya, kita bakal ngobrol sama mereka gitu ya. Wanna play untuk karirannya nih teman Pro 2, biar kamu tahu nih bagaimana mereka nih mengembangkan bisnis mereka di kuliner dimsum ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Halo semuanya. Hai, apa kabar di Muda Kreatif? Untuk di share ini, jumpa lagi barengan Mona di sini. Kita bakal membahas perjalanan inspiratif para anak muda atau pebisnis muda dalam membangun usaha dari nol hingga berkembang seperti sekarang ini. Nah, di episode kali ini ya teman Pro 2, kita bakal bahas dunia bisnis kuliner yang belakangan sepertinya sangat diminati sekali, yaitu di bisnis dimsum nih. Nah, siapa sih yang gak kenal sama yang namanya dimsum? Makanannya simple, praktis, tapi punya pasar yang luas dan terus berkembang. Dan di Muda Kreatif untuk Giri Sherry ini, kita bakal ngobrol karena ada dua tamu yang super inspiratif ya teman Pro 2. Kita langsung aja nanti berkenalan sama keduanya. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi nih buat kamu semuanya yang mau gabung barengan kita di sini, boleh di 0811369 7755. Kita juga live di YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh loh gabungan juga, komentar di RRI Madiun ya teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya juga boleh komentar juga di RRI Digital ya. Sampai jam 1 nanti kita bakal ngobrol sama dua orang spesial yang katanya punya hubungan spesial juga. Makanya bisnisnya spesial sepertinya ya. Langsung aja kita sapa, ada Kak Devrin, Keisha Sal Sabila Novia, dan juga Kakak Haikal Fernando. Hai.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, bener ya kata Mona, kalau kalian ini dua orang punya hubungan spesial, makanya yang namanya bisnisnya juga spesial ya.
1: Spesial banget.
0: Spesial banget. Aku sapanya ini Kak Salsa Bila ya.
1: Iya Kak, benar.
0: Kakak Salsa Bila sama Kak Haikal, benar ya?
2: Iya.
0: Kak Haikal. Nah, ini boleh dibilang mereka owner atau founder ya dari usaha kuliner dimsum by Sabila. Wah, ini berarti boleh dibilang mengambil nama ini ya, Kakak Salsabila ya, ya Sabila
1: benar.
0: Ya. Nah, mereka ini bakal berbagi nih teman Pro 2 cerita tentang bagaimana sih awal mula membangun yang namanya bisnis ini, tantangannya kayak gimana, strategi marketing atau pemasarannya gimana, sampai cara mempertahankan kualitas di tengah persaingan bisnis yang boleh dibilang sekarang lagi ketat-ketatnya. Yang namanya dimsum tuh banyak banget yang bikin gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya yang mungkin pengen mulai usaha, mencari inspirasi bisnis, kayaknya pas nih di Muda Kreatif untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif. Oke, okay. Kak Salsabila dan juga Kak Haikal, ini kalau aku boleh pertama kali tahu, ini kalian kan pacaran ya? Gimana ceritanya sampai akhirnya bikin bisnis ini? Pertama kali bisnis ini kapan nih kalian benar-benar ini bikin gitu?
1: Pertamanya itu kan saya SMA bareng sama Haikal.
0: Udah pacaran tuh?
1: Belum.
0: Oke, okay. Yeah. Terus?
1: Itu kan tahun 2022 ya Kak. Kebetulan saat itu ayah saya kena PHK karena kan COVID.
0: Bener.
1: Nah, terus habis itu saya bingung nih, dapat duit dari mana? Kan saat itu uang saku pas-pasan. Nah, terus aku nabung nih buat modal. Awalnya itu jualan piscok. Tapi
0: piscok.
1: Iya,
0: jadi belum dimsum ya?
1: Belum. Tapi piscok itu mungkin orang lain belum tertarik. Karena sudah pasaran mungkin.
0: Iya.
1: Nah, saat itu aku bawa 15 atau 12 gitu. Cuma terjual 4 biji.
0: Jadi maksudnya kayak, bawa itu bawa ke sekolahan?
1: Iya, oh, aku jual di sekolah, di Kopsis. Awalnya juga malu-malu sih Kak. Yang nganter itu temanku, bukan aku.
0: Terus, jadi masih malu ya?
1: Iya. Terus habis itu disaranin sama temanku, kan itu lagi famous-famousnya gacoan ya Kak. Coba kamu jual dimsum atau udang keju. Nah, awalnya aku juga belum tertarik di dunia masak ya Kak. Terus aku coba, aku cari-cari di TikTok, YouTube gitu. Terus aku terapin kayak menunya itu di jualan aku. Awalnya PO gitu. Terus ternyata banyak yang suka. Saat itu udah tembus 30-50 porsi per hari, Kak.
0: Porsi ya, bukan piece ya. Jadi porsi. Satu porsi itu berapa? Berapa
1: piece?
0: 3 biji. Itu sampai 50.
1: Iya.
0: Itu masih di tahun yang sama di 2022.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Terus aku saat itu sampai bisa kebeli HP, Kak.
0: Wow.
1: Kan saat itu SMA aku kan SMA geger, jadi kayak digital. Nah, aku bisa beli HP, bisa bayar sekolahku. Terus kayak habis itu aku kan apa? Kayak lulus. Lulus tuh aku bingung mau cari kerjaan kemana. Nah, hari ini tuh ibaratnya wisuda ya, Kak. Besok aku cari kerja.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Iya, luar biasa ya. Jadi dari awal tuh karena memang ayah nih lagi pandemi ya, jadi enggak ada kerjaan, akhirnya kamu mencoba buat gimana caranya biar aku tuh dapat duit, dapat cuan dari hasil keringat aku sendiri gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Akhirnya pertama kali di tahun 2002. Kalau ini sedikit ya, apa itu namanya, menceritakan yang kamu ceritakan tadi, berarti tahun 2002 kamu coba bikin piscok, ternyata nggak cocok atau teman-teman nggak beli banyak gitu ya. Itu kamu masak sendiri piscoknya?
1: Semua
0: dimasak sendiri. Sampai akhirnya ada teman yang nyeletuk gitu, bilang, eh kenapa kamu nggak coba bikin dimsum gitu kan. Jadi istilahnya kamu memilih dimsum itu benar-benar dari teman ya, teman kasih saran gitu ya.
1: Benar.
0: Terus orang kalau baru, apalagi kamu bilang tadi, aku tuh gak pernah masak gitu kan ya. Baru mencoba di dapur sekali bikin dimsum itu kan butuh proses ya. Itu kamu gimana ngelihat di YouTube, atau kamu coba-coba aja, atau ada yang ngelatih, atau berdua ini piye caranya dan lain sebagainya? Gimana?
1: Itu aku sendiri.
0: Benar-benar sendiri?
1: Iya, tapi gongnya alhamdulillah teman-teman udah suka.
0: Oh, jadi baru awal kamu cobain teman-teman udah suka?
1: Iya.
0: Itu baru dimsum yang biasa ya?
1: Iya, dimsum biasa.
0: Dimsum yang biasa itu ya. Haikal kasih semangat di belakang. Ayo yang, ayo yang gitu. Iya loh, kok yang sih? Iya benar ya.
1: Tapi dia tuh misal nih Kak, aku kehabisan ide tuh, dia selalu nyara nin gitu.
0: Okay, jadi support system kamu ya pacar kamu ini gitu ya. Jadi dari tahun 2022 kamu udah mulai bikin dimsum, banyak yang suka, bahkan sampai banyak yang pesan. Itu kamu tetap di koperasi sekolah?
1: Ya COD-COD gitu sih Kak juga. Nah, di sekolah itu kan berangkat pagi ya Kak. Itu aku juga bangun pagi. Bangun jam 2.
0: Bangun jam 2.
1: Iya, benar.
0: Aduh, kamu enggak ngantuk dari sekolahan apalagi
1: di sekolah
0: kan?
1: Tidur.
0: Di sekolah langsung tidur.
1: Iya,
0: aduh.
1: Tapi guru juga maklumin kalau aku tuh emang jualan.
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting kamu enggak ketinggalan gitu kan ya. Dalam arti karena kamu memang membutuhkan itu, akhirnya guru maklum, oh jual, si Salsabila jualan, jadi enggak apa-apa tidur bentar, nanti ini lagi gitu ya.
1: Iya, terus gongnya lagi aku juga open joki tulis.
0: Joki tulis maksudnya?
1: Iya, misal tugasnya banyak nih.
0: Ha-ha?
1: Nah, teman-teman ke aku jogiin, tulis dong, tulisin ini gitu.
0: Oh, luar biasa ya kamu, ternyata nggak cuma ini aja loh teman Pro 2, nggak cuma bikin dimsum aja tapi bikin tulisan. Joki tulisan, jadi kalau ada bukan PR ya.
1: Bukan.
0: Jadi nulis aja. Contohnya kalau guru biasanya tolong rangkumin halaman ini sama ini, kamu yang jokiin gitu ya.
1: Benar.
0: Wah, berapa gitu?
1: Itu lumayan sih Kak, banyak.
0: Oh, banyak teman-teman ya. Waduh, luar biasa. Ini berarti aku tahu tulisan Salsabila pasti bagus banget. Oh ya, tuh teman kamu ini loh seneng ini joki tulis ya. Oke, kita nggak ngomongin joki tulisnya ya, kita ngomongin dimsum ya teman Pro 2 ya. Oke, dimsum yang pertama, dimsum kan banyak banget jenisnya ya. Yang pertama kali kamu bikin adalah dimsum yang ori biasa ya. Next, selanjutnya di tahun berapa kamu benar-benar mengembangkan itu menjadi bisnis? Kamu kan udah kelar sekolah tahun berapa tuh berarti?
1: Tahun 2024.
0: 2024 berarti tahun 2022 itu kamu kelas 1 ya?
1: Kelas 11.
0: 11 ya? 11 gitu ya teman Pro 2. Terus 2024 lulus? kamu ngelanjutin bisnis ini?
1: Sempet vakum karena kerja, terus kuliah juga sih kak.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau disampingin sama kuliah kayak kurang cocok gitu.
0: Kuliah di mana?
1: Di Universitas Negeri Surabaya yang Magetan.
0: Oh, di Magetan. Iya. Terus jurusannya?
1: Ilmu komunikasi.
0: Oh iya, tapi bagus sih. Kamu kan bisa mengkomunikasikan itu dengan pelanggan-pelanggan kamu. Jadi akhirnya kamu waktu itu berhenti bentar.
1: Iya.
0: Vakumnya berapa lama tuh? Lama nggak?
1: Sekitar hampir tiga bulan.
0: Oh, tiga bulan mah nggak lama ya?
1: Iya.
0: Tiga bulan mah cuma merem bentar gitu ya. Setelah itu baru kamu next lagi.
1: Iya.
0: Siapa yang bikin kamu? Yuk, lanjut yuk. Haikal kah?
1: Awalnya karena butuh sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku punya branding ini, kenapa nggak aku kembangin gitu? Awalnya aku juga masak di rumah sih, masak-masak di rumah. Terus nanti aku nganter sama Haikal, kalau nggak ya Haikal bantu-bantu. Terus Haikal tuh ngide apa nggak kita bikin ini aja. Biar maju gitu loh kak, bikin stand akhirnya.
0: Oke, okay. Akhirnya di tahun berapa tuh bikin standnya?
1: 2000 berapa?
0: 2025?
1: Iya.
0: Oh, 2025. Ini Haikal luar biasa ya, walaupun gak nyemplung secara basah banget karena gak masak juga. Tapi bikin ide-ide sampai akhirnya bikin yang namanya dimsum Sabila ya. Sabila iya. Ini bisa dikenal banyak orang gitu ya. Berarti waktu kemarin 3 bulan sempat off gitu ya, untuk benar-benar bisa mengulang lagi dari awal itu susah gak sih menurut kamu Sabila?
1: Ya awalnya tuh susah kak, karena sebelumnya kan saya juga mahasiswa. Jadi kayak gimana sih biar dimsum ini tuh dikenal orang lain gitu. Terus kembangin lah di TikTok. Kan okay. Lagi rame TikTok ya kak. Terus aku kembangin di TikTok. Alhamdulillah banyak sih yang ngelirik gitu.
0: Waduh, berarti kamu juga menyasar ke media sosial ya. Yeah. Untuk semuanya biar bisa lebih tahu gitu ya dimsum kamu gitu.
1: Yeah,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan itu waktu di media sosial itu dimsum kamu udah beragam ya variannya.
1: Udah ada apa cake aja gitu.
0: Oh, cake.
1: Iya. Yeah.
0: Dimsum cake tuh kayak gimana?
1: Kayak dibentuk bulat gitu loh kak.
0: Oh.
1: Terus ada aluminium khususnya juga, tergantung requestnya kayak gimana.
0: Variannya apa aja sih? Bentar, apa aja?
1: Ada dimsum mentai, dimsum ori, terus dimsum bakar, dimsum goreng keju, dimsum goreng keju mentai, seperti itu.
0: Wah banyak ya ternyata ya. Dan itu kebanyakan ayam ya yang di.
1: Iya benar.
0: Ayam. Atau ada yang lain?
1: Dulu tuh ayam sih kak, kalau sekarang ditambahin dicampur sama udang dikit.
0: Oh, dicampur sama udang biar rasanya lebih kayak ciput-ciput gimana gitu ya.
1: Yeah.
0: Enak soalnya teman Pro 2. Berarti sekarang kalau kamu bilang bahwa dulu kamu sama sekali nggak suka yang namanya dengan memasak, sekarang passion kamu malah di bidang kuliner ya?
1: Iya, yeah, kebetulan mama dulu juga punya catering sih kak, tapi sekarang sudah vakum.
0: Waduh, berarti darah-darah kokinya masih nempel ya di Salsabila gitu ya teman Pro 2 ya, luar biasa. Jadi kan perjalanan kamu juga luar biasa ya, dari mulai varian yang ori sampai sekarang udah varian yang banyak banget itu tadi gitu ya. Ini kalau bicara masalah apa itu bisnis, kita bicara masalah modal juga. Ini modal kamu di awal tuh seperti apa nih? Kan katanya ayah di PHK gitu kan ya. Susah kan modal awalnya kayak gimana nih? Kalian ngumpulin berdua atau gimana?
1: Kalau saat SMA itu modal awalnya dari uang saku sih kak. Saat itu uang saku 10.000. 10.000 di ini ditabung. Aku ditabung. Tabungin di Haikal.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Wah, keren ya. Biasanya cowok loh yang nabungin.

0: hari kamu beli gitu kan ya. Dan biasanya ayamnya yang dipakai yang mana tuh? Dada?
1: Kita mix sih kak, karena kan kalau paha aja kita jualnya kan murah. Nah itu kalau dada itu terlalu apa?
0: Sepo ya kalau orang bilang. Enggak juicy, enggak gurih.
1: Nah
0: gitu
1: kita
0: kan,
1: mix,
0: ya.
1: Jadi ada rasa ayamnya itu dari dada. Nah terus ada rasa juicy-nya dari pahanya gitu.
0: Oh jadi di mix dua-duanya. Ih keren loh mereka. Buat teman Pro 2 silakan loh yang mau tanya-tanya, karena ini juga bisnis mereka sendiri yang mengandalkan jerih payah mereka sendiri gitu ya. Dua orang yang luar biasa yang saling support gitu ya. Ada Haikal dan juga ada Salsabila. Kalau yang mau tanya boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Setelah yang satu ini nanti Mona bakal tanya-tanya lagi ya sama kalian ya, tentang bisnis kalian ini. Namanya adalah Dim Sam by Sabila nih teman Pro 2. Stay tune ya.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: 5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Mona dan juga ada Kak Salsabila dan Kak Haikal dari Dim Sambai Sabila. Ya. Ah, hari ini tutup, Kak? Enggak kan?
1: Enggak.
0: Bukannya agak... jam berapa sih?
1: Jam 1.
0: Jam 1?
1: Iya.
0: Oh, jam 1 pas lah ya. Tapi ada ini ya, ada apa itu namanya? Karyawan.
1: Iya, ada.
0: Wah, keren kan? Mereka udah punya karyawan loh. Udah punya karyawan berapa nih?
2: Satu
0: ya, alhamdulillah. Tapi setiap hari selalu di sana.
1: Iya.
0: Selalu di sana ya. Jadi istilahnya walaupun ada karyawan tetap memantau gitu ya. Ini kan masih kuliah juga. Berarti dua-duanya kuliah kan juga gimana ngatur waktunya nih?
1: Untuk waktu sih kan kita mempertahanin rasa ya Kak, mempertahanin kualitas. Jadi kalau misal aku kuliah kan beda prodi ya Kak, dia manajemen, aku ilmu komunikasi. Nah itu tuh kalau misal aku kuliah pagi, dia yang ngatasi gitu. Nah terus kalau dia kuliah pagi, aku yang ngatasi gitu.
0: Tapi itu udah dimasak dulu semua ya berarti ya?
1: Oh udah.
0: Jadi istilahnya pegawai itu tinggal ini aja ya, maksud ada yang beli tinggal apa gitu ya. Dan itu biasanya yang ready berapa nih? Berapa porsi gitu?
1: Kalau
0: Per varian
1: biasanya kita 5 kilo tapi pas
0: 5 kilo banyak loh itu.
1: Iya, tapi pernah tembus kemarin pas Ramadan itu 30 kilo.
0: Wow, banyak ya. Padahal dimsum kan kalau itu kan paling seuprit aja kan ya, enggak yang banyak. Berarti 5 kilo itu berapa piece ya? 100 lebih kali
1: lebih.
0: Ya. 100 lebih. Itu kan originalnya sama kan? Cuma nanti dibedain ada yang mentai, ada yang bakar, ada gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti lebih dari 100. Berarti penjualannya itu dalam sehari itu minim berapa, maksimal berapa?
1: Kalau jualan kan namanya jualan kan ada sepi sama ramenya ya Kak. Kalau sepi biasanya 2 kilo 3 kilo.
0: 2 kilo 3 kilo ya, 100 200 pisan lah ya. Terus kalau ruame banget ya itu tadi ya, sampai 30 kilo.
1: Iya.
0: Itu sehari.
1: Sehari.
0: 30 kilo itu banyak loh. Gak capek ya?
1: Iya, kalau ditanya capek ya.
0: Pasti capek ya. Tapi kalau ngelihat cuan ya langsung berbinar ya kan?
1: Iya, gak jadi capek.
0: Gak jadi capek. Oke, kalau ditanya juga Dim Sum by Sabila ini sendiri ciri khas dan keunikannya apa nih daripada Dim Sum yang lain? Kita tahu bahwa yang namanya Dim Sum tuh banyak banget yang bikin gitu ya, atau yang jual. Nah, kalau keunikan dari Sabila apa?
1: Kalau kita kan di kabupaten ya Kak, jadi dari segi harga kita tuh terjangkau. Terus habis itu kita royalnya apa? Gak karena murah itu dikit, kita banyak Kak.
0: Oh, jadi terus, kayak itunya mentanya, apanya itu banyak, kejunya gitu banyak ya?
1: Terus kita berdaging.
0: Oh, berdaging.
1: Fun fact dari 8 kilo daging itu kita cuma pakai setengah kilo atau 1 kilo tepung.
0: Berarti benar-benar daging banget ya. Enak dong. Wah, wow. Udah gak sabar nyicipin. Maaf ya yang puasa ya. Maaf juga yang cuma lihat di situ ya. Soalnya kamu gak kesini sih gitu ya, teman Pro 2. Jadi keunikannya adalah kamu itu selain murah, murahnya tuh berapa sih?
1: Kita start from 10.000 aja.
0: Oh, 10.000 itu dapat yang 3 itu tadi, satu porsi itu berapa?
1: Dapat kalau gorengnya dapat 3. Kalau orinya dapat 4.
0: Wah. 10.000 loh. Kamu udah enggak usah ribet masak. Udah yang ribet biar Sasabila sama Haikal aja ya kan, tinggal makan hap gitu ya. Jadi dari 10.000 sampai dengan
1: Paling mahal itu kita di berapa kal? Kalau mentai itu isi 4-nya 15.
0: 15. Berarti paling mahal ya 15.000 itu ya.
1: Ada yang lebih mahal lagi, tergantung isinya, Kak.
0: Oh, jadi ini ya dihitungnya per piece-nya ya.
1: Iya.
0: Per piece-nya. Jadi kalau yang udah ada udah ready tuh paling enggak 10-15. Tapi kalau nanti double ya 15-30.
1: Iya, seperti itu.
0: Kalau double lagi ya monggo silakan gitu ya. Yang penting segitu ya teman Pro 2 ya. Nah, menu dari menu yang dihadirkan itu yang paling diminati atau paling laris dari pelanggan tuh yang mana?
1: Kita 50-50 sih, Kak. Ada paling suka mungkin goreng, dimsum goreng.
0: Oh, dimsum goreng.
1: Dalamnya keju soalnya, keju lumer.
0: Terus itu kriuk depannya. Dia apa luarnya kriuk gitu kan. Dalamnya lumer. Jadi enak ya. Huk gitu kan ya. Itu ditambahin ini enggak sih kayak chili oil kayak atau
1: ada, apa? Udah free.
0: Udah free juga. Wah. Enak ya. Wah, luar biasa nih teman Pro 2. Ini ada loh yang sudah masuk di 0811-369-7755. Menurut kakak, apa sih alasan orang tuh harus jajan dimsum? Karena enaknya, FOMO karena lagi rame, atau karena sehatnya? Nah loh, apa sih menurut kamu alasan orang tuh harus jajan dimsum?
1: Kalau dimsum itu kan mengandung protein, apalagi di dimsum kita itu tanpa MSG. Kita pakai kaldu jamur, Kak. Jadi nggak pakai MSG, seperti itu. Terus bisa pengganti nasi, gitu. Biasanya anak-anak yang GTM itu makan dimsumku, Kak. Misal lagi sakit, lagi GTM, itu makan dimsumku. Setiap hari itu makan dimsum, bener-bener makan dimsum. Ibunya tuh beliin dimsum gitu. Jadi kayak
0: biar
1: pengganti
0: anaknya
1: nasi.
0: Seneng makan gitu.
1: Iya, benar.
0: Ada karbohidratnya karena kulitnya itu tadi dari tepung ya, tepung. Jadi ada karbonya, terus ada proteinnya dari ayamnya itu tadi gitu ya. Terus kayaknya enak juga buat anak-anak karena ada yang enggak digoreng itu tadi original kan. Jadi juga sehat gitu kan ya. Walaupun ada juga variasi yang digoreng.
1: Iya, benar.
0: Wah, itu alasannya. Karena enak, murah. Apalagi yang anak-anaknya GTM gitu ya, anak kecil itu ya udah makanin dimsum aja. Tapi kadang-kadang ya, ini Mona pernah makan dimsum tuh pakai nasi.
1: Iya, benar. Iya, Kak, dicemilin terus biasanya itu digoreng buat lauk.
0: Iya, makanya pakai nasi. Udah kalau bingung-bingung pakai nasi sama dimsum. Lucu sih sebenarnya, tapi ya itulah kenyataannya ya.
1: Oh iya, Kak, fun fact kita ada ini di Shopee.
0: Oh, Shopee juga ada.
1: Iya, ada.
0: Oh, itu frozennya?
1: Frozen, bisa digoreng sendiri, dikukus sendiri, diangetin di rumah.
0: Wah, jadi tersedia dalam bentuk apapun ya.
1: Iya.
0: Digoreng, ready to eat, ataupun juga mau di frozen juga bisa gitu ya.
1: Sampai Kalimantan pun masih aman, Kak.
0: Ini yang mau aku tanyain. Kan kalian tadi dari ini ya, dari kabupaten ya?
1: Iya.
0: Digeger ya kan?
1: Iya.
0: Berarti jualannya kan di sana. Ini yang beli tuh dari mana aja? Nah, ini tadi ternyata udah di spill ya, dari Kalimantan. Mana aja nih?
1: Di paling jauh ada yang Kalimantan, ada yang
2: Surabaya.
1: Terus Sumatera, seperti itu, Kak. Di Shopee sih paling jauh.
0: Wow, paling jauh di Shopee ya, karena memang orangnya dari berbagai macam daerah ya, termasuk Kalimantan itu tadi ya. Tapi awet nggak sih kalau ini pakai apa berarti?
1: Di vakum, Kak.
0: Di vakum ya.
1: Iya.
0: Oh, biasanya kalau sini Kalimantan berapa hari itu? 3 hari mungkin ya? 3 atau 5?
1: 4 sampai 5 hari.
0: 4 sampai 5 hari ya. Wah, luar biasa, sudah sampai Kalimantan.
1: Temanku yang di Palembang itu juga bilang, kan di Palembang kan jauh dari sini ya, Kak. Dan berbanding terbalik gitu, Kak. Itu katanya enggak banyak yang enggak seperti dimsumku, kayak beda gitu. Makanya suruh buka cabang di di Palembang.
0: Wah, jauh bener ya. Luar biasa loh. Karena ini ya, temennya udah ngerasain dimsumnya yang enak karena campurannya dikit itu tadi gitu ya. Ini berarti kamu benar-benar, walaupun boleh dibilang orang itu harganya ramah di kantong, tapi kualitasnya dan rasanya itu kayak bintang 5 gitu. Ini menurut kamu bahan baku dari dimsum ini sendiri susah gak sih didapat, gak ya?
1: Enggak.
0: Cukup mudah ya.
1: Iya, jadi mungkin cuma kulit sih, Kak.
0: Kenapa kulit?
1: Karena kulit dimsum kan kita enggak buat sendiri ya, Kak.
0: Oh,
1: kita,
0: gitu.
1: Iya. Hmm. Soalnya di waktu sih, Kak.
0: Sebenarnya bisa kan ya?
1: Bisa, cuma bisa. Di waktu aja.
0: Di waktu. Jadi beli gitu,
1: iya,
0: kan ya.
1: Itu ada kulit dimsum yang kaku banget, ada mm-hmm. yang lemes. Mm-hmm. Nah, kita milih yang lemes soalnya cetakannya gampang.
0: Oh, gitu ya. Dan itu tidak banyak orang jual.
1: Iya, benar.
0: Jadi harus khusus lah ya. Itu yang paling susah ya.
1: Iya.
0: Pernah enggak ngerasa susah banget akhirnya enggak bisa jual gitu?
1: Kita usahain sih, Kak.
0: Selalu ya.
1: Iya.
0: Terus ada lagi di 0811-369-7755. Ada orang yang bilang biasanya dimsumnya itu selain daging ayam juga ditambahin bahan lain biar terasa empuk. Kalau di dimsumnya mbaknya gimana? Oh, bahan lain tuh apa ya?
1: Biasanya ada apa? Kayak kalau bakso itu kan ada kayak pengenyal, pengeras gitu kan,
0: iya,
1: Kak?
0: Oh, iya.
1: Nah, mungkin seperti itu maksudnya.
0: Tapi kalau tempatnya Kak Salsa bilang enggak ya? Benar-benar pure itu aja ya?
1: Pure cuma bumbu penyedap. Penyedapnya itu kita pakai kaldu jamur.
0: Kaldu jamur.
1: Terus pakai gula, garam, terus seperti itu saus tiram kayak gitu. Terus tepung, telur, sama
2: ayam.
1: Ayam, dah itu aja.
0: Oh, udah enggak ada campuran yang lain ya?
1: Oh. Tapi katanya orang-orang pakai resepku tuh beda rasanya, enggak kayak aku.
0: Emang tangan ya. Beda. Iya, beneran deh. Sekarang Mona diajarin kita barengan nih di depan-depanan, pasti rasanya juga pasti beda ya kan?
1: Iya.
0: Tergantung orang yang nguleninya. Nah, itu ada tangan-tangan kokinya itu ya.
1: Cara nyucinya itu juga beda, Kak.
0: Nyuci ada apa?
1: Kan ayam kan harus dicuci dulu kan, Kak, dibersihin dulu kan. Oh. Itu juga ada tekniknya.
0: Oh, kirain nyuci dimsum, aku kaget loh. Oh, ayam pun juga diperlakukan khusus ya.
1: Yeah.
0: Oh, luar biasa sekali. Jadi ayamnya tuh nyucinya beda.
1: Yeah.
0: Cara pengolahannya juga beda. Yeah. Sampai akhirnya jadi lembut itu juga beda.
1: Beda, makanya beda tangan beda rasa.
0: Beda tangan beda rasa. Aduh. Tangannya Kak Salsabila hanya punya Haikal soalnya. Oh enggak, kita cuma bisa menikmati dimsumnya aja ya. Oke deh, pernah nggak ada, ini kan inovasinya udah luar biasa dengan berbagai varian ya. Baru di tahun 2026 ada inovasi baru atau varian baru mungkin dari kamu?
1: Dimsum kuah.
0: Hah?
1: Dimsum kuah.
0: Gimana tuh?
1: Dimsum kuah keju creamy.
0: Enak banget tuh kayaknya.
1: Enak banget, Kak. Aku juga suka itu.
0: Dimsum kuah keju creamy.
1: Iya.
0: Ini juga paling laris.
1: Alhamdulillah.
0: Berapa tuh? Berapaan tuh?
1: 15.000.
0: 15.000. Jadi dimsum yang ori itu biasa.
1: Iya.
0: Terus dikasih?
1: Dikasih
0: kuah keju creamy.
1: Kuah keju creamy sama chili oil pelengkapnya.
0: Itu kalau pesen ke Madiun gitu ada enggak sih? Online-nya ada ya?
1: Ada. Itu WA aja, Kak. Nanti kalau semisal kalau semisal aku lagi di Madiun atau aku lagi berangkat kampus kalian gitu.
0: Tapi kalau geger-gegernya di mana nih? Sebelah mana?
1: Di Kebon Sari, Kak. Di Kebon Sari.
0: Oh, Kebon Sarinya. Sebentar. Kalau alamatnya berarti di mana? Desa Kebon Sarinya mana?
1: Desa Singgahan.
0: Lupa alamat dia.
2: Dusun Klagen.
0: Oh, Dusun Klagen. Itu kalau Kebon Sari kan ada kayak puskesmas ya kalau nggak salah, puskesmas Kebon Sari ya, beda.
1: Itu loh, Kak, apa SMP 2 Kebon Sari. Kan ada ini apa SMA Geger.
0: SMA Geger.
1: Itu lurus.
0: Masih lurus.
1: Iya, ke barat.
0: Terus
1: itu
2: sampai
1: masuk
2: SMP 2 Kebon Sari. Ada pertigaan
1: belok, kiri.
2: Ya, kiri.
0: Ke kiri. Oh, situ ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti SMA Geger itu masih lurus ya.
1: Iya.
0: Mau arah ke Dolopo ya.
1: Iya.
0: Tapi belum sampai Dolopo kan?
1: Belum.
0: Daerah-daerah situ lah.
1: Iya.
0: Pokoknya di Google ada ya, Google Map ya.
1: Ada, insya Allah.
0: Apa tuh? Dimsum.
1: Dimsum Haisa kalau di sana, Kak.
0: Oh, Haisa.
1: Iya.
0: Oh, Haisa ya, teman Pro 2 ya. Dicek aja. Kalau enggak, kamu juga bisa cek ada Instagramnya nggak sih?
1: Kalau Instagram kurang ini sih, Kak, kalau buat nge-branding dimsum itu kurang.
0: Oh.
1: Soalnya kayak kalau nggak tahu di FYP atau gimana, kurang efektif.
0: Kalau TikTok?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Dimsum by Sabila.
0: Dimsum by Sabila ya di TikToknya ya.
1: Di WA aja sih kak. Kalo,
0: oh iya boleh.
1: Kan ada WA-nya itu di bio.
0: Bio nah, TikTok ya.
1: Iya. Mm-hmm. Kalau di DM itu kadang kita slow respon soalnya kan ini sibuk.
0: Wah iya ya. Soalnya beliau-beliau berdua ini kan juga kuliah ya teman pro dua. Jadi silakan aja kamu WA di bio-nya di TikTok Dimsum by Sabila L-nya 2 ya. S A B I L L A nih teman pro dua. Buat nanti kamu kalau pengen pesen-pesen atau pengen tahu, karena di situ di WA kan udah bisnis ya, biasanya kan ada ini ya fotonya ya atau belum? Udah ada kan?
1: Udah
0: ada. Jadi biar tahu mau apa, nanti siapa tahu bisa dikirim langsung gitu ya teman pro 2 ya. Inovasi barunya udah yang tadi ya, kuah keju creamy.
1: Iya.
0: Ada lagi enggak? Belum.
1: Nah, itu sih Kak. Mungkin di dimsum cake-nya ada dimsum cake apa? Buket.
0: Oh, kita
1: kerja sama.
0: Oh, keren ya. Jadi dimsum itu ditata seperti cake gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, terus habis itu nanti buat ulang buket, tahun atau
1: iya,
0: buket apa
1: segala macam. Itu kayak benar-benar buket, Kak.
0: Oh, benar-benar buket?
1: Iya.
0: Wow. Abot loh wi, tenan sumpah lah dimsum kok ngono ya, terus habis itu dibikin buket lalu aku abot.
1: Kita kerja sama itu.
0: Kerja sama.
1: Iya, sama toko buket.
0: Toko buket ya. Jadi nanti kamu kalau pengen kasih seseorang yang disayang, silakan pakai dimsum juga boleh. Gampang kan makanya tinggal.
1: Dan itu juga murah kalau di luar itu kira-kira 150 plus. Kalau di aku cuma 115-120.
0: Wow. 115 sampai 120 udah bisa dapat
1: 22 dimsum.
0: 22 dimsum.
1: Iya. Yeah.
0: Enak ya, aduh, jadi semakin pengen ini ya, luar biasa. Ini kalau menurut kamu persaingan bisnis kuliner di tempat kamu ya, istilahnya di kabupaten ya, itu seperti apa?
1: Kan karena jaraknya deket sama Dolopo ya kak. Mm-hmm. Kalau Dolopo itu kayak pusatnya kabupaten situ kak. Mm-hmm. Jadi kayak agak ketat sih, tapi alhamdulillah sesepi-sepinya dimsum kita tuh
0: pasti rame.
1: Minimal tuh 5 orang.
0: 5 orang udah pasti beli gitu.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya karena orang itu udah tahu rasanya gitu ya, pasti balik, ya kan? Pasti pengen beli lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Belum pernah sama sekali orang tuh enggak ada yang beli tuh alhamdulillah.
0: Pasti enggak, ada.
1: Iya,
0: ya?
1: Pasti ada.
0: Wah, luar biasa. Ini sekarang aku mau tanya sama Haikal. Ini dari tadi diam aja dianya ya. Coba kayak oke, iya betul gitu doang ya. Ini kan kamu sebagai support systemnya si Salsabila gitu ya. Menurut kamu perkembangan Salsabila gitu ya, kamu kan ngelihat, ngasih ide apa segala macam dari awal dulu tahun 2022 sampai sekarang di tahun 2026 tuh kayak gimana Haikal?
2: Mungkin dia kan dulu termasuknya orang yang nakal ya.
0: Nakal. Ya.
2: Lalu karena kendala ekonomi keluarga tadi, akhirnya dia memunculkan ide itu buat jualan di sekolah, di koperasi. Lalu aku hanya membantu apa itu nabung uangnya, lalu nata uangnya nanti buat apa? Kulaan.
0: Kulaan benar.
2: Buat kulaan. Jadi aku hanya membantu kasih ide nata uang buat jualan, untuk nata uang buat jualan nanti untuk di apa? Dibuat kembali
0: didagangin. Jadi kamu tuh benar-benar ini dalam arti adalah nakalnya si Salsabila ini boros apa segala macam, nggak bisa pegang uang gitu ya, sekalinya punya uang jajan terus. Ih kenapa sih, kamu kan lagi butuh, ayo sini tak simpenin nanti biar bisa bikin ini ya dagangan. Akhirnya Haikal support sistemnya di situ gitu ya sampai sekarang gitu ya. Berarti perkembangannya juga udah luar biasa ya, kamu kasih ide apa segala macam. Pernah nggak sih mungkin Salsabila curhat ke kamu, aku kok capek ya gini terus apa segala macam, pernah ada di titik itu nggak Haika?
2: Setiap hari mungkin.
0: Setiap gimana terus kamunya gimana
2: ya, sabar aja.
0: Sabar. Jadi di udah sabar gitu ya, pasti ada jalan keluar gitu ya.
2: Pasti.
0: Nah kalau menurut Salsabila apa sih pelajaran paling berharga untuk menjalankan usaha ini?
1: Karena konsisten sih kak. Kita nggak melulu karena kita muda, kita habiskan masa gagalnya aja. Karena kalau udah tua, kita tinggal nikmatin aja. Kan masa gagalnya udah diselesaikan di masa muda gitu. Aku lebih ke ini sih Kak, gimana caranya supaya orang tuaku itu bangga. Mau nangis Kak?
0: Iya kok apa nangis aja, aku juga.
1: Soalnya dulu tuh kan aku mondok ya Kak, di pesantren. Itu aku kayak benar-benar di titik ngecewain banget sama orang tua. Dan aku kan anak pertama ya Kak. Jadi kayak gimana caranya biar adik-adikku itu enggak ngerasain rekoso kayak aku gitu. Biar adik-adikku itu lebih terjamin hidupnya. Terus abis itu aku juga berusaha ini, kan aku juga ada sampingan lagi Kak, aku jualan di lainnya lagi selain dimsum, aku juga jualan lagi kayak kebab. Terus kayak catering yang aku ceritakan tadi sih Kak, itu biar enggak bebanin orang tua bayar UKT. Kan aku juga mandiri ya Kak, karena pas UTBK itu yang keterima cuma Haikal, aku enggak keterima. Terus aku UTBK apa? Aku mandiri di UNESA itu, aku bayar UKT sendiri gitu Kak.
0: Luar biasa ya. Jadi boleh dibilang tuh kamu ini apa ya, membangun bisnis kamu itu bukan tanpa alasan, tapi bukan cuma pengen jualan aja, tapi pengen memenuhi kebutuhan biar orang tua ini tidak susah gitu ya. Istilahnya kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu di bisnis ini. Berarti benar banget kamu tuh menginspirasi loh. Semoga adik kamu berapa?
1: Adikku 2.
0: Jadi kamu 3 bersaudara, kamu anak pertama ya? Jadi ini kakaknya nih menginspirasi banget gitu ya teman Pro 2, karena bisa memberikan contoh adiknya nih, kalau kakak bisa kamu pun juga bisa gitu kan ya.
1: Batu loncatan sih Kak lebih tepatnya.
0: Iya gak apa-apa. Itu batu loncatan, tapi kalau pada akhirnya sukses, waduh, amin. Kan asyik ya kan Haikal. Haikal, pesen deh buat Salsabila, kamu sebagai support system-nya dia nih, pesennya apa nih?
2: Mungkin jangan pernah menyerah aja sih. Setiap perjalanan pasti ada rintangannya.
0: Jangan pernah menyerah, setiap perjalanan pasti ada rintangannya. Karena segala sesuatu yang hidup itu kan pilihan ya. Tapi setiap pilihan pasti ada resikonya gitu ya. Tapi kalau kita udah bisa, yakin deh kedepannya pasti akan jauh lebih baik gitu nih. Target rencana ke depan dari Dimsum by Sabila, mau diapain ini Salsabila?
1: Pengennya sih juga buka cabang seperti itu. Kita juga habis kemarin ada ini, apakah ini apakah kayak apa, cabang?
0: Apa? Oh cabang.
1: Cabang reseller. Iya, reseller.
0: Oh reseller. Jadi ada orang yang ngejual kembali produk kamu.
1: Iya, seperti itu. Banyak kalau reseller, tapi itu lebih ke dia buka tenan sendiri, kayak
0: franchise gitu ya.
1: Iya, franchise bener. Lupa.
0: Oke deh. Jadi kamu udah bikin itu ya? Berapa orang nih udah?
1: Baru satu,
0: semoga tapi, next kebanyak.
1: Iya, pengennya buka cabang sendiri, tapi karena ini lagi kuliah semester 4 kan lagi sibuk-sibuknya ya
0: bener.
1: Kan? Mau magang juga.
0: Nanti
1: insya Allah kedepannya kalau Tuhan ngizinin, ya insya Allah lebih tinggi lagi.
0: Waduh, amin. Semoga buka cabang nggak cuma di kabupaten aja, di Geger aja atau Kebon Sari aja, di Madiun. Tadi minta ada yang di Palembang, di Palembang ya kan, Kalimantan semuanya deh. Semoga Dimsum by Sabila ini bisa ada di penjuru negeri ini ya, amin. Gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu nih Salsabila mau pesen buat anak-anak muda sekarang yang sama seperti kamu membangun bisnis yang itu bisa membanggakan orang tuh, gimana nih pesannya buat anak muda sekarang?
1: Habiskan masa gagalnya aja. Kita yakin aja kalau kedepannya Tuhan tuh ngasih yang terbaik buat kita. Kalau semisal sekarang gagal, belum tentu masa depan kita gagal.
0: Amin, benar. Ini kata-kata bagus. Kalau kita pernah gagal, belum tentu masa depan kita gagal. Kita harus coba lagi gitu ya. Kalau Haikal apa tuh? Sama. idem.
1: Dia nervous kak dari tadi.
0: Nervous dari tadi dia dingin ya. Terus tangannya di bawah udah keter. Sukses ya buat kalian ya. Amin. Sukses buat Salsabila, sukses buat Haikal. Terima kasih sudah berbagi sama kita semuanya. Semoga menginspirasi banyak orang tentang cerita-ceritanya. Dan semoga perjalanan dari Dimsum by Sabila ini bisa terus melaju gitu ya. 5 tahun ke depan pasti punya cabang banyak gitu ya. Dan terima kasih sudah memotivasi banyak anak muda untuk bisa berani memulai bisnis mereka sendiri sama seperti kamu. Terima kasih ya. Makasih. Buat Salsabila, buat kenapa aku di sini ngomongnya Hendrik ya, Haikal bukan Hendrik ya ini. Thank you banget ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah setia di 95,2 di rri.go.id ataupun RRI Digital dan juga di YouTube channel RRI Madiun. Kita jumpa lagi dengan teman-teman yang menginspirasi lainnya di Muda Kreatif. Muna pamit, selalu dijadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

105,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Masih barengan sama Mona di sini ya, di santai siang nih, teman Pro 2 untuk di share ini di 4 Juni 2020 Anda. Kalau tadi kita sudah ngobrol barengan dengan pengusaha muda gitu ya, yang punya usaha dimsum. Beberapa waktu yang lalu kita ngobrol dan kita play untuk rerannya di hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ini jadi mengingatkan kita kembali bahwa kalau sedari muda kita udah siap buat maju gitu ya, teman Pro 2, entah itu di bidang bisnis, kuliner atau apapun, pastilah ya. Nanti next kedepannya kita bakal sudah siap gitu ya. Karena jujur nih, sekarang ini yang sangat-sangat harus diprioritaskan adalah skillnya ya, teman Pro 2. Skill tuh benar-benar nomor satu gitu ya. Jadi terus kembangkan skill kamu dan kamu bisa kayak memperhatikan apa sih sebenarnya kemampuan aku sesungguhnya, kamu dalamin gitu ya, untuk bisa menjadi bekal kamu di masa depan nanti ya. Nah, kalau beberapa informasi yang bakal Mona hadirkan di hari ini, di siang ini juga keterlibatan skill tuh ada ya, tentang olahraga nih, teman Pro 2 ya. Jadi next Mona bakal kasih informasi tentang olahraga, di mana nih ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamila ini kalah nih di babak kedua Indonesian Open 2026. Seperti apa informasinya, nanti aku bakal kasih infonya buat kalian semuanya, sambil kalian mungkin lagi santap siang atau lagi bingung makan siang atau cuma minum aja ya. Ntar lapar loh kalau minum aja. Ya udah, cari dulu deh makan siang apa gitu ya, teman Pro 2, sambil kita temenin dengan single-single dan informasi.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

Gana campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil ini kalah di babak kedua Indonesia Open 2026 ya. Jadi Adnan dan juga Indah ini kalah dari pasangan nomor 1 dunia, ada Feng Yangzi dan Huang Dongping dalam rubber game 14-21, 21-17, 18-21. Laga pembuka babak 16 besar tersebut berlangsung selama 61 menit di Istora Senayan Jakarta. Di Kamis 4 Juni 2026, kekalahan tersebut meninggalkan rasa pahit ya bagi pasangan Indonesia nih, teman pro 2 ya. Jadi kontrol kurang baik ini menjadi penyebab kekalahan ganda campuran nomor 19 dunia tersebut nih, teman pro 2. Menurut Indah, hal-hal kecil seperti membuang-buang bola ini perlu menjadi perhatian. Hal sepele dapat memberi dampak besar dalam pertandingan berlevel Super 1000 nih. Dan pastinya evaluasinya harus mengurangi buang-buang bola yang harusnya nggak mati. Dan mereka nih mengatakan terlalu banyak bola yang harusnya cuma masuk aja tapi kurang sedikit gitu ya, kecil-kecil tapi itu mempengaruhi banget untuk level seperti Super 1000 gitu ya, teman pro 2 ya. Jadi Adnan dan Indah nih gugur di 16 besar Indonesia Open 2026 usai kalah dari nomor 1 dunia nih, teman pro 2. Semoga kekalahan ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolo Rejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolo Rejo atau prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolo Rejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolo Rejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolo Rejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolo Rejo.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Malam berdua. Ini seluruh 1248 pemain dari 48 tim yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini telah dikonfirmasi menyusul penyerahan daftar skuad final pada FIFA ya. Dan ini diumumkan Badan Pengatur Sepak Bola Dunia di hari Selasa kemarin. Lionel Messi, tim nasional Argentina, ada Cristiano Ronaldo Portugal, ada juga Guillermo Ochoa dari Meksiko akan berpartisipasi dalam kampanye Piala Dunia ke-6 mereka. Sementara ada Tanjung Verde dari Cabo Verde, ada Curacao, ada juga Yordania dan juga Uzbekistan ini akan mengikuti Piala Dunia perdana mereka. Turnamen ini dibuka pada 11 Juni dan 104 pertandingan akan dimainkan di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat dengan laga final yang akan digelar pada 19 Juli nih teman Pro 2. Nah, menurut dari FIFA sendiri, daftar squad yang telah dikonfirmasi ini menggarisbawahi skala dan daya tarik berkelanjutan turnamen tersebut dengan 357 pemain kembali berpartisipasi usai masuk skuad Piala Dunia FIFA setidaknya sekali sebelumnya, kemudian 891 pemain akan merasakan kompetisi itu untuk pertama kalinya yang menyoroti kontinuitas dan juga pembaruan di seluruh permainan global. Ada kiper Skotlandia yang akan menjadi pemain tertua dalam turnamen tersebut pada usia 43 tahun dan 162 hari, sementara gelandang Meksiko yang akan menjadi pemain termuda pada usia 17 tahun dan 240 hari. Sebanyak 22 pemain berusia di bawah 20 tahun dan 7 pemain berusia 40 tahun ke atas akan berlaga pada awal turnamen nih teman Pro 2 ya. Jadi skuad final di tim Piala Dunia 2026 ini sudah dikonfirmasi. Nggak sabar ya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini ada musisi pop rock yang tengah menjadi sorotan juga, ada Fanny Rahmansyah. Ini rilis mini album atau EP ya perdananya yang diberi judul Koda. Waduh, ini ada 5 track nih teman Pro 2, seger banget ya, kayak buah ya seger. Dan pastinya juga penuh warna ya. Jadi Fanny ini merangkum dinamika percintaan masa kini, mulai dari rasa kagum yang meluap, detak jantung saat pendekatan, hingga keberanian untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi EP Koda ini bukan sekedar kumpulan lagu cinta biasa di bawah naungan FS Labels ya. Jadi EP Koda ini dikemas dengan lirik yang lugas dan relatable. Setiap lagunya terasa personal, seolah menjadi medium bagi Fanny untuk mengirimkan kode kepada seorang yang spesial nih ya. Jadi mini album ini dibuka oleh Tipeku, sebuah pernyataan jujur tentang kriteria pasangan impian. Lalu disusul perempuan paling cantik sedunia yang penuh pujian romantis dan jantung aman kan? Ini memotret momen gugup khas laki-laki saat pendekatan. Waduh, lagu-lagunya kayaknya bikin salting semua ya. Jadi dinamika tersebut kemudian berlanjut pada penegasan komitmen lewat lagu yang penting serius. Sebagai menu penutup sekaligus sorotan utama hadir single Izinkan Aku Bertemu Bapakmu. Wes. Jadi lagu ini menjadi simbol keberanian seorang pria untuk melangkah secara jantan dan meminta restu langsung kepada orang tua sang kekasih. Jadi Koda ini sebuah perjalanan ya teman Pro 2. Dikenal dengan gaya panggung yang karismatik dan vokal pop rock yang khas, Fanny Rahmansyah ini sendiri terus memperkuat posisinya di industri musik Indonesia. Melalui EP Koda, dia membuktikan konsistensinya dalam menciptakan karya yang dekat dengan keseharian pendengarnya. Gak sabar ya, kamu boleh cek di digital platform ya yang kamu cintai, atau cek aja di RRI Madiun ya.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos, gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis, makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber

0: sedherek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Seneng banget nih dengar berita yang satu ini. Kenapa seneng? Karena memang kalau dalam satu keluarga tuh musisi terus saling dukung satu sama lain tuh jadi kayak keren juga nih. Ini juga yang dilakukan Mahalini mungkin ya. Mahalini ini ngedukung banget ada iparnya si Rizwan Fadilah sampai akhirnya dia punya single terbaru.

yang datang tanpa ragu. Lagu ini menggambarkan perubahan perasaan dari keraguan menjadi keyakinan melalui lirik yang jujur dan mudah dipahami. Seketika ini mengajak pendengar buat menyelami momen ketika seseorang nih mulai kayak tanya-tanya gitu, apakah perasaan yang muncul ini adalah cinta sesungguhnya atau hanya rasa sesaat gitu ya. Dan menurut para musisi yang terlibat, lagu ini lahir dari momen sederhana saat mereka nih kumpul dan membuat musik tanpa ekspektasi besar. Namun dari proses yang spontan tersebut, tercipta karya yang terasa dekat dengan banyak orang. Dan pertemuan karakter vokal antara Rizwan, ada R&B Boy sendiri, dan Mahalini, ini membuat lagunya terasa kayak seperti kayak percakapan gitu lah, tentang rasa yang mungkin pernah dialami banyak orang, tentang kayak deg-degannya, penasarannya, perasaan kecil yang tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sulit diabaikan gitu ya. Dan gak hanya lagu yang menjadi sorotan, kualitas video liriknya pun juga menjadi pembahasan utama di kalangan penonton. Sejumlah komentar menyebutkan visual yang ditampilkan jauh melampaui standar video lirik yang pada umumnya gitu nih teman Pro 2 ya. Jadi responnya semuanya pada positif semua gitu ya. Konsep videonya dianggap serius banget dan menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat musik Indonesia. Dengan sambutan hangat sejak hari pertama perilisan, Seketika ini berpeluang menjadi salah satu lagu pop R&B Indonesia yang banyak dibicarakan dalam waktu dekat, terutama kalangan generasi muda yang merasa dekat dengan kisah cinta yang hadir secara tiba-tiba dan sulit buat dijelaskan. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Mana belum hafal sih, tapi inget loh. Karena enak banget lagunya, coba didengerin ya.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: podcast.sbitideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Save

2022 RRI Madiun, teman terbaik kaum atau pro 2. Masih barengan sama Mona di sini. Thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan kita masih lanjut di Santai Siang sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya.

0: saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2. Ini ada satu informasi nih, teman Pro 2. Di era digital yang bergerak cepat ya, produktivitas ini tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten ini sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan ya, teman Pro 2, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting banget untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Ini mengutip dari berbagai sumber ya, ada kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup ini lebih produktif. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur. Nah, kebiasaan siapa ini ya? Jadi menghindari gawai sesaat setelah bangun ini bisa membantu menjaga fokus sejak awal hari. Paparan notifikasi dan media sosial terlalu dini ini sering membuat konsentrasi mudah terpecah ya, teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah minum air putih setelah bangun tidur. Ini mana kebiasaan ya? Semoga kamu juga ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh tuh kayak kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali seger ya. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan juga meningkatkan konsentrasi. Itu tuh sederhana banget ya, teman Pro 2. Kebiasaan ini ternyata memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang harinya. Jadi kalau boleh dibilang, bangun tidur melek tuh ya, langsung minum air putih. Jangan kopi. Apalagi teh, aduh ya. Baik semuanya sebenarnya, tapi yang terpenting adalah di pagi hari itu bangun tidur kita langsung minum air putih. Terus buat daftar prioritas atau to-do list ya. Jadi kalau kita membuat daftar prioritas, ini membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tulis beberapa tugas utama, biar fokusnya tuh tetap terjaga sepanjang hari ya. Kebiasaan ini membantu mengurangi yang namanya distraksi dan membuat pengguna waktu tuh lebih efektif gitu ya. Jadi kita lebih efektif menggunakan waktu-waktu kita setiap harinya. Dengan prioritas yang jelas, energi ini dapat diarahkan pada tugas yang paling utama atau paling penting. Terus ini harus menjadi kebiasaan, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Jadi menyelesaikan tugas yang terpenting lebih dahulu ini bisa membantu memanfaatkan energi dan juga fokus secara optimal. Waktu di awal hari biasanya menjadi momen terbaik ya untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Sebaliknya, pekerjaan penting kalau sering ditunda nih atau tertunda, jika diawali dengan tugas-tugas yang ringan, akibatnya energinya kan berkurang buat menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat nantinya. Jadi kalau bisa kerjakan dulu yang lebih penting, lebih berat, setelah itu baru yang ringan-ringan ya. Siang-siang soalnya udah ngantuk ya. Jangan lupa olahraga setiap hari ya. Walaupun ringan cuma jalan kaki, ini menjaga banget kebugaran tubuh kamu. Jadi olahraga tuh membantu suasana hati tetap positif. Terus luangkan waktu untuk refleksi. Karena kenapa? Ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kebiasaan ini memungkinkan seseorang nih mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Jadi produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Jadi ingat ya, teman Pro 2, harus produktif dan ingat kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya baik buat diri kita setiap harinya.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, sebagian besar tubuh manusia ini terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel ya, jaringan, dan juga organ. Maka dari itu, asupan air putih ini sebagai pasokan cairan tubuh tuh sangat penting banget. Kurang minum air putih ini bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih bahaya lagi. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ ini tetap berjalan optimal. Ini dilansir dari yellowdoctor.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Kalau kamu nih mengalami kondisi ini, tandanya perlu segera mendapatkan asupan cairan yang cukup. Yang pertama adalah merasa haus ya. Ini tanda paling umum tubuh kurang minum air putih itu adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh tuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Terus mulutnya tuh kering serta nafasnya tuh baunya kayak gak sedap gitu ya. Jadi kurang air putih ini menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir ini rasanya kayak kering, gak nyaman. Akibatnya bakteri dalam mulut ini lebih mudah untuk menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Lalu urinnya, kalau kita terdehidrasi itu urinnya warnanya tuh kan bening gitu ya. Ini urinnya warnanya gelap. Ini bisa jadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Kondisi ini terjadi karena tubuh ini menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Terus cepat mengalami kelelahan. Karena kurang air putih itu membuat tubuh lebih cepat lelah ya. Karena dehidrasi ini bisa mengganggu kualitas siklus tidur malam kita. Orang yang kekurangan cairan cenderung kurang tidur. Sedangkan asupan cukup ini mendukung istirahat lebih berkualitas. Lalu konsentrasinya pasti menurun. Ya, ganggu banget loh teman Pro 2. Karena tubuh ini kalau gak cukup air untuk mendukung fungsi otak, jadinya ya kayak lemot gitu ya. Mona pernah soalnya mau mikir kayaknya susah banget gitu ya. Jadi dehidrasi ini bisa menurunkan daya ingat dan membuat fokus mudah terganggu. Jadi kalau kita udah tahu nih, kayaknya ada tanda-tanda di beberapa kita ya, tubuh kita yang kayaknya ini kurang air nih, penting banget kita buat minum air atau menambah asupan di dalam tubuh kita. Jadi kita ini akan cukup sehat, seger gitu ya. Karena kita harus membiasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan ini tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi bisa dicegah lebih awal. Jadi kalau bisa, yuk minum yang banyak ya.
1: Pertama, kita sudah berteman.

Dan aku mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita nih, teman Pro 2, untuk santai siang di share ini. Setelah ini nih, teman Pro 2, kita bakal ada sore ceria. Kita berjaringan ya, se-Jawa Timur nih, teman Pro 2, untuk sore cerianya. Barengan dengan siapa? Oke, kita cek dulu ya. Tadi sudah ada nih infonya, tapi kok... ini ya, hilang ya. Kemanakah dia berada? Nah ini dia nih, tahun Pro 2. Jadi kita bakal ada sore ceria bersama dengan teman-teman Pro 2 RRI Malang nih, teman Pro 2. Ngobrol barengan dengan Joko Ahdan dan juga Roro Vanes nih ya. Joko Roro Gustu Raka-Raki Jatim 2026 barengan dengan Bagas dan juga Vira ya, teman Pro 2. So stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik kita sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore.
1: Kayaknya kita masih di Sore Ceria ya.
2: 89 teman terbaik kamu teman Bro 2. Kayaknya kita sapa-sapa dulu kali ya, yes. Bagas Jawa Timur ini ada RRI mana aja nih Bagas?
1: Ada di RRI Sumeneb, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Malang tentu saja teman Bro 2. Di Sore Ceria ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga
2: Tania
1: ya, dan tentu saja seperti yang kita janjikan tadi Tania.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kita gak akan cuma berdua gitu. Sudah kedatangan kita dua pemuda yang sangat amat luar biasa.
1: Bener banget, di sini kita ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes teman Pro 2 yang sudah hadir di studio Pro 2 Malang teman Pro 2. Kita sapa dulu aja ya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Gimana nih, ini cantik-cantik dan juga ganteng banget ya ini ya.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu kan.
1: Ya gini keren banget ya, ini ada Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Kita tadi kan udah memperkenalkan ke teman Pro 2 yang ada di RRI Sejawa Timur. Sekarang kayaknya jadi apa ya, waktunya untuk mereka memperkenalkan dulu.
2: Betul.
1: Ya Tania ya, silakan bisa dimulai dari Joko dulu.
3: Oke boleh. Selamat sore pendengar RRI sekalian. Halo dulur. Jadi perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Zahran Wisono. Saya perwakilan dari Joko Roro Kabupaten Malang yang nantinya akan melanjutkan sesi pemilihan ini ya, ke pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026. Terima kasih.
1: Oke.
2: Boleh lanjut Roronya yang cantik ini.
4: Oke, halo semuanya. Halo dulur. Perkenalkan saya Vanessa Felicia yang juga akan menemani Mas Adan untuk lanjut menuju pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026.
1: Oke,
2: luar biasa sekali ini teman-teman.
1: Berarti mereka berdua ini memang udah mempunyai misi ya,
2: ya. Udah visioner banget ini, kedepannya mau lanjut lagi ke Raka-Raki gitu ya.
1: Bener banget. Dan ini kalau untuk Raka-Raki sendiri itu memang apa ya istilahnya, ya udah itu satu Jawa Timur kayak gitu ya berarti ya.
3: Betul
1: dan
3: sekali.
1: Dan ini Joko Ahdan dan juga Joko Roro Vanes ini dari Kabupaten Malang itu sendiri.
3: Betul sekali.
1: Bisa diceritain ya sih awal mulanya kok bisa jadi Joko dan juga Roro di Kabupaten Malang itu gimana?
3: Oh, oke. Jadi kebetulan kami berdua sama-sama ikut Joko Roro tahun 2024 ya.
2: Betul sekali.
1: Udah 2 tahun yang lalu ternyata.
3: 2 tahun yang lalu, betul. Jadi saat itu saya baru lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian saya mulai bimbang nih awalnya, kayak aduh setelah lulus ngapain ya, kayaknya kalau langsung kerja kayaknya masih belum ya, kira-kira ngapain ya, enak
1: denial gak pengen kerja
2: masih
1: dulu,
2: belum mau memasuki dunia pekerjaan.
3: Betul sekali, soalnya saya rasa aduh kayaknya hidup saya sih cuma belajar kuliah lulus, saya juga mau main sebenarnya. Akhirnya ketemulah salah satu ajang namanya Joko Roro Kabupaten Malang. Ini adalah pemilihan duta wisata yang ada di Kabupaten Malang. Akhirnya setelah saya lihat, kayaknya saya mau main deh. Kayaknya ini salah satu cara agar saya bisa main dengan gak cuma main aja, tapi ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Dan ternyata ya, itu semua bisa saya dapatkan di Joko Roro Kabupaten Malang. Jadi saya gak cuma main, tapi saya mendapatkan berbagai macam informasi tentang pariwisata dan kebudayaan yang luar biasa sekali ya, Vanes.
2: Betul sekali. Okay.
1: Kalau untuk Roro Vanes sendiri gimana nih?
4: Kalau aku sendiri itu mulai ke Joko Roro tahun 2024, masih SMA, kelas 3.
1: Okay.
4: Jadi pas awal-awal ke Joko Roro tuh sempet kaget ya, ternyata saingannya tuh bukan anak-anak SMA atau seumuran, tapi juga rekan-rekan yang udah lama kuliah, yang kerja. Jadi awalnya tuh kayak shock dikit lah gitu.
1: Kaget ya.
4: Terus akhirnya setelah tahu di Joko Roro, belajar banyak tentang Kabupaten Malang. Jadi bukan hanya sekedar gelar aja, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda mendalami tentang Kabupaten Malang.
1: Oke, berarti memang benar-benar belajar di situ ya. Tapi kalau boleh tahu ya, ini untuk Joko dan juga Roro sendiri kan pasti punya backgroundnya sendiri masing-masing ya, gitu ya. Kalau untuk dari Joko Ahdan sendiri, ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Entah itu dari kuliahnya atau kegiatan sehari-hari sebelum ikut Joko Roro itu apa?
3: Oke, okay. Kalau sebelum ikut Joko Roro, saya berkuliah di Fakultas Hukum.
1: Oke, okay. Oh, anak hukum berarti
3: anak
1: ya?
3: Anak hukum, betul. Kan agak jauh ya sebenarnya. Ternyata budaya, ternyata latar belakang dari hukum. Okay. Tapi ternyata saya nemu korelasinya.
1: Oke, okay, ada.
3: Jadi di awal memang ada keresahan. Saya melihat ternyata banyak ya isu-isu yang terjadi di konteks hukum ini. Kan kadang kita ini sebagai wisatawan kalau mau berwisata kan nggak cuma melihat nyaman bagusnya aja ya, tapi kita juga mencari keamanan.
1: Jadi yes, ternyata
3: aspek keadilan itu yang akhirnya saya bisa ambil, ternyata nggak sia-sia nih hukum saya nih, bisa dipakai ternyata di tempat wisata. Dan setelah lulus sekarang saya memang lagi fokus ke bisnis.
1: Bisnis apa tuh?
3: Saya ada dua, yang pertama ada F&B, yang kedua ada kayak studio foto gitu.
2: Itu base-nya di Malang juga.
3: Base-nya di Kabupaten Malang.
2: Di Kabupaten Malang. Benar.
1: Terus hukumnya di mana nih?
3: Itu dia. Jadi hukum karena saya masih denial tadi ya. Kebetulan saya ambil hukum ekonomi dan di bisnis. Kalau di kabupaten dan di kota sepertinya memang lebih tajam itu ke law firm atau yang berbicara. Jadi saya mencarinya sebenarnya kalau mau cari korelasinya saya harus ke kota besar, ke Surabaya atau ke Jakarta. Target sudah ada sih, saya mau ke Jakarta sebenarnya. Namun karena masih ada satu hal ya yang belum diselesaikan di Kabupaten Malang ini, saya akan selesaikan dulu. Sambil sedikit-sedikit mulai masuk ke legal. Kebetulan saya juga ada company di Malang, saya ikut Java Production bagian legalnya juga. Alhamdulillah lebih fleksibel ya.
1: Jadi, berarti mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai dulu ya.
3: Betul. Betul sekali.
1: Keren banget. Kalau untuk Vane sendiri gimana nih? Kayaknya ini kalau di umur ya, ini kayaknya berbeda jauh dari
2: masih lebih muda gitu ya.
1: Masih lebih muda gitu ya.
4: Betul. Jadi seperti yang udah bilang, aku bilang tadi bahwa pas aku awal ikut di Konora memang masih SMA kelas 3. Dan sekarang aku jadi mahasiswi hukum juga. Tapi di Universitas Negeri Malang.
1: Apakah itu terinspirasi dari Joko Ahdan? Kayak masuk hukum aja, masuk hukum aja.
4: Mungkin ya. Diajak-ajak gitu ya, ayo masuk hukum aja lah gitu. Ya seperti itu. Terus akhirnya sekarang juga ada kegiatan lain, kayak jadi muse model juga di sela-sela kesibukan kuliah.
2: Aku mau tanya deh, kan kamu awal ikut Joko Roro ini di akhir SMA gitu ya. Dan itu apakah gak mengganggu kamu ujian-ujian gitu gak sih?
4: Tentunya pasti ada ininya ya, tantangannya tersendiri ya. Apalagi aku dulu sekolah SMA-nya di Sumber Pucung, sedangkan kegiatannya banyaknya ini di Pendopo, Kabupaten Malang yang ada di depannya alun-alun Kota Malang. Gitu. Jadi mobilisasinya sih ya, mondar-mandir dari Sumber Pucung terus ke Malang, balik lagi ke Sumber Pucung. Apalagi kalau kelas 3 SMA pasti banyak ujian-ujiannya juga.
1: Kenapa kenapa kamu memilih untuk mendaftar Joko Roro Kabupaten Malang ini di saat kamu kelas 3 SMA yang mana itu lagi sibuk-sibuknya
2: banget sih.
1: Apalagi di situ kamu harus mikir, wah ini lulus kuliah harus kuliah di mana? Lulus SMA mau kuliah di mana kayak gitu. Ternyata memang apa karena memang butuh kesibukan lagi.
4: Kurang sibuk kayaknya. Jadi sebelumnya aku tuh ikut duta sekolah di Sumber Pucung. Terus akhirnya dari guru-guru tuh menyarankan, ayo Vanes coba ikut Joko Roro nih, mumpung ada pembukaan. Akhirnya tuh iseng-iseng ikut daftar, tidak berekspektasi tinggi sih. Karena ya pas TM pertama tuh ketemunya ternyata senior-senior ya. Terus akhirnya kita coba dulu aja deh sambil belajar. Terus ketemu rekan-rekan lainnya banyak ya, insight-insight baru juga dari rekan-rekan. Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan.
1: Nah
2: itu dia, menghadapi lah tantangan-tantangan tadi, jangan putus asa gitu ya. Walaupun ada tantangan banyak, tetap dihadapi lah itu teman bro dua.
1: Nah kalau ngomongin tentang ini masih di Joko Roro Kabupaten Malang ini ya, ini kan berarti Adan juga Vanes ini kan daftarnya di 2024 ya.
3: Betul.
1: Itu menyandang gelar Joko Roro tuh di tahun berapa? Apakah di tahun itu juga atau di tahun depannya di 2025?
3: Wah ini menarik ya Vanes ya. Karena sebenarnya pemilihan ini itu seharusnya terjadi 2 tahun sekali.
1: Okay.
3: Jadi seharusnya kami sudah purna ya di 2026 ini. Tapi ternyata 2 angkatan di atas kita ini tidak 2 tahun sekali, malah jadinya 3 tahun sekali. yang awalnya 2018 akhir kepengurusannya di 2021 dan 2021 akhir kepengurusan di 2024 dan sepertinya angkatan kita juga melanjutkan tradisi 3 tahun ini aja.
2: Oke.
3: Jadi kita akan lengser di tahun depan. Amin, seharusnya ya.
2: Ya, semoga.
1: Semoga. Oke. Nah, ini kan berarti gelarnya itu selama 3 tahun berarti ya, menyandang gelar Joko Roro itu sendiri. Nah, itu ketika proses apa ya, kalau kayak gitu seleksi atau apa ya dia?
2: Iya, seleksi.
1: Itu gimana tuh? Karena itu kan pasti di Kabupaten Malang juga banyak yang mencalonkan diri enggak sih kalau kayak gitu?
3: Iya, betul. Jadi sebenarnya kita sudah mulai melakukan apa ya, penyebaran informasi terkait Joko Roro ini ke berbagai macam sekolah. Nah, ini salah satu program kerja di kita juga dari PR. Itu kita berupaya untuk menyebarkan informasi Joko Roro di seluruh SMA, SMK sederajat di Kabupaten Malang.
2: Fokus to school nama programnya.
3: Betul. Kebetulan Vanes juga salah satu wakil penyelenggara ya pada saat itu. Itu dan awalnya kami menargetkan ini untuk di 2026 sebenarnya. Tapi kan ternyata karena ada satu dan lain hal, ada sedikit kendala, akhirnya kita mundur, sepertinya 2027 ya Vanes.
2: Padahal udah banyak banget yang tanya-tanya ya. Banyak sekali peminatnya. Kak Aden, Kak Vanes, kapan di Joko Roro buka nih? Udah banyak demandnya ya ini ya.
3: Betul, karena ternyata fun fact-nya ada beberapa orang yang punya strategi. Jadi kalau Vanes kan tipe yang dari sekolahnya coba kamu waktu SMA ikut aja, tapi ternyata ada beberapa orang juga yang merasa mungkin kayaknya masih belum cukup nih kemampuannya, kita akan menunda 1 tahun 2 tahun. Jadi ada beberapa rekan kita yang usianya mungkin seharusnya tahun ini ya waktu terakhir dia untuk mengikuti ajang duta wisata, tapi karena kita tidak buka ya mau tidak mau harus melepaskan mungkin ikut di duta wisata di kabupaten atau kota lainnya.
1: Berarti memang harus ada minim apa ya?
2: Umur.
3: Ada usianya gitu.
1: Oke.
3: 17 ya, 17 sampai 24.
2: Iya, 17 sampai 24 tahun.
1: Nah, itu prosesnya gimana aja sih untuk Joko Roro ini? Proses seleksinya dari tahap-tahapnya ya gitu.
3: Seingat kami ya.
2: Iya, dulu pas pembukaan tuh kalau enggak salah di bulan April, terus baru kita TM1 tuh di bulan Mei, pertengahan kalau enggak salah. Itu ya cuma ini informasi terkait bagaimana seleksi-seleksi kedepannya, terus ada tes tulis, terus deep interview, terus ada tes psikologi juga ya kalau nggak salah ya.
3: Iya, ada.
2: Banyak itu seleksi-seleksinya, terus sampai dinyatakan sebagai finalis, terus juga tetap belajar, ada belajar nari, belajar public speaking, dan lain sebagainya juga.
4: Jadi tapi dari tahap-tahapan seleksi itu tadi, yang menurut kalian paling susah untuk dilewati itu yang mana tuh?
1: Pada saat kalian ikut apa kompetisinya itu?
2: Nari. Karena ini ternyata teman-teman tuh udah ada yang basicnya nari juga kan. Jadi kak pas kan kita bisa latihan juga pernah di depan kaca. Pas awal-awal kok nggak lihat kaca tuh pede banget, bagus banget ini gitu. Terus ternyata pas di depan kaca terus lihat temennya, aduh kok kurang gitu ya.
1: Itu kan kalau nari sendiri kan mungkin kamu memang belum ada basicnya dulu ya. Terus kamu memang berusaha di situ. Gimana nih caranya agar kamu, wah ini aku harus bisa ini, apakah latihan yang benar-benar intens atau butuh coach atau gimana nih?
2: Kebetulan di Joko Roro memang udah ada coachnya juga. Jadi kita belajar ya dulu hampir setiap hari ya malah itu hampir setiap hari.
1: Kalau nari itu berarti untuk yang Roro dan juga Joko juga nari juga ya?
3: Betul.
2: Kita tarinya tuh kayak sepasang-sepasang gitu.
1: Kalau Joko Ahdan kesulitan gak nih ketika nari?
3: Ketika nari ya? Tentu sulit. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita biasanya berdebat dan demo ya, disuruh nari kan agak PR juga sebenarnya.
1: Iya juga makanya. Terus apakah itu menjadi apa ya, salah satu fase tersulit ketika dalam proses seleksi Joko Roro di tahun kamu?
3: Kalau di saya sendiri, saya tidak merasa terlalu kesulitan ya, karena pada saat itu dari segi waktu saya paling luang. Jadi ketika teman-teman masih SMA, kuliah, saya sudah selesai sidang, jadi saya tinggal menunggu wisuda aja sebenarnya. Jadi ketika
1: punya
3: saya
1: banyak melihat, waktu ya.
3: Betul. Jadi ketika melihat teman-teman, mereka kesulitan ya. Jadi saya kayak menikmati aja ya. Sudah deh, saya akan jalankan hari-hari ini ya.
4: Tadi memanfaatkan waktu luang tadi, akhirnya nggak merasa terlalu kesulitan gitu ya untuk menghadapi tes-tes tari ini tadi ya.
1: Terus yang saya fase tersulitnya apa ketika dalam apa namanya
2: seleksi tadi
1: ya,
2: itu?
1: Atau ya udah nih kayaknya pas itu juga gak ada kegiatan, kayaknya semuanya ya susu
4: semua
1: aja
4: tahapan nih. Langsung dibabat habis gitu.
3: Iya betul, karena benar-benar setiap harinya kayak kita akan belajar seperti biasa, karena mungkin dasarnya waktu itu selesai skripsi ya, jadi kayaknya jiwa-jiwa belajar itu masih ada.
2: masih on fire,
3: masih on fire. Pagi siang dibuat belajar, sore latihan. Jadi dengan wajah sumringah aja dan menikmati aja kegiatannya. Benar. Apalagi dasarnya memang mau main awalnya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Jadi alhamdulillah ada rangkaian-rangkaian kita beberapa kali mendatangi tempat wisata juga ya, Vanessa. Hmm. Ada beberapa tempat wisata dan desa wisata yang kita datangi. Jadi lebih excited di hal seperti itu sih.
1: Oke. Okay. Kalau ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang ya, yang kita tahu bahwa Kabupaten Malang itu memang salah satu kabupaten yang sangat besar sekali. Itu kan pasti ada banyak budaya dan juga pariwisatanya ya. Nah, menurut Joko dan juga Roro, sebenarnya pandangan anak muda terhadap budaya dan juga pariwisata di Kabupaten Malang gimana sih? Bisa dijawab satu persatu mungkin, kan pasti punya insight-nya sendiri-sendiri gak sih?
4: Wah, asik banget ini pertanyaannya.
2: Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih?
3: Roro Panes boleh.
4: Oke, aku dulu. Kemarin sebenarnya aku sempat tertarik dan mengulik tentang budaya di Kabupaten Malang. Tentunya rekan-rekan lain juga tahu, ini sekarang di Kabupaten Malang udah ada ini, topeng Malangan, panjang semar bangun yang ada dipakai saji, juga ada penyebaran di Tumpang dan juga di Desa Jambuar juga. Nah, sekarang itu Jawa Timur sedang mengejar-ngejarkan pagelaran seni topeng di Taman Krida. Nah, tentunya saya juga sempat wawancara dengan pelaku budaya juga, bertanya terkait bagaimana sih generasi muda memahami tentang topeng Malangan ini. Nah, ternyata banyak juga pelaku budaya yang bilang sekarang generasi muda tuh lebih condong ke gadget aja, kurang memahami tentang budaya, lebih suka main game dan lain sebagainya.
1: Yeah, fakta sih itu.
4: Jadi mereka tuh hanya tahu, ya udah kalau misalnya ada pagelaran topeng, ya udah aku lihat aja, terus pulang tanpa tahu apa sih makna dan juga filosofi dari yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang itu yang lagi kita usahakan, gimana caranya budaya ini tuh jadi relevan bagi anak muda, tidak terkesan kaku, kuno. Nah, itu kita sedang mencari atau sedang mengejarkan program tersebut.
1: Okay. Kalau jadi Joko Ahdan sendiri gimana nih?
3: Kalau dari saya, saya melihat generasi muda ini ada dua pandangan sebenarnya. Okay. Yang pertama, atas ketidaktahuan, tidak tahu, atau yang kedua, tidak mau tahu.
2: Nah,
3: itu pilihannya. Jadi sebenarnya ini terjadi pada saat saya awal ikut Joko Roro. Jadi saya kan dari Kecamatan Sumber Pucung juga. Saya juga tipe yang kayak, Sumber Pucung memang punya apa sih? Kok kayaknya tidak ada tempat wisata. Tapi ternyata kalau dikulik, itu ada tempat wisatanya. Salah satunya adalah Bendungan Lahor. Terkenal dengan, kalau kita mau ke Blitar, itu pasti kita melewati Bendungan Lahor.
1: Itu kalau lewat pakai kereta api juga ngelewatin.
3: Pasti ngelewati. Dan kita ternyata bisa melihat loh, ternyata kalau kita memang mau menikmati pemandangan di Bendungan Lahor tuh ada, bahkan kita sebutnya sekarang adalah Golden Lahor.
1: Kenapa tuh?
3: Karena kalau kita mau lihat sunrise dan sunset paling luar biasa di Lahor.
2: Bisa dicoba sih ya, bagus.
3: Ini sudah valid ya teman-teman, jadi coba aja datangi ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi karena dari awal generasi muda ini memilih untuk tidak memilih destinasi wisata yang ada di dalam negeri. Kalau dalam hal ini kita berbicara dengan tentang Kabupaten Malang. Contoh ketika mereka mau bermain misal, atau mereka mau menikmati pemandangan, mereka akan berpandangan kayak, ah kayaknya kalau pemandangan di Jepang lebih enak deh. Kan selalu seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya agar generasi muda ini mulai melek, mulai sadar bahwa kita ini punya loh sebenarnya. Kita tuh tidak kurang-kurang tentang tempat wisata, kita tidak kurang-kurang tentang budaya. Kita hanya kurang bangga aja untuk memberitahukan dan menyebarkan ini kepada orang lain. Itu yang menjadi permasalahan.
1: Oke, nah kalau untuk penyebaran itu tadi gimana nih dari Joko dan juga Roro sendiri, agar para pemuda dan anak-anak muda tuh tahu gitu, ternyata di Kabupaten Malang tuh banyak juga loh tempat-tempat wisata dan juga budaya. Nah ini
2: gak denial gitu lah ya
1: gitu. Karena kan kalau anak-anak muda yang misal kagum dengan wisata-wisata yang ada di luar negeri kayak gitu, itu kan juga efek dari sosial media juga.
2: Betul
1: sekali. Apakah sosial media ini juga dimanfaatkan oleh Joko dan juga Roro dalam istilahnya memberi tahu ke anak-anak muda tentang potensi-potensi wisata di Kabupaten Malang?
3: Betul. Saya izin dulu deh, Roro ya. Nah, ini hal yang menarik karena saat ini kita sadari bahwa salah satu aspek untuk membuat para generasi muda ini tahu adalah dengan media sosial. Dan ini kita jalankan ya, Roro. Dan kita juga sadar bahwa PR kita ini bukan di wisatanya aja. Misalnya wisatanya sudah bagus, PR-nya adalah delivery-nya.
1: Nah, itu
3: bagaimana cara penyampaiannya.
2: Betul.
3: Dan sekarang kita lagi membuat suatu konsep. Ini ada di Instagram-nya Joko Roro Kabupaten Malang. Kita sebut dengan CR Opera.
2: Apa tuh?
3: Jadi JR Opera ini kalau kita mau mempromosikan sesuatu, kita nggak cuma kayak, hai teman-teman di sini bagus loh, kita datang juga. Tapi kita kasih sketsanya. Kita bisa kasih guyonannya dulu. Jadi memang kita konsepnya adalah kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa sehari-hari yang mudah, nyaman. Kita beri sedikit humor komedi di sana, tapi secara tidak langsung kita juga mempromosikan tempat wisata yang ada. Jadi mereka tanpa sadar melihat kita promosi. Kalau orang sekarang nyebutnya gorengan. Jadi tanpa sadar kalian goreng
1: kayak gitu. Harus ada dramanya.
3: Dan ternyata masyarakat kita lebih suka hal-hal seperti itu ternyata.
2: Bener sih. Aku pun kalau misal lagi scroll-scroll sosmed itu biasanya malah yang enggak yang aku cari itu enggak aku bahkan nontonnya full gitu loh kalau misal aku ini apa sih kok enggak jelas gitu. Biasanya aku langsung tontonnya full. Kalau misal apa sih enggak ditonton penasaran. Kalau di scroll nanti malah apa sih tadi penasaran gitu loh.
1: Jadi ini dari Joko dan juga Rora punya hook tersendiri ya untuk apa istilahnya menarik minat para anak muda yang ada di Kabupaten Malang.
3: Betul. Itu salah satu cara yang kita ambil ya.
4: Dan cukup bukan cukup aja sih sangat efektif.
3: Ternyata responnya juga baik ya.
4: Banyak yang komen juga kemana lagi nih.
2: Udah mulai tertarik ya ini anak-anak muda untuk mulai mencari wisata-wisata di Kabupaten Malang khususnya.
3: Mungkin nanti kalau boleh ya Kak, kita akan melaksanakan konten juga ya di sini ya. Jadi kita akan masukkan semua hal sih. Kebetulan maestronya juga ada di sini Kak.
2: Ini dia nih.
3: Mendeliveri semuanya teman-teman.
1: Berarti ini
4: sangat luar biasa.
1: Berarti main behind the screen ya berarti.
3: Betul
1: keren sekali. Banget yang bikin konsep dan lain-lain kayak gitu. Karena memang untuk anak muda sendiri itu kalau kita enggak memanfaatkan teknologi apalagi sosial media, itu akan sangat disayangkan sekali ya berarti ya.
3: Betul.
1: Nah, kalau untuk dari itu kan tadi pandangan dari anak muda ya terhadap budaya dan juga apa namanya pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah, kalau untuk stigma dan juga identitas budaya dalam apa ya istilahnya budaya dan juga pariwisata ya terhadap generasi muda ini gimana nih untuk bisa menjaga apa cerita lagi apa namanya?
2: Apa tuh?
1: Citra. Citra tersebut kayak gitu terhadap budaya yang ada di Kabupaten Malang dan juga pariwisatanya kayak gitu. Tadi kan udah disebarin nih ini loh. Tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ketika sudah tersebar nih, berarti kan mau nggak mau harus dijaga juga kan ini.
3: Betul.
1: Citra dari tempat-tempat dan budaya ini.
3: Saya paham. Terkait dengan citra dan stigma berarti ya. Saya ada salah satu contoh tempat di Kabupaten Malang. Nanti ini kita janjian ya kakak-kakak ya. Kalau misal saya sebut satu nama atau tempat, nanti kita akan saling menyampaikan kira-kira apa sih yang kita pikirkan sama tahu sama.
2: Oke. Aduh agak ke pressure ya ini ya.
3: Ini pasti jawabannya akan sama. Saya bisa jamin. Kalau misal saya sebut satu tempat yang namanya Gunung Kawi. Sudah mulai kepikiran kan? Kira-kira kalimat apa atau kata apa yang terbayangkan ketika mendengar kata Gunung Kawi?
2: Kalau dari aku ya.
3: Horor. Lagi?
2: Ya agak bingung nih, butuh contekan nggak bener?
1: Kalau aku jauh sih. Karena jujur aku bukan orang Malang nih. Agak kurang apa ya istilahnya? Ya mungkin
2: belum tahu aja
1: stigma tersebut. Mungkin bisa di yang dipakai apa namanya stigma dari Tania ini tadi.
3: Betul. Biasanya kalau kita ngomongin tentang Gunung Kawi, itu yang lewat adalah horor. Yang kedua, yang paling ramai adalah pesugihan. Setiap orang ketika dengar Gunung Kawi, ngapain Gunung Kawi? Tempatnya pesugihan semua.
2: Betul.
3: Itu adalah citra dan stigma yang hadir di masyarakat. Bahkan sekarang lagi ramai juga di media sosial ya, yang kasus pesulap merah. Juga berbicara tentang pesugihan di Gunung Kawi.
1: Benar.
3: Lalu juga ada salah satu film juga yang lagi ramai lagi tayang sekarang.
2: Gunung Kelawi, Sekawan Limo.
3: Gunung Kelawi. Namanya Gunung Kelawi itu juga tempatnya
2: Lesetan
3: di
2: Gunung Kelawi.
3: Memang kita sadari bahwa ya sudah stigma yang lagi ramai di masyarakat adalah kata pesugihan. Sebenarnya pesugihan ini kan jadi pemahaman juga. Kalau memang dari awal kita berprasangka negatif ya pasti akan mengiranya mistis saja. Padahal yang menjadi masalah adalah ketika kita mendengar kata Gunung Kawi, dampaknya itu general ternyata. Padahal masalah pesugihan ini gak semata-mata ya menyeluruh di Gunung Kawi. Kita juga punya sesuatu budaya yang kental. Salah satunya ada di Pesarean Gunung Kawi. Yang mana nanti di tanggal 27 juga ya, kita akan ada agenda suruhan di sana. Ini juga ingin, kami juga ingin membuktikan sih sebenarnya ke generasi muda, kalau ternyata di Gunung Kawi kalian juga bisa melihat sesuatu yang putih lah. Kita bisa quote on quote ya, katanya putih. Jadi nggak cuma ngomongin tentang pesugihan mistis saja, tetap koridornya tetap di pesugihan, tapi sugih yang kita maksud adalah sugih akan budaya, sugih akan ketenangan, dan sugih akan budaya yang cukup hebat yang sebenarnya kita miliki di Gunung Kawi. Jadi nggak cuma berbicara tentang keraton saja, pesugihan saja, dan memang kita temui kan tidak semuanya orang memiliki apa ya, alasan yang positif ya di sana ya. Itu memang. Jadi kita tidak berupaya untuk menyingkirkan kata pesugihannya. Kita coba buat stigma baru saja, dan biarkan generasi muda ini membuktikan sendiri. Karena ternyata banyak diantara kami ya, banyak tempat-tempat wisata seperti ini mereka tidak akan mengklarifikasi hal-hal yang buruk. Jadi ketika saya wawancara juga dengan orang-orang di sana, mereka bilangnya adalah, ya sudah mas, biarkan saja orang mau berprasangka buruk, orang mau nyebut kita mistis, pesugihan dan lain sebagainya, biarkan. Tapi kita buktikan dengan karya dan budaya yang kental yang kita miliki. Itu yang sedang kita mulai tergugah juga ya sebenarnya. Kita akan coba jalankan, kita akan beritahu dunia, terutama generasi muda, bahwa di Gunung Kawi itu kita punya budaya yang kental. Dan kita akan paparkan
1: itu. Berarti kayak memperlihatkan dengan skop yang lebih luas lagi.
2: Betul.
1: Gitu ya. Keren banget teman Pro 2 ya.
2: Betul. Jadi biar stigma di masyarakat tentang Gunung Kawi ini sendiri gitu ya, nggak terus nggak selalu buruk gitu ya, karena selama ini juga sebagai orang Malang gitu ya, aku tuh selalu kalau mendengar kata-kata Gunung Kawi juga orang-orang pasti memikirnya tentang pesugihan itu. Tadi kayak nggak ada gitu hal-hal yang memang baik yang yang disebutkan gitu, karena memang kalau langsungnya plus pasti pikirannya langsung ke pesugihan.
1: Berarti memang itu tadi ya, ternyata memang harus pintar-pintar dan melihat apa ya keadaan, atau ternyata ini tuh sebenarnya masih bisa di apa ya, istilahnya diperbaiki, bukan diperbaiki sih,
2: ini
1: dilihat lebih
2: lebih jauh lagi, lebih gitu, lebar lagi.
1: Oke, teman Pro 2, ini kita masih akan ngobrol dengan Joko dan juga Roro Kabupaten Malang, tapi setelah beberapa lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di
2: 87,9 teman terbaik kamu.

Inspirasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman berdua masih bersama Bagas dan Tania, dan juga tentu saja masih bersama para Joko Roro Kabupaten Malang, yakni Joko Ahden dan juga Roro Panes. Teman berdua, kita juga akan menyapa teman berdua yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Teman berdua,
2: betul. Dan kali ini kita bakalan lanjut lagi gitu ya, karena tadi kan kita udah membicarakan tentang Joko Roro ini sendiri.
1: Yes, benar.
2: Dan ternyata
1: banget
2: mereka ini udah mempersiapkan untuk plan selanjutnya nih. Jadi apa sih plan selanjutnya ini, teman berdua? Jadi mereka ini ternyata sudah mulai memasuki tahap-tahap untuk di Raka-Raki Jawa Timur.
1: Benar gitu banget ya, teman berdua. Karena kita tadi ulik ya tadi ya, ketika menjadi Joko Roro di Kabupaten Malang ini, mereka terlihat sangat menguasai sekali ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya gimana sih perasaan Joko Ahden dan juga Roro Vanes ketika menyandang gelar Joko Roro Kabupaten Malang itu?
3: Tentunya senang dan bangga. Karena tidak mudah untuk bisa berdiri dan mencapai titik ini, apalagi ya banyak juga peserta-peserta yang ingin mendapatkan posisi ini juga tentunya.
1: Yes,
3: benar. Jadi tentunya bangga dan juga senang.
1: Oke. Kalau jadi
2: Joko Ahden,
4: Kalau dari saya yang dirasakan adalah karena sekarang ketika sudah mau lanjut ke Raka-Raki, saya rasa sudah bukan waktunya untuk membawa nama sendiri lagi.
1: Okay.
4: Jadi yang menjadi tekanan dan memang rasa tanggung jawabnya berlebih itu karena kami sadari bahwa kami itu representasi dari Kabupaten Malang.
1: Okay.
4: Tidak hanya itu, benar kata Roro Vanessa, kita juga representasi dari teman-teman kita di Roro Kabupaten Malang yang lain. Jadi lebih ke kayak
1: Okay.
4: Di belakang kita ada banyak orang nih. Jadi ayo
2: betul,
4: kita niatin gitu.
1: Bunda terasa lebih berat ya. Nah, kalau ketika menjadi Joko dan Roro Kabupaten Malang ini, kalau dari Joko Ahden dan juga Roro Vanes sendiri, ini berubah gak sih cara pandang kalian tentang Kabupaten Malang?
4: Kalau dari saya tentu berubah. Karena di awal saya rasa ini apa sih, orang gak ada apa di kecamatan saya, di Sumber Pucung ada apa sih, orang gak ada apa-apa. Ternyata kalau kita telisik lebih jauh, sangat banyak sekali.
1: Yes.
4: Ternyata kita itu yang sering kali saya katakan bahwa ternyata kita bukannya kekurangan budaya dan pariwisata, kita hanya kurang bangga aja untuk menceritakannya kepada orang lain.
2: Setuju.
4: Jadi ketika kita terjun langsung ya, kita sadari bahwa kita sekarang mainnya bukan kayak kita punya pariwisata apa saja sih, tapi kita mulai dalami lagi kira-kira nih para pelaku wisata yang ada di sana, masyarakat lokalnya punya apa sih?
2: Punya apa dan bisa dikembangkan seperti apa?
4: Jadi selama jadi Joko Roro Kabupaten Malang, yang awalnya kami rasa kami akan banyak berbicara, nyatanya kami banyak mendengar. Jadi kita coba dengarkan respons dari masyarakat lokal seperti apa, yang diharapkan seperti apa, kira-kira ada gap apa dengan generasi mudanya, atau kalau lebih jauh, kira-kira hubungannya dengan pemerintah seperti apa, karena kami kan juga mitra dari Disparbu.
2: Kita juga sebagai jembatan.
1: Benar.
4: Itu yang menjadi aspek yang paling dirasa ya.
1: Yes, benar banget. Nah, itu semua kan tadi Joko Roro ini menjadi apa ya, tempat untuk mendengarkan orang-orang lain tadi terhadap Kabupaten Malang. Itu juga menjadi modal kalian gak sih untuk maju ke Raka-Raki Jawa Timur tahun ini?
4: Benar sekali. Jadi akhirnya yang kita sampaikan bukan cuma omong kosong gitu ya. Karena kita benar-benar terjun ke lapangan dan kita tahu di lapangan
2: apa sih keresahan. Dari Roro Vanes, apakah mau menambahkan mungkin?
3: Nah, seperti tadi yang sudah kami lontarkan ya sebelumnya tentang Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan, itu bukti nyata bahwa kami memang terjun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan pelaku budaya. Dari sana kami juga bertanya apa sih keresahannya, terutama tentang generasi muda, karena generasi muda adalah yang melanjutkan nanti dan juga yang akan sebagai bentuk peduli juga ya, kayak gitu. Jadi kami ingin mencari apa sih yang bisa kami lakukan untuk Kabupaten Malang.
1: Yes, benar banget. Nah, sekarang kan lagi prepare untuk Raka-Raki Jawa Timur ya. Ini tekanan yang paling kerasa di bagian apa sih menurut Joko dan juga Roro sendiri?
4: Oke, kalau tekanan betul yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kayak, aduh, bukan nama pribadi lagi nih, kita representasi dari Kabupaten Malang. Jadi sebisa mungkin kita tidak mau buat malu lah, kasarnya kita tidak mau buat malu kabupaten yang kita cintai ini. Dan setidaknya orang-orang juga mau memberikan dukungan terbaiknya karena tahu kalau kita sudah well prepare lah.
1: Oke.
4: Jadi untuk tekanan kita tidak hanya belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada saja, tapi kita coba mulai tingkatkan kemampuan bicara publik, komunikasi yang kita miliki, dan kita coba buat langkah nyata juga, jadi agar terkesan tidak hanya di mulut saja gitu.
1: Okay.
4: Jadi
1: kita ada langkahnya, ada produknya. Keren banget.
2: Luar biasa banget ya Temen Pro 2. Dan mungkin sekarang kan zaman juga udah mulai berkembang gitu ya, Bagas dan juga Temen Pro 2. Dan menurut kalian berdua nih, figur Raka-Raki sendiri ini di era sekarang itu sebenarnya gimana sih?
3: Sebenarnya Raka-Raki tuh harus bisa jadi pelopor dan penggerak untuk generasi muda tentunya, apalagi nanti kita juga jadi talent, juga jadi role model, apalagi kita pasti akan selalu tampil di depan umum, dan dimana kita bisa berdampak juga bagi perkembangan pariwisata.
2: Betul.
1: Tapi untuk kepersiapan dari Joko dan juga Roro sendiri sudah sampai tahap apa ini?
4: Untuk dari persentase ya, kita sudah hampir ke 85%.
1: Wow. Udah banyak ternyata ya.
4: Alhamdulillah sudah cukup banyak, karena kita punya tim
3: panjang gitu. Betul. Ya, mentor-mentor. Setiap hari kita harus belajar.
1: Ini dimulai dari kapan sih untuk yang pemilihan Raka-Raki ini?
4: Untuk resminya itu bulan Maret, betul ya?
1: Oke.
4: Tapi kami kurang bisa mengingat ya, karena ternyata kami dari akhir tahun sudah mulai.
2: Mulai daftar-daftar gitu ya.
4: Ini sudah mulai di persiapannya.
2: Oke.
4: Karena kan memang untuk orang-orang yang maju ke Raka-Raki ini kan ada beberapa kabupaten kota yang sifatnya itu dipilih, atau ada seleksi lagi di internal. Ada sifatnya yang memang dari pemenang langsung berangkat. Dan kita berdua ini hasil dari seleksi internal.
3: Jadi setelah grand final kami pilihan Joko Roro, kami juga seleksi lagi untuk maju ke Raka-Raki.
1: Nah itu untuk seleksi itu berarti dari peserta-peserta yang sebelumnya juga diseleksi gitu atau gimana?
4: Betul, jadi
3: terbuka untuk internal. Jadi untuk angkatan kami tuh sangat terbuka. Jadi dari 32 orang ini boleh mendaftar untuk seleksi lagi menuju Raka-Raki.
1: Paham. Dan akhirnya ternyata ini Joko dan Roro ini ya juga terpilih gitu ya.
4: Betul.
1: Banget. Ternyata stepnya banyak juga.
2: Banyak ya.
4: Cukup banyak.
2: Banyak. Capek enggak tuh?
4: Betul, kita nikmati.
3: Sangat nikmat.
1: Kalau sekarang ini udah di tahap seleksi di apa, tahap apa nih untuk Raka-Raki?
3: Sekarang lagi di bulan-bulan program berdampak.
1: Gimana tuh, bisa diceritain gak sih program berdampak itu kayak gimana?
3: Jadi kami memang kan dari perwakilan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, di mana kami bisa terjun langsung ke masyarakat untuk mencari apa sih yang bisa kita kembangkan tadi, seperti yang Mas Adan bilang tentang Gunung Kawi, dan saya juga tentang Topeng Malangan. Nah, gimana Gunung Kawi ini punya stigma yang baik juga, ternyata nggak hanya tentang pesugihan, tapi ternyata sugih dalam arti budaya, kekayaan dan lain sebagainya. Dan tentang Topeng Malangan ini sendiri, banyak generasi muda yang hanya pagelaran, pulang selesai udah lupa. Tapi gimana ini bisa masih relevan dengan generasi muda zaman sekarang? Gimana budaya ini tetap melekat, mereka tahu ternyata topeng itu punya karakter, punya filosofi dan nilai-nilai di balik topeng itu sendiri. Nah, ini juga bisa berkembang untuk generasi-generasi selanjutnya.
2: Tapi tantangan terbesar dalam melakukan riset-riset mengenai Gunung Kawi dan juga Topeng Malangan tadi itu apa aja sih?
4: Kalau tantangan terbesar, sebenarnya kami kan juga menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dari Raka-Raki Jawa Timur. Memang dipaparkan beberapa tema besar, ada pariwisata hijau, ada digitalisasi pariwisata, dan ada tema tentang budaya. Sepertinya kami berdua akan lebih condong kepada budaya. Jadi budaya yang kita korelasikan juga dengan digitalisasi pariwisata, karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tahu kita punya sesuatu yang bagus, kenapa tidak kita pamerkan saja sekalian ke media sosial.
1: Oke, kalau untuk Topeng Malangan sendiri gimana nih? Tantangan terberatnya
3: Topeng Malangan ini kan biasanya orang-orang tahu hanya pas pagelaran ataupun bentuk topeng secara fisik yang besar. Nah, untuk itu gimana sih generasi muda itu lebih tahu lagi tentang topeng? Nah, dari program ini tuh saya mencetuskan untuk buat seperti produk kayak gantungan kunci, stiker, gimana itu nanti ada barcode yang berisi tentang filosofi dan juga nilai dari Topeng Malangan sendiri. Jadi generasi muda itu nggak hanya tahu pagelaran selesai, tapi mereka juga tahu makna tersendiri dari topeng itu.
1: Berarti ada deskripsinya gitu ya, terus ada filosofinya.
3: Bahkan kan biar Topeng Malangan ini tidak terkesan kuno dan kaku ya. Biasanya kan kalau topeng kan agak serem gitu kalau lihat. Tapi gimana caranya kita bisa memodifikasi lah, tapi tanpa menghilangkan maknanya dari topeng itu sendiri.
2: Oke. Tapi sejauh ini respon-respon dari anak-anak muda khususnya udah terlihat belum sih?
3: Oh, tentunya udah. Dari kemarin tuh sempat juga riset-riset ya. Sekarang tuh banyak generasi muda yang suka nempelin stiker di laptop mereka. Kayak gitu. Terus bawa gantungan kunci yang cukup banyak biasanya di motor, di mana dipakai gantungan kunci juga. Ya, pin, mereka juga suka pakai pin di alamater ataupun di baju mereka, bahkan di topi. Nah, biasanya kan itunya random ya. Maksudnya kayak ya udah mereka pakai aja. Kalau misalnya menurut mereka keren, ya udah mereka pakai. Nah, dari situ saya ingin mencetuskan produk itu tadi, bahwa topeng walangan tuh bisa di gantikan sebagai kayak animasi, kartun yang mungkin lebih relevan pada generasi muda. Tentunya tetap ada barcode yang mereka bisa scan untuk mengerti makna dan nilai dari topeng malangan itu sendiri.
2: Oke. Jadi respon dari anak-anak muda, masyarakat itu juga udah mulai terlihat ya untuk antusias mengenal topeng malangan lebih jauh. Mungkin nanti stigma-stigma tentang Gunung Kawi ini juga mulai terbarui lagi gitu lah.
1: Nah, kalau untuk pemilihan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2026 ini ya, tadi kan sekarang udah masuk ke program, apa tadi namanya?
2: Program berdampak.
1: Nah, betul. Setelah itu apakah ada step lagi, langkah lagi di situ?
4: Ada.
1: Apa?
4: Cukup banyak ya.
2: Masih banyak lagi.
4: Jadi ini salah satu aspek penilaiannya itu ada di program berdampak, kemudian ada yang namanya Irarito. Jadi nanti kita akan diberikan pertanyaan seputar personality dan seputar keorganisasian ya. Itu nanti akan ditampilkan di YouTube juga. Setelah itu juga masih ada yang namanya hashtag challenge. Jadi kita akan dapat berbagai macam emosi atau kata ya. Jadi contoh misal tiba-tiba dilempar pariwisata hijau, ya kita akan menjelaskan kenapa. Kemudian setelah itu baru ada karantina secara luring ya. Dan akhirnya puncaknya itu ada di grand final nanti bulan Agustus.
2: Bentar lagi ya Agustus.
1: Iya benar, tinggal beberapa bulan lagi. Dan ini ternyata tadi persiapannya kan udah 85% juga ya. Berarti setidaknya udah pede lah ya ini ya.
2: Siap lah ini.
4: Harus siap kalau itu.
1: Berarti ini kan membawa nama Kabupaten Malang ini ke provinsi ya, provinsi Jawa Timur ya. Keren banget. Nah, kalau ngomongin Kabupaten Malang sendiri sebenarnya isu apa yang paling kerasa di saat sekarang ini?
4: Di Kabupaten Malang ya, isu cukup banyak. Kalau yang memang lagi saya teliti lebih jauh, ini tentang stigma buruk yang ada di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Malang. Ya, salah satunya adalah Gunung Kawi. Jadi kalau ingin dipandang lebih jauh untuk Gunung Kawi ini, kami ada beberapa gerakan. Yang pertama mungkin berupa artikel ilmiah. Jadi kita akan beritahukan dulu tentang pesugihan ini. Kita coba lihat dari etimologi bahasanya itu seperti apa. Jadi agar tidak terlalu nyeleneh lah, nyeletang lah. Kemudian kita juga ingin, dan setiap kali ada program berdampak ini kan harus ada data ya. Kita juga mau kasih tahu juga kira-kira datanya akan seperti apa nih. Apakah benar-benar ada lonjakan pengunjung atau tidak. Dan ini juga sebenarnya sebagai salah satu momentum ya. Kebetulan kan kami datang ke sini pakai pakemnya Gunung Kawi. Karena kami juga ingin mempromosikan nih kepada teman-teman. Kalau di tanggal 27 Juni nanti itu akan ada kegiatan suruhan di pesanan Gunung Kawi. Jadi biar teman-teman rasakan dan buktikan sendiri bahwa gak cuma tentang horor dan
1: pesugihan.
3: Teman-teman datang.
1: Oh, berarti itu bisa buat umum ya itu.
3: Bisa buat umum. Jadi monggo.
4: Silakan datang teman-teman. Bisa dirasakan sendiri pengalamannya. Jadi akan merasakan sebagaimana mewahnya budaya yang kami miliki.
1: Sugih itu tadi ya.
3: Jadi kayak gak seperti cuma mistis ya. Permata yang tersembunyi lah.
1: Hidden gem.
4: Hidden gem. Itu dia. Jadi ini yang ingin kita kejar sebenarnya dari hal ini. Itu isu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga ingin, sebenarnya kan kami berdua sama-sama generasi Z ya, generasi
1: Kita di sini generasi semua.
4: Terkadang kalau ingin sedikit kasar ya, terkadang memang generasi di atas kita kan cukup skeptis ya pada kita Gen Z. Saya ingin menyadarkan juga bahwa nggak semuanya kayak gitu. Ada kok Gen Z kayak kami itu banyak sebenarnya. Belum terlihat aja, belum terlihat dan belum disadarkan. Dan siapa tahu dari kita, siapa tahu dari segala macam aksi yang kita buat itu bisa menyadarkan teman-teman kita Gen Z juga. Terkadang mereka hanya perlu untuk disentil biar sadar.
2: Betul,
4: gitu.
2: Luar biasa sekali.
1: Benar banget. Nah, ini untuk Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya, ternyata ini ada pertanyaan yang ada dari YouTube nih, teman-teman. Ini dari @rahmatbuhori4683 ya. Terus ini ada Selamat sore, aku Orik di Jember. Selamat buat Joko Ahda dan Roro Panes. Buat maju ke arah-arah Jawa Timur. Gimana nih persiapan materi buat melangkah ke sana? Kayaknya tadi udah dijelasin juga ya. Oke, dan ini ternyata ada pertanyaan lagi, ada follow up question. Ini ada apa saja yang kalian berdua kampanyekan saat mencalonkan diri sebagai Joko Roro Malang, dan terakhir apa harapan kalian terhadap kekayaan alam dan budaya di Jawa Timur ke depannya? Terima kasih gitu.
3: Tentunya harapan itu pasti generasi muda harus bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata, tentunya juga sumber daya alam yang ada di Jawa Timur maupun di tentunya di Kabupaten Malang juga ya. Nah, gimana kalau misalnya generasi muda ini gak peduli dan juga bangga, gimana budaya ini tetap berlanjut? Pasti akan generasi muda kedepannya, anak-anak mungkin ya selanjutnya, tidak akan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Saat ini pun kita sedang berusaha untuk mempertahankan. Kalau misalnya kita tidak berjuang lagi, bagaimana nanti generasi setelah kita untuk merasakan budaya yang telah kita rasakan ini?
1: Oke. Apakah harapan ini sama dari Joko dan juga Roro sendiri?
4: Betul, saya sama juga. Karena juga yang perlu dipahami adalah kita ini sebagai generasi muda harusnya jadi jembatan. Antara
1: antara generasi,
4: masyarakat dengan budayanya dan lain sebagainya. Jadi tinggal ayo kita gali kesadaran ini bersama-sama.
3: Luar biasa sekali
1: ya, Joko dan juga orang Kabupaten Malang. Memang sangat-sangat kredibel ya untuk menjadi representasi dari Kabupaten Malang.
2: Nah, ini mungkin ini ya terakhir buat kalian berdua nih. Jadi kalau diberi kesempatan nih ya Joko dan juga Roro untuk menyampaikan satu pesan nih untuk masyarakat Kabupaten Malang, kalian mau menyampaikan apa nih?
3: Ayo untuk masyarakat Kabupaten Malang, tentunya terutama generasi muda, ayolah kita bangga dan peduli akan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Malang, karena kalian adalah generasi selanjutnya yang akan mengembangkan dan juga membanggakan Kabupaten Malang ke kancah internasional maupun ke Jawa Timur.
2: Luar biasa. Untuk Joko Arden gimana nih?
4: Buat teman-teman, jangan khawatir, gak usah bingung cari tempat wisata, gak usah bingung mau main kemana. Kita di Kabupaten Malang dan di Jawa Timur punya banyak sekali tempat wisata yang ada. Tidak hanya tempat wisata, kita juga punya budayanya. Jadi jangan khawatir, jangan malu. Dan saya percaya kita dan kalian semua adalah orang-orang generasi muda yang bisa menjadi perpanjangan tangan untuk selalu bangga akan pariwisata dan budaya yang kita miliki.
1: Itu dan juga pertanyaan penutup ya, 22 di sesi sore ceria berjaringan ini yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Sekali lagi terima kasih buat Joko Ahdan dan juga Roro Vanes ya. Semoga nanti kedepannya di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026 bisa sukses dan amin. Oke, terima kasih. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Bagas dan juga Taninya akan kembali
2: lagi. Tetap menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
0: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A real and will be bright.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

yang kau pernah rasakan ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita. Masih di seri ceria barengan sama Kania, teman Pro 2, sampai nanti jam 7 malam kebersamaan kita ya. Lanjut nanti di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Aku temenin kamu ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di hari Kamis, kalendernya 4 Juni 2026. Nanti jam 7 kita bakal simak musik live chat barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia. Setelah itu aneka informasi masih bakal aku bagi buat kamu, teman Pro 2, tips juga ya. Sebelum nanti jam 9 malam ada curhat dong, boleh dong. Hari Kamis malam, malam Jumat spesial live nanti ya barengan sama Mas Andi, teman Pro 2. Setelah itu ada Drama Radio dan masih banyak penampanik pilihan buat menemani kamu ya di hari ini, teman Pro 2. Masih di awal bulan, semangatnya pastinya juga masih pol-polan gitu ya. Lagi ngerjain apa nih sekarang ini ya? Sudah makan malam semuanya? Semoga sudah ya, karena jangan sampai makan malamnya terlalu malam. Bukan apa-apa sih yang ada gitu ya, udah capek-capek buat diet, olahraga juga membakar kalori. Tapi kadang kita tuh ini, teman Pro 2 ya, kadang lupa gitu ya. Yang perlu kita jaga adalah pola makan kita juga ya. Nanti deh ya, aku bakal kasih ini juga ya, informasi seputar makanan terlarang. Ada makanan terlarang ya, makanan terlarang sebelum tidur, karena katanya bisa bikin mimpi buruk. Tapi nanti dulu deh ya, simpan aja buat nanti, teman Pro 2. Stay tune aja, Solim 95,2. Kamu bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Diam. Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kamu pernah gak sih mengalami yang namanya nomor yang hangus? Kok nomor hangus ya? Ya wis lah, nomornya kobong gitu lah teman Pro 2. Kenapa? Karena lupa saking lamanya gak diisi ulang ya. Nomor apa? Nomor handphone gitu ya, alias nomor SIM card teman Pro 2. Nah, buat yang nomornya udah hangus teman Pro 2, mau gak mau harus ganti yang baru ya, beli yang baru. Nah, ini nih, mulai 1 Juli 2026 nanti teman Pro 2, registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan verifikasi biometrik nantinya ya. Kebijakan ini berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, bertujuan memastikan setiap nomor seluler terdaftar ini sesuai identitas pemiliknya, sekaligus menekan penyalahgunaan nomor untuk berbagai kejahatan digital. Karena zaman sekarang tuh masih ada aja ya, yang kalau dulu tuh SMS ya, sekarang WhatsApp ya, entah mengatasnamakan siapalah. Kadang juga teman Pro 2 foto profil kita tuh pertama jabang bayi begitu ya. Gimana caranya mereka tuh mendapatkannya gitu ya, terus menjadikannya sebagai foto profil akun palsu. Nah, terus digunakan untuk yang namanya

Selain memperkuat keamanan data pengguna, sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan nomor yang terdaftar menggunakan identitas mereka tanpa izin untuk segera dinonaktifkan. Nah, siapa nih yang pernah mengalami ya hal yang tidak mengenakan? Jadi identitas kamu, foto profil, terus juga ya intinya identitas kamu itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya, untuk menipu gitu ya pihak lain, teman Pro 2. Ini yang kemarin tuh juga masih terjadi begitu ya. Jadi ada seorang teman foto profil identitasnya dicuri begitu ya. Kemudian digunakan untuk yaitu WhatsApp ke nomor-nomor kontak yang memang sudah menjadi apa ya, kebiasaan dia ngechat begitu ya. Dan tapi semuanya udah clear sih. Nah, itu nanti bisa dilaporkan teman Pro 2 ya kalau sampai terjadi. Tapi semoga deh ini tidak terjadi sama kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini, teman Pro 2 di Sore Ceria. Sesaat lagi jam 7 malam ya, kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat, ngobrol bareng musisi mana lagi nih teman Pro 2 dengan karya terbarunya. Pastikan kamu tetap stay tune ya. Nanti kita bersama di jam 8 malam ya untuk jaga malam. Nanti aku akan kasih informasi teman Pro 2 buat kamu begitu seputar. Ini lebih ke buat kamu yang sering makan malam ya. Makan malam banget teman Pro 2 ya. Pastikan kamu tidak pindah channel teman Pro 2. Masih banyak segmen seru yang hadir ke ruang dengar kamu malam ini di Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan Extreme Oz Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bari Resort Jimbarana, Bali pada 13 sampai 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia. Selain menjadi arena kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan. Sebanyak 17 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026, teman Pro 2. Total sebanyak 128 atlet akan bersaing termasuk para perenang nasional Indonesia. Sementara itu untuk Extreme Oz Series Bali 2026 akan diikuti sekitar 300 peserta berasal dari berbagai kategori mulai dari atlet elit, kelompok umur, master hingga masyarakat umum. Informasi lain teman Pro 2, dokumenter Michael Jackson The Verdict kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005. Serial dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak, di mana dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Meski pada akhirnya Jackson dibebaskan dari seluruh dakwaan, kontroversi seputar kasus tersebut tidak pernah benar-benar mereda. Minat publik terhadap kasus ini bahkan terus bertahan setelah kematian sang bintang pada 2009. Melansir dari Tudum by Netflix, dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidang. Mereka mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan. Teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandre ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: benar,
0: adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2014 ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gua ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Ya tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih.
0: Kalau dari
1: makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Benar. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuma pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macem.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya iya iya
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana.
1: Buana.
0: Berarti luar biasa banget dia pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah, pokoknya yang rilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang?
0: Oh iya sih,
1: itu aja sih.
0: Benar sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Nih, tadi udah di-spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa? Lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini, berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu
1: kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih, oh kayaknya enak nih, na-na-na-na-na-na-na gitu kan. Liriknya apa ya? Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin, wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya bener sih, gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin, oh iya ya karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul. Loh.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Jadi, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Okay. Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku, terus verse kedua udah juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Itu iya, sih. Bener sih. tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya, mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Okay. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja, sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsunglah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar. Ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku. Nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Benar. Jadi selama lu menemukan

0: Bukan jalan ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Ya tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo
1: dengerin. Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandr.
0: Alessandr, bener-bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandr.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandr.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gue hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandr, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alessandr Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan juga
1: follow dong.
0: Betul, ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
1: gue Alisan deh.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun bersama Kania ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tak mudah hidup itu. Gimana? Apakah sudah lapar lagi? Wah. Buat manusia malam, teman-teman Pro 2, kayaknya jam berapapun pasti lapar gitu ya. Apalagi kalau masih banyak kerjaan, tugas yang mesti harus diselesaikan, teman-teman Pro 2 semakin melek, semakin perut ini harus terisi. Sebetulnya sah-sah saja ya mengisi perut saat merasa lapar di malam hari. Tapi kayaknya kamu perlu menghindari beberapa makanan, karena makanan-makanan ini bisa menyebabkan mimpi buruk. Waduh, emang ada ya makanan yang berhubungan dengan mimpi buruk, teman-teman Pro 2 ya. Ini ada riset gitu ya, bahkan beberapa riset membuktikan sejumlah makanan ini berkaitan dengan mimpi buruk, teman Pro 2. Melansir dari Forbes, ada dua alasan makanan ini berhubungan dengan mimpi buruk ya. Yang pertama karena sensitivitas terhadap makanan, dan mitos atau cerita yang diwariskan turun-temurun. Sensitivitas terhadap makanan tentu bisa memicu masalah pencernaan yang berujung pada gangguan tidur, maksudnya seperti itu. Tapi ada juga nih kepercayaan yang bersifat kultural yang mengaitkan makanan seperti makanan pedas, produk susu, atau acar itu dengan mimpi buruk. Nah, kalau menurut riset gitu ya, secara ilmiah, teman Pro 2, kira-kira makanan apa saja yang bisa menyebabkan mimpi buruk yang kayaknya ini mesti kamu hindari ya. Terus makannya ini kapan dong? Ya pokoknya kalau selain malam hari lah, teman Pro 2 ya. Gak mau kan mimpi buruk?

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro2, memang ada mitos atau cerita yang diwariskan turun-temurun begitu ya, tentang makanan-makanan tertentu yang bisa menyebabkan mimpi buruk. Nah, tapi secara ilmiah begitu ya, menurut riset ini ada teman Pro2 beberapa makanan yang sebaiknya kamu hindari begitu ya. Apalagi kalau mengkonsumsinya berdekatan dengan waktu tidur, biar apa tidurnya tuh nyenyak, bebas dari mimpi buruk. Dan juga bebas dari masalah-masalah. Misalnya gak enak tuh ya, tidur nyenyak, tiba-tiba perut mules, perut begah dan lain sebagainya. Nah, makanan apa saja? Teman Pro2, makanan pertama yang perlu kamu hindari begitu ya, mengkonsumsinya berdekatan dengan waktu tidur adalah produk susu. Ya, ada yang bilang minum susu sebelum tidur begitu ya. Tapi sebelum tidurnya itu berapa jam? Nah, ini juga perlu diperhatikan teman Pro2 ya. Keju, yogurt, dan produk turunan susu khususnya ternyata masuk dalam daftar makanan penyebab mimpi buruk. Jadi sebuah riset yang diterbitkan di Frontiers in Psychology mencari tahu begitu ya, hubungan mimpi aneh yang mengganggu dengan makanan tertentu. Dan sekitar 43,5% responden mengaku mengalami mimpi buruk ya setelah mengkonsumsi produk susu. Dan dari beberapa jenis produk susu, keju ini yang paling mempengaruhi mimpi buruk. Kemudian makanan pedas teman Pro2 ya. Jadi selain produk susu, survei serupa juga menemukan bahwa makanan pedas itu berkaitan dengan mimpi buruk. Sekitar 7,7% responden mengaku mengalami mimpi buruk usai mengkonsumsi makanan pedas lalu tidur ya. Tapi gak langsung tidur juga ya, maksudnya beberapa jam sebelum tidur teman Pro2. Makanan pedas ini ternyata mampu menaikkan temperatur tubuh yang mengubah pembentukan mimpi ya, selama tahap REM teman Pro2 tidur ya, atau tidur lelap begitu, sehingga muncul mimpi buruk. Nah, ada yang seperti itu ya. Kemudian kira-kira makanan apa lagi yang perlu kamu dihindari begitu ya, agar kamu tidak terkena yang namanya mimpi buruk? Ada sih satu yang pasti, makan ati. Aduh, janganlah yang itu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 masih kita ya membahas tentang makanan-makanan yang sebaiknya dihindari ya sebelum kamu tidur ya. Jangan mengkonsumsi makanan yang merupakan produk susu, bukan susu ya, produk susu itu seperti yogurt, keju atau produk turunan susu lain. Teman Pro 2, makanan pedas dan makanan serba manis, ini dia ya. Biasanya setelah makan, ya makan malam, ya ada dessert ya. Pertimbangkan lagi kalau ingin mengkonsumsi makanan penutup, terutama yang tinggi gula tambahan. Dalam riset, selain makanan pedas dan produk susu, makanan bergula ternyata bisa memicu mimpi buruk. Sebanyak 2,5% partisipan mengaku mimpi buruk usai mengkonsumsi makanan manis menjelang tidur. Selain itu, nah ini nih ya yang sangat menggoda karena ringan banget di mulut ya. Kriuk-kriuk makanan ringan, yaitu keripik teman Pro 2. Makanan ringan ya, tapi efeknya nggak ringan. Keripik ini termasuk makanan tinggi lemak yang perlu waktu lama untuk dicerna. Jadi mengkonsumsi keripik di malam hari bukan ide baik sebab bisa memicu mimpi buruk. Proses mencerna yang panjang bisa menyebabkan tidur tidak nyenyak, bahkan terbangun di tengah malam dan kadang terganggu dengan mimpi buruk.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI.co.id, sumber

Teman Pro 2, selain produk susu, makanan pedas, makanan serba manis dan keripik, nah hindari juga pasta dan roti putih ya. Sebelum kamu tidur ya, mengkonsumsi pasta dan roti putih ini juga bisa memicu mimpi buruk. Wah, jadi panganan tinggi kandungan karbohidrat sederhana ini akan dicerna tubuh menjadi glukosa. Dan hal ini yang membuat konsumsi karbohidrat sederhana sama tidak baiknya dengan konsumsi gula. Oleh karenanya, ganti pasta dan roti putih dengan pasta dan roti biji-bijian utuh ya. Kalau memang lapar banget, yang lebih tinggi ini teman Pro 2 ya, karbohidrat kompleksnya gitu ya. Jadi kalau ya terkadang teman Pro 2 ya, kita masih butuh yang namanya asupan energi untuk lembur ya. Atau memang kamu kerjanya shift malam teman Pro 2 gitu ya, biar gak lemes. Emang sih godaannya gitu. Makanya kalau kamu lagi program diet, sebisa mungkin tidak bergadang. Karena kalau begadang teman Pro 2 itu pasti keinginan untuk nyamil itu ada. Nah apa dong camilannya gitu ya, yang sudah pasti-pasti gitu adalah camilan-camilan yang ini ya teman Pro 2, kayak macam gorengan atau makanan-makanan manis, keripik itu. Aduh ya, makanan berat seperti apa, nasi goreng, mie goreng. Padahal semua itu adalah karbohidrat sederhana teman Pro 2 yang dicerna menjadi glukosa, dan glukosa ini yang membuat begitu ya. Kita jadi apa ya, kalau dalam fase tidur gitu ya, pencernaan kita itu masih kerja. Nah ini sebenarnya yang membuat akhirnya kita jadi merasa tidak nyaman, pencernaannya tidak nyaman, akhirnya mimpi yang aneh-aneh. Seperti itulah teman Pro 2 ya. Memang ada baiknya stop makan, minum 2 jam sebelum tidur. Itu sih yang terbaik sih. Jadi sebisa mungkin teman Pro 2. Tapi kalau memangnya kepepet banget gitu ya, harus makan dan minum sebelum tidur, hindari makanan dan minuman yang seperti itu tadi begitu ya. Produk susu, makanan pedas, makanan serba manis, keripik, pasta atau roti putih ya. Oke deh teman Pro 2, semoga ya kamu mimpi indah malam ini. Tapi masa iya mau tidur sekarang? Jangan dong ya, curhat-curhatan dulu. Dicurhat dong, boleh dong. Barengan sama Mas Andi kita akan ngebahas tentang buka dulu topengmu. Pernah pakai topeng teman Pro 2? Bukan topeng dalam arti sesungguhnya ya, tapi pernah kamu menutupi gitu ya jati diri kamu atau sebagian dari diri kamu. Alasannya apa? Nanti kamu boleh ikutan komen, kamu boleh ikutan gabung.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ya, ketemu Kamis malam, malam Jumat ya, di Curhat Dong Special Live di channel YouTube RRI Madiun. Live juga kita menghadirkan langsung narasumber yang biasanya cuman kita dengarkan suaranya. Sekarang bisa kita lihat orangnya ya. Iya, ini original teman Pro 2. Original gitu ya. Karena kita akan ngebahas tentang yang ori dan tidak ori ya. Bukan KW tapi ya. Barengan sama Mas Andi di Curhat Dong. Boleh dong Mas Andi.
1: Halo.
0: Ini Mas Andi beneran ya.
1: KW super. KW super saya, Mbak.
0: Aduh, soalnya ada KW 1, KW 2 gitu ya. Tapi emang kadang teman Pro 2 dan juga Mas Andi gitu ya. Kita mengenali orang tuh kayak udah kenal banget gitu. Udah tahu banget gitu. Udah ibaratnya apa? Pokoknya Mas Andi tuh udah tahu banget karena emangnya orangnya seperti itu. Ternyata enggak dong gitu. Ada orang lain beda. Ih, kata siapa Mas Andi itu soft spoken? Enggak kali. Ya kan yang kita tahu gitu ya kadang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ada juga orang yang bilang, ih dia itu pendiam ya. Buat orang lain pendiam. Nah ibarat apa tuh kayak itu? Sebetulnya dia tidak punya apa ya, seolah-olah punya kepribadian lain atau sebetulnya dia cuma pakai topeng aja. Nah itulah kenapa ya kita ngebahas tentang buka dulu topengmu. Ya
1: ini kayak lagunya si Peter Pan.
0: Peter Pan, Peter Pan itu siapa ya?
1: Aduh.
0: Itu tahun berapa sih?
1: Tahun berapa? 2000 lah itu.
0: Oh, 2000.
1: Sekarang ganti nama ya.
0: Sekarang aku masih Batita.
1: Batita. Ingat tuh usianya itu.
0: Iya, usianya Peter Pan. Tapi udah di remake kok. Ya, jadi anak-anak Gen Z, Gen Alpha mungkin juga udah tahu.
1: Masa enggak kenal Peter Pan sih?
0: Ya, kalau 2000 anak-anak Gen Z baru lahir enggak sih, Mas?
1: Iya sih, 1995 sih.
0: Oh, gitu ya.
1: 95.
0: Ya, mungkin anak-anak usia 4 tahun dengerin buka dulu topeng itu kayak gimana gitu. Kecuali kalau memang waktu itu sudah benar-benar bisa memahami arti lagu.
1: Enggak tahu, kan ganti nama kan baru-baru ini sih si Peter Pan. Enggak ya? Berapa enggak lama dong. Ya? Sudah lama
0: kan
1: ya?
0: Sudah lama deh, 10 tahun enggak sih? Si Noah itu.
1: Si Noah.
0: Tapi memang lagu-lagunya akhirnya kan di remake begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Dibawain versi ulang. Ya, kita tidak akan membahas tentang Ariel dan kawan-kawannya gitu ya.
1: Ya,
0: okay. Kita ngebahas tentang topengnya gitu ya.
1: Okay.
0: Seperti tadi pengantar Mas Andi, terkadang kita merasa udah kenal banget seseorang, ternyata gitu ya, kita baru tahu dari orang lain atau mungkin pihak lain orangnya enggak seperti itu gitu ya. Itu gimana? Apakah orang itu memakai topeng gitu ya atau dia memang punya banyak kepribadiannya? Sebetulnya apa sih yang dimaksud topeng begitu ya sampai si Ariel dan kawan-kawan juga bikin lagu buka dulu topengmu, Mas.
1: Oke. Iya, apakah topeng ini sama dengan kepribadian? Saya rasa enggak ya, Mbak ya.
0: Oh, beda.
1: Kalau kepribadian itu kan sesuatu hal yang menetap begitu ya. Nah, biasa jadi gitu ya, kita orang tidak tahu kepribadian kita karena kita pakai topeng kan gitu ya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ini adalah sebuah sikap, suatu sikap ya, suatu sikap yang kita tampilkan di luar gitu ya, sehingga publik gitu ya atau orang lain itu taunya adalah, oh Andi itu orangnya soft spoken gitu. Terus Andi itu orangnya cukup kalem, pendiam begitu ya.
0: Ramah
1: gitu ya. Aslinya gitu ya.
0: Aslinya
1: gitu. Aslinya gitu ya. Nah, itu kan topeng gitu ya. Nah, bisa jadi di balik itu kan gitu ya. Di balik itu mungkin adalah saya orang yang ketus gitu ya. Cuek, terus kasar misalnya gitu ya. Nah, itu yang kita tampilkan gitu ya. Jadi topeng itu adalah sebuah sikap yang kita tampilkan untuk orang-orang di luar dan yang ingin orang melihat gitu ya. Orang lain melihat saya itu seperti apa begitu ya. Yang kita akan tampilkan. Nah, topeng ini akan kecenderungan akan berbeda. Kita bertempat di mana ini akan menjadi berbeda. Misalnya begini nih, ketika misalnya gini, oh saya masih ingat gini, dulu waktu zaman masih SMA, lepas SMA begitu ya, SMA kan, sorry, SMA itu kan saya aktif di Pramuka begitu. Okay. Ya, yang dengan tampilan yang cukup serius gitu. Oh. Ya, yang dengan sok galaknya. Oh. Kan gitu. Iya. Ya, kan zaman dulu itu tuntutannya. Iya kayak gitu dong. Ya,
0: apalagi kalau ngajak adik kelas,
1: iya. Iya, sok kakak kelas, iya, banget, iya, kan, iya, gitu, iya, ya, sok, iya, keren, iya, gitu ya, nah, itu yang ditampilkan gitu. Nah, ketika sudah tidak di SMA, setelah lulus lah gitu ya, lulus enggak sampai setahun lah ya, pokoknya lulus, keluar dari sekolah dan tidak berkecimpung di Pramuka dan ketemu dengan adik kelas kan gitu ya, dan dengan gaya yang mungkin sudah enggak sama seperti waktu saya menggunakan seragam Pramuka kan. Mm-hmm. Begitu ya, yang cukup dingin, yang cukup ini. Mm-hmm. Gitu ya, terus akhirnya loh, perasaan dulu kayak enggak kayak gini deh kan gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini yang kenapa kan gitu ya? Karena bukan saya terus punya dua kepribadian gitu ya, yang ketika terus akhirnya berubah, enggak gitu ya. Cuman memang ada satu hal yang mungkin saya tampilkan di situ kan begitu ya. Saya ingin dilihat orang seperti ini.
0: Gitu. Bagian dari pencitraan bukan sih Mas?
1: Bisa, okay. betul. Jadi ini sebagian pencitraan, apa sih yang ingin saya tampilkan ke orang gitu. Okay. Ya? Saya tampilkan ke publik begitu ya. Nah itu salah satunya begitu. Terus ada beberapa hal lain lagi adalah begini. Ini yang setelah jauh ini dari SMA. Hmm. Begitu, saya sudah bekerja, otomatis ketika saya dengan teman-teman saya, dengan saya ketika ada di kantor begitu, itu mungkin sesuatu hal yang cukup berbeda gitu ya. Di kantor mungkin saya cukup tenang lah gitu. Oh, ya. Okay. Cukup kalem mungkin. Oh, gitu, iya, ya, dilihatnya kan gitu ya. Nah, ketika
0: berwibawa.
1: Sok berwibawa kan gitu ya. Enggak. Tapi memang itu adalah tampilan profesional yang harus saya tampilkan kan begitu ya. Di
0: bapak,
1: satu tempat kerja.
0: Lah, ya.
1: Iya. Kalau misalnya gini deh, saya diundang di dinas, saya kan enggak mungkin selengean kan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya sih.
1: Oh iya Bapak, oh iya Ibu, iya.
0: Tapi kalau gitu ya,
1: penampilannya
0: ya,
1: kan gitu ya.
0: Penampilan Bapak, iya,
1: kita
0: kan
1: harus kita tahu pembawaan kita. Okay. Gitu ya, di mana tempatnya. Nah, suatu ketika ada teman main saya kan gitu ya. Kebetulan dia berkepentingan dia datang ke tempat di kampus kan gitu ya, di tempat saya kerja kan gitu. Terus kemudian ketemu, ngobrol, ya ngobrolnya biasanya saya kayak orang teriak-teriak. Uh-huh. Gitu ya. Ngobrolnya bisa sambil ngakak-ngakak gitu ya. Saya di situ kan enggak gitu ya. Terus kemudian di tempat lain begitu, terus saya digodohin gitu ya.
0: Digojlokin.
1: Wah, ini bu itu banget gitu ya. Kalau di tempat kerja kira-kira. Nah, ya ini salah satu apa namanya ya, topeng yang saya gunakan ketika saya berada di satu tempat kan begitu.
0: Okay.
1: Ya, ada satu hal yang ingin saya tampilkan bahwa sisi profesionalismenya ada di situ. Okay. Kan gitu ya. Nah, kalau di tempat lain bagaimana gitu ya. Nah, ini yang akan akhirnya saya menunjukkan sesuatu hal yang berbeda kan begitu. Nah, dan saya rasa itu adalah sesuatu hal yang cukup wajar kan begini. Okay. Saya cukup wajar ketika kita berada di mana, kita akan menggunakan topeng yang mana. Makanya kan begini ya. Saya ingat lagu yang lebih tua lagi nih.
0: Oh, aduh. Saya paham itu ya. Yang apa ya? Nanti saya cari di YouTube ya.
1: Lagunya, ayo siapa nih yang nyanyi gitu ya. Panggung Sandiwara. Yang dulu sih saya, kalau saya kenal itu yang nyanyi Nika Ardila ya. Saya enggak tahu apakah ada sebelum Nika Ardila atau bukan ya. Cuman yang saya kenal waktu itu yang penyanyi adalah ya, dunia itu kan panggung sandiwara gitu ya. Kita akan memainkan sebuah peran ketika kita memasuki situasi yang berbeda begitu ya. Misalnya tadi yang saya katakan gitu ya, ketika saya berada di satu tempat begitu ya, saya bisa benar-benar yang menjaga diri gitu ya, menjaga wibawa, menjaga sikap begitu ya, ke bagaimana yang harus saya tampilkan, yang bagaimana saya harus apa namanya ya, menampilkan diri saya seperti apa begitu ya, itu yang akan cukup berbeda ketika saya berada di dengan teman-teman saya kan begitu ya, dengan teman-teman yang mungkin sudah cukup kenal begitu ya. Terus kemudian apa namanya apa namanya topeng-topeng itu gitu ya. Kita, itu akan terus akan selalu berubah begitu ya ketika kita berada satu tempat. Nah, satu ketika begini, saya itu sebenarnya bukan orang yang cukup ekstrovert kan begitu ya. Tetapi saya bisa menjadi ekstrovert ketika pada satu situasi tertentu begitu. Saya kalau disuruh milih gitu ya, kalau misalnya dalam satu lingkungan pertemuan begitu, saya lebih memilih sebenarnya diem begitu. Tapi ada satu titik yang dimana saya harus menampilkan, oh iya, saya harus memperkenalkan diri, saya harus merepresentasikan tempat saya bekerja kan begitu ya, saya mewakili siapa begitu ya, sehingga saya harus menampilkan diri, oh iya, saya harus seperti apa kan begitu ya, sehingga ya mau tidak mau terus akhirnya kelihatan, wah, Andi itu ekstrovert gitu ya. Kalau saya ngomong saya itu introvert, gak ada yang percaya gitu.
0: Saya juga tidak percaya. Sulit untuk dipercaya ya.
1: Saya itu sebenarnya introvert banget gitu ya. Okay, jadi kalau di satu tempat, kalau misalnya saya memilih untuk diam, dan memang saya tidak punya kepentingan di situ, saya mendingan diam.
0: Dan itu ya, kenapa topeng itu bukan apa jati diri, bukan bukan karena bisa jadi ya itu tadi ya, sebetulnya orangnya introvert tapi dituntut
1: ya,
0: untuk terlihat ekstrovert.
1: Betul.
0: Karena itu tadi yang kita tahu kan Mas Andi sebagian dari beberapa public speaker begitu ya.
1: Betul.
0: Ya memang harus ngomong, gimana caranya ngasih counseling ngasih ini kalau nggak ngomong.
1: Iya, apalagi gitu, kalau pekerjaan seperti saya kan gitu ya. Kadang saya harus berbicara di depan umum gitu ya. Ketika saya membawakan seminar di depan berapa puluh orang gitu ya. Di mana misalnya yang di hadapan saya ini adalah orang-orang mulai dari tingkat SMP, kadang ada tingkat SMA, ada tingkat mahasiswa, ada yang mungkin cukup profesional, ada yang guru-guru BK, ada yang mungkin profesional apa begitu. Nah, otomatis kan saya harus bisa menempatkan diri di mana saya berada kan begitu ya. Ketika saya ngomong saya membawakan pada anak SMP dengan anak SMA, kan saya akan berbeda ketika saya membawakan ini kepada guru-guru kan begitu misalnya. Ya saya kan enggak lucu dong ketika saya ngomong dengan selengeannya kepada orang-orang yang cukup profesional ini begitu ya. Jadi saya harus bisa menempatkan bagaimana saya bercandanya gitu ya, ala anak SMP, SMA, terus dengan yang profesional. Cara bercandanya akan berbeda.
0: Pasti akan
1: gitu
0: berbeda ya. Karena subjek yang kita hadapi juga berbeda.
1: Betul. Nah, ini yang dinamakan topeng gitu ya. Saya memainkan topeng di mana kan gitu ya.
0: Memainkan topeng, memainkan peran begitu ya.
1: Iya, saya menggunakan topeng sorry, bukan memainkan topeng. Saya menggunakan topeng ini untuk posisi yang apa begitu ya. Ketika saya pada situasi tertentu, saya harus menggunakan topeng apa begitu ya. Dengan posisi saya yang sekarang, nah ini saya harus banyak menggunakan topeng kan gitu ya. Misalkan tiba-tiba saja blek gitu ya, ada tamu. Wah, aduh saya mau enggak mau saya harus pakai topeng apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa memilih gitu ya, ya sebenarnya enggak enak sih Pak menggunakan topeng gitu ya. Kita merasa enggak nyaman. Kadang kita capek loh untuk sekedar berhahihi, berbasa-basi yang mungkin
0: karena memang bukan diri kita itu tadi
1: Betul. Kadang kita capek gitu ya.
0: Tapi oke lah Mas, kalau itu urusannya dengan katakanlah itu tadi dengan profesionalisme dan lain sebagainya. Tapi wajar enggak sih kalau kita pakai topeng itu untuk interaksi yang itu personal, misalnya aja PDKT. Terus juga kalau wawancara kerja gitu ya. Apakah itu juga wajar? Dalam arti kan kalau wawancara kerja juga kan di satu sisi pasti kita pengen menunjukkan aslinya diri kita seperti apa. Tapi kan kadang ada sisi-sisi yang negatif yang nggak mungkin kita tunjukkan juga gitu ya. Apakah kamu seorang yang sangat apa ya terstruktur dan terencana? Oh ya banget, padahal enggak banget. Kan nggak mungkin kita buka. Nah, gimana? Kalau untuk urusan ini gimana, Mas?
1: Sebenarnya kalau saya mengatakan ini masih cukup wajar ya, Mbak. Ketika ini saya ambil contoh dulu yang wawancara gitu. Sebenarnya hampir sama sih konteksnya. Cuman kan dari kedua hal ini kita itu kan mencoba untuk menampilkan diri yang terbaik gitu ya. Sisi yang terbaik dari diri kita. tujuannya apa gitu ya, diterima kan gitu ya, sama kan kayak orang PDKT sama wawancara kan tujuannya sama gitu ya, diterima gitu ya. Jadi ketika misalnya nih gitu ya, kita mau wawancara kerja gitu ya, mau wawancara kerja kita ditanya, kamu bisa nggak bekerja di bawah tekanan? Oh iya pak, saya siap bekerja di bawah tekanan, saya bisa bekerja di bawah tekanan. Kamu mau nggak kalau misalnya bekerja terus ditempatkan di mana saja? Wah saya siap pak, nah gitu ya. Kan mereka akan menampilkan seperti itu kan gitu ya. Mencoba untuk apa namanya menggunakan topeng. Sebenarnya kalau ini bukan menggunakan topeng sih Mbak, kalau saya menurut saya Mbak, ini lebih kepada kita tidak ber, apa namanya? Apa namanya ya? Ya memanipulasi ini sih ya, memanipulasi keadaan sih kalau saya bilang sih seperti itu ya. Cuman saya pikir ini sesuatu hal yang wajar gitu ya. Kita bagaimana kalau yang saya katakan bahwa ini adalah menggunakan topeng itu misalnya begini nih. Kayak misalnya tadi yang saya katakan, saya ini bukan orang yang cukup atraktif sebenarnya dalam komunikasi atau interaksi. Cuman ketika kita berkomunikasi dengan orang yang mewawancarai kita gitu ya, mau tidak mau kan saya berusaha untuk bersikap bahwa oh iya saya mungkin dalam hal ini saya cukup komunikatif nih gitu ya. Saya menyampaikan, saya berkomentar, saya menunjukkan sesuatu hal yang saya tahu dan lain sebagainya. Nah ini kan saya menampilkan sisi profesional gitu ya. Tetapi bukan berarti kita harus berbohong kan begitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita juga perlu perhatikan begitu ya. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai karena kita pengen diterimanya terus akhirnya kita memanipulasi yang tadi yang saya katakan begitu ya. Memanipulasi artinya begini, sebenarnya saya nggak bisa nih gitu ya bekerja di bawah tekanan gitu ya. Atau misalnya gini, saya sebenarnya nggak mau kok misalnya kerja harus ditempatkan di tempat yang jauh dari rumah gitu ya, tetapi karena saya pengen diterima gitu ya, ya saya iakan kan gitu ya. Lah terus apa nanti resikonya apa gitu ya? Resikonya adalah ketika kita diterima terus kemudian kita ditempatkan di jauh tempatnya dari rumah, lah kan kita nggak bisa nolak gitu loh. Karena kita apa, kita sudah mengatakan bahwa ya saya mau kan gitu. Lah kamu dari awal kan sudah saya tanya gitu mau ditempatkan, lah katanya kamu mau kan gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya, ya yang jelas mungkin kalau dari hal ini gitu ya, topeng yang kita gunakan itu lebih kepada bagagaimana kita bersikap, bagaimana kita menampilkan itu kan gitu ya. Tetapi
0: bukan
1: tidak memanipulasi.
0: Berarti menjadi orang lain atau
1: bukan menjadi orang apa ya? Memanipulasi
0: begitu,
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Okay. Sebenarnya saya nggak punya, tapi saya bilang punya. Okay. Ya gitu loh. Jadi kan itu kan beda ya.
0: Yang
1: beda
0: mengatakan
1: ya.
0: Yang memang benar-benar tidak sebenar-benarnya.
1: Ya, benar ya.
0: Artinya kalau kita pakai topeng itu bukan membohongi orang lain dong, atau menyembunyikan jati diri, atau sebetulnya iya.
1: Sebenarnya ada iyanya sih, ada iyanya ya Mbak ya. Tetap ketika kita kayak contohnya begini nih. Orang PDKT gitu ya. Kita kan mencoba nih gitu, kita menampilkan diri bahwa saya romantis loh gitu ya. Saya memberikan perhatian setiap saat gitu ya. Nah, ini kembali lagi kayak apa namanya? Tema kita minggu lalu kan gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Ya, ketika kita mau PDKT aja kan kita mencoba untuk memperlihatkan bahwa saya adalah orang yang romantis gitu ya. Sudah gitu ya, sudah dapat gitu ya, tiba-tiba topeng kita saya lepas gitu ya, topeng saya lepas gitu ya, dan akhirnya menunjukkan diri saya yang sebenarnya kan begitu ya. Nah ini kan sesuatu hal yang mungkin apa namanya ya, yang nggak pas kan begitu ya, artinya ya okay, gitu ya. Mungkin ini wajarnya adalah begini, yang saya katakan wajar adalah bahwa ya ini pasti akan terjadi pada setiap orang akan melakukan mencoba untuk menampilkan diri yang terbaik gitu ya. Dengan cara bersikap gitu ya, datang tepat waktu, kita berkomunikasi secara lancar, ramah dan lain sebagainya begitu ya. Sampai tadi kalau yang misalnya PDKT mungkin kita memberikan perhatian yang secara intens gitu ya. Sehingga kan akhirnya ini kita mencoba menggunakan topeng yang apa sih yang mau saya tampilkan kan gitu ya, apa yang ingin saya tampilkan gitu ya, orang yang ramah, orang yang profesional kan gitu ya, atau mungkin orang yang seperti apa kan begitu ya, sehingga nanti yang akhirnya ini akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan apakah saya diterima atau tidak kan begitu. Okay. Jadi saya katakan wajarnya adalah pasti setiap orang akan melakukan hal semacam itu, walaupun ada beberapa orang yang mereka nggak akan menggunakan topeng untuk supaya mendapatkan itu. Misalnya contoh nih ya, kan ada ya kadang cowok begitu ya, pengen karena pengen di apa namanya diterima gitu ya, cintanya gitu ya, terus akhirnya dia mencobanya setiap saat itu traktir aja gitu ya, padahal sebenarnya ini nggak punya uang kan gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan repot kan gitu ya, terus kemudian ketika kita benar-benar habis-habisan terus kita nggak punya uang lagi, nah ini yang susah kan gitu ya, kita mau apa kan gitu ya, apa yang mau akan kita berikan kan gitu ya, sedangkan kita sudah nggak punya apa-apa lagi kan begitu ya. Itu hanya kemarin saya bisa utang gitu ya. Sekarang masa mau utang lagi kan begitu ya. Nah, yang ini yang susah. Makanya kan gini, ada beberapa orang yang terus akhirnya ya mendingan orang tahu saya seperti apa kan gitu ya, daripada terus nanti orang akan tahu tahu di kemudian hari kan begitu.
0: Dan biar orang juga berharapnya enggak ya muluk-muluk ke
1: balik, kita. Betul. Balik lagi masing-masing orang pasti punya prinsip gitu ya. Ketika misalnya PDKT tadi ya, ada orang yang berprinsip bahwa ya ini saya lebih lebih baik saya orang tahu sebelum jadian daripada kita berbohong ketika sebelum jadian gitu ya, memanipulasi diri kita sebelum jadian kan begitu ya. Okay. Misalnya kita perlu mengatakan bahwa saya bukan orang romantis gitu ya, misalnya kayak gitu. Saya kalau misalnya apa gitu ya, misalnya gitu kita kalau saya nggak suka loh nongkrong di tempat keramaian gitu ya, di tempat kafe gitu ya. Ya kita kalau misalnya mau kencan ya sudah seadanya, misalnya kita mau makan ya mungkin makan di pinggir jalan misalnya. Nah ini kan ada beberapa orang yang mungkin mencoba untuk menampilkan seperti itu. Okay. Menampilkan diri apa adanya begitu.
0: Tapi ya, kalau dalam dunia psikologi itu ada macam istilah khusus gak sih mas untuk apa ya, kita pakai topeng itu tadi, karena memang dari satu sisi itu kan wajar begitu ya, orang pengen tampil versi terbaik dari dirinya begitu ya. Nah tapi apakah kemudian ini ada istilah khusus gitu ya yang mewajarkan itu atau gimana?
1: Dalam teori psikologi ada satu tokoh itu yang memang dia berbicara tentang topeng gitu ya, topeng sosial gitu ya. Namanya adalah Carl Gustav Jung. Dia menyebutnya topeng itu adalah persona gitu ya. Jadi ini berasal dari bahasa Latin yang memang artinya topeng kan begitu ya. Dan topeng yang digunakan oleh aktor teater begitu ya. Nah, sehingga itu digunakan untuk menyembunyikan wajah asli si aktor kan begitu ya. Jadi topeng itu memang digunakan untuk menyembunyikan wajah asli si aktor. Nah, memang kalau misalnya kita menggunakan istilah personanya si Gustav Jung ini gitu ya, ya relate gitu ya. Artinya ketika kita dalam kesehariannya kita itu selalu menggunakan topeng untuk supaya orang lain tidak melihat itu kan begitu ya. Saya pernah baca berita itu di mana ya, saya lupa. Jadi ada satu keluarga. Ini berita ya, berita satu keluarga di luar itu si suami gitu ya, si suami ini kelihatan alim, kalem gitu ya, yang mungkin sopan dan lain sebagainya. Dan suatu ketika ternyata ditemukan bahwa si ayah ini, si suami ini itu melakukan KDRT kepada anak. Saya lupa usianya berapa begitu ya. Dan akhirnya sampai si apa anak yang korban ini diselamatkan oleh tetangganya, dan tetangganya cukup terkaget-kaget karena di luar orang ini cukup kalem, cukup sopan, cukup ramah gitu ya.
0: Sehingga orang enggak nyangka lah ya.
1: Iya, orang enggak nyangka bahwa loh kok bisa gitu ya. Di luar lo tampilannya kayak gini kan gitu ya. Tetapi ternyata di dalam itu cukup luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang digunakan gitu ya. Kenapa orang menggunakan topeng itu di lingkungan sosial kan begitu ya. Mereka ingin ditampilkan seperti apa begitu ya. Orang akan melihat pengen dilihat orang seperti apa. Dilihat orang yang ramah, dilihat orang yang profesional, dilihat orang yang apa namanya suka menolong begitu ya. Karena kan ada ya, wah dia selalu aku pengen dilihat orang suka bagi-bagi nih gitu ya. Wah ini dermawan nih gitu ya. Wah ini baik nih. Wah ini apa nih kan begitu ya. Tetapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Okay. Ada sesuatu hal yang ditutupi gitu ya. Dan itu sering banget gitu ya. Kita melihat beberapa orang yang seperti itu. Jadi yang tampak luarnya kayaknya bagus banget, mulus banget begitu ya. Tetapi ternyata di dalamnya cukup
0: bahkan bisa 180 derajat.
1: Betul betul. Cukup berlubang gitu ya, busuk lah gitu ya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan begitu ya. Dan itu kecenderungan setiap manusia pasti seperti itu ya. Cuman mungkin setiap orang punya kadar yang berbeda.
0: Kadarnya beda.
1: Kayak misalnya begini deh.
0: Parahnya beda
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Kalau misalnya kayak saya, mungkin sama Mbak Kania, begitu ya. Mungkin kan kita menggunakan topeng ya hanya sebatas profesional kan begitu ya. Misalnya saya harus bertemu dengan siapa, oh iya
0: harus kayak gini, gimana, gitu ya.
1: Bertemu dengan siapa, oh iya saya harus bersikap seperti apa kan.
0: Gak begitu jauh ya. Dari kalau kita pakai baju lah ya. Mau ke kantor pakai baju yang kayak gimana?
1: Betul.
0: Nanti kalau pas main ya benar-benar yang bisa schedule itu kayak gitulah ya. Betul.
1: Hampir jadi, sama seperti itu sih ya Mbak ya. Jadi kita bisa intinya begini, kita tahu bagaimana kita menempatkan diri kan gitu ya. Saya mungkin begini, wajar tidaknya itu adalah ketika kita bisa menempatkan situasi itu pada tempat yang tepat begitu. Jadi misalnya oh iya saya tahu nih ini posisinya seperti apa, berarti saya harus bersikap seperti apa begitu ya. Kita kan menggunakan perlu menggunakan topeng kan begitu ya. Nggak lucu dong ini.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wow.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai." Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua."

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman-teman Pro 2. Hai. Selamat pagi semuanya. Serem banget aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 untuk pagi hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026 nih teman Pro 2. Banyak hal yang bakal kita bagi, termasuk informasi dan juga single-single gitu ya teman Pro 2. Dan nanti juga bakal ada Bram dan juga hit list. Tajin terus ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Pertemuan kita di awal ini bakal dihibur sama single-single yang udah di-list sama musik director aku, sambil kamu bersiap-siap buat beraktivitas di pagi hari ini. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Feeling blue without you.

0: 95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan baru dua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen ini mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional 2026 ini mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftar ini mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Data Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen ini menunjukkan peserta ini meningkat 17% dibandingkan tahun lalu pada 2025 nih, teman Pro 2 ya. Jumlah pendaftar ini tercatat 806.285 peserta. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti ini menegaskan OSN bukan sekedar kompetisi. Ajang ini juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta. Dan sementara itu Kepala Puspresnas Maria Veronica Iren Herjiano ya, ini menekankan pentingnya integritas. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pengawasan dan mitigasi resiko. Menurutnya OSN ini menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan. Pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan juga terukur. Adapun para pesertanya berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota. Selain itu sekolah Indonesia di luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Cabang lomba jenjang SD, SMP meliputi IPA, IPS dan juga matematika. Untuk jenjang SMA, ini mencakup 10 bidang kompetisi. Dan tahun ini nih teman Pro 2, Kemendikdasmen memberi perhatian khusus bagi wilayah 3T. Pemerataan akses menjadi bagian dari penguatan pendidikan inklusif. Pengawasan OSN diperkuat melalui sistem berlapis di seluruh tahapan. Mekanisme tersebut mencakup pengawasan silang dan juga pemantauan langsung. Wilayah 3T ini tertinggal, terdepan, dan terluar ya, dengan keterbatasan internet, memanfaatkan rekaman ruangan, dan siaran langsung juga digunakan untuk menjaga transparansi pelaksanaan. Untuk pertanyaan dan saran OSN yang dapat disampaikan melalui website ya di ult.kemendikdasmen.go.id dan layanan tanya prestasi di 0852-8277-7740. Untuk informasi terbaru seputar OSN, masyarakat juga dapat bergabung dengan saluran informasi OSN melalui tautan ringkas.kemendikdasmen.go.id/saluran-informasi-OSN. Sementara untuk layanan pengaduan dugaan kecurangan serta pelanggaran tata tertib OSN dapat disampaikan maksimal 2 kali 24 jam setelah pelaksanaan tes. Nantinya nih teman Pro 2, pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan memperhatikan validasi bukti serta kerahasiaan pelapor melalui tautan www.ringkas.kemendikdasmen.go.id/from-pengaduan ya teman Pro 2. Jadi pendaftarnya ini udah tembus hampir 1 juta peserta. Kalian juga bisa melihat bagaimana nih untuk tanya saran, bahkan juga ingin layan pengaduan kecurangan juga bisa dilakukan ya teman Pro 2. Kamu bisa cek untuk informasi yang lebih lengkap, lebih jelas di rri.co.id nih teman Pro 2. Dan kita akan lanjutkan untuk acara selanjutnya di Spada saat pagi teman Pro 2.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Single yang dulu pernah dipopulerin sama Ten to Five ya, teman Pro 2. I'll be flying to your eyes. Aduh, enak banget lagunya. Dinyanyiin lagi gitu ya, di remake lah ya, sama Maria Meka di tahun 2020. Waduh, udah 6 tahun aja ya. Tapi singlenya tetap ngena di hati gitu ya. Kalau kangen bisa deh kamu play berbagai versi untuk single I Will Fly gitu ya, teman Pro 2. Hai, buat kamu yang baru aja menemukan channel kita di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital, apa kabar? Suasana pagi hari ini semoga cerah ceria ya, seperti kamu juga cerah ceria. Yang habis ujian kayaknya udah semangat banget karena mau liburan ya. Liburan, semoga naik kelas ya semuanya ya, teman Pro 2 ya. Dan kita cek dulu untuk perkiraan cuaca nih, teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nganjuk ini merilis dalam beberapa hari ke depan monsun Australia diperkirakan semakin menguat dan membawa massa udara kering dari benua Australia ke wilayah Indonesia bagian selatan termasuk di Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan angin timuran semakin dominan, kelembapan udara menurun, serta cuaca cenderung lebih cerah dengan peluang hujan yang semakin kecil. Pengamat meteorologi dan geofisikan BMKG Nganjuk Ada Setiaris mengatakan ini sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki musim kemarau ya. Sementara angin juga diperkirakan terasa lebih kencang dari biasanya, terutama di wilayah pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, di sisi lain, perkembangan fenomena El Nino lemah di Samudra Pasifik. Ini turut memperkuat penurunan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kombinasi monsun Australia yang menguat dan El Nino ini diperkirakan akan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal, sehingga perlu diwaspadai potensi kekeringan ini berakibat berkurangnya juga ketersediaan air serta meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau. Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya 3 hari ke depan dari tanggal 4 kemarin ya, tahun Pro 2, untuk wilayah Madiun Raya didominasi kondisinya cerah hingga cerah berawan dan perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Setiaris ini mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air gitu ya. Jadi memang untuk menghadapi potensi El Nino di 2026 ini kan biasanya dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering di Jawa Timur termasuk Madiun Raya. Masyarakat diimbau untuk kesiapsiagaan, hemat air, menyiapkan cadangan air serta menjaga manfaat sumber daya air secara efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan suhu udara, cuaca panas, resiko dehidrasi serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau. Jadi untuk para petani ini juga disarankan menyesuaikan pola tanam, memilih varietas yang tahan kekeringan, dan rutin memantau informasi cuaca di BMKG gitu ya. Dan ini pastinya juga kita akan lebih tahu gitu ya apa yang mesti harus kita lakukan. Jadi ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Dijaga juga, hemat juga airnya ya. Walaupun kita boleh dibilang oh air kita melimpah, tapi tetap ya kita harus hemat air ya. Nah, takutnya nanti kalau tahu-tahu mancet gitu ya. Duh, karena air tuh segalanya menurut aku ya, teman Pro 2 ya. Semangat buat kalian semuanya. Nanti aku bakal kasih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kalian di Spada. Nanti juga bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng ya. Ya deh, yang siap-siap untuk sekolah, siap-siap beraktivitas di hari ini, jangan lupa sarapan ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama aku, Mona ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini nih teman Pro 2, ada satu informasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup

sampah dari lingkungan kerja pemerintah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan juga Penanaman DLH Ponorogo Adi Fahrianto ini mengatakan seluruh OPD diwajibkan memiliki bank sampah sebagai bagian dari gerakan pengurangan sampah dari sumbernya. Melalui program tersebut, ASN ini didorong untuk lebih aktif memilah dan juga mengolah sampah yang dihasilkan sehari-hari. Dan upaya ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup yang lebih peduli lagi sama lingkungan. DLH Ponorogo juga mewajibkan setiap pegawai negeri sipil menyetorkan sampah plastik ke bank sampah yang telah dibentuk. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran yang telah dimulai untuk diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Menurut dari Adi sendiri, keterlibatan ASN menjadi langkah penting untuk membangun budaya pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan jumlah ASN yang cukup besar, program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah. Selain pembentukan bank sampah di OPD, DLH Ponorogo ini juga akan meluncurkan program sampah keliling guna memperluas layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Program ini nih menjadi bagian dari strategi pengurangan sampah termasuk yang sebelum masuk ke TPA gitu ya, teman Pro 2. Jadi ini melibatkan ASN dalam gerakan pengurangan sampah. Termasuk kita juga nih, teman Pro 2, kita harus semangat. Karena yang namanya sampah itu kalau menumpuk, kita masa mau jadi kota sampah kan, yang mau ya. Jadi benar-benar harus dijaga. Kalau ada tempat sampah organik, anorganik, harus benar-benar dipilah-pilah gitu ya, teman Pro 2. Kalau bisa nih, kayak botol-botol di lingkungan kalian ada bank sampah, masukin, lumayan kan ya, dapat cuan juga. Dan itu juga pastinya berguna gitu ya, teman Pro 2, daripada kamu nanti buang sembarangan. Dan kita gak tahu yang namanya sampah plastik tuh terurainya kan beribu-ribu tahun lamanya gitu ya, teman Pro 2. Jadi kalau bisa, jaga lingkungan kamu biar lebih bersih, lebih nyaman buat ditinggali gitu ya. Jangan bikin rawan ya, apalagi malam rawan. Ih, kayak lagu. Ya wis, nanti ada lagi beberapa informasi buat kalian semuanya. Stay tune ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.